0: bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus. Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2020.
3: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
2: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
3: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
2: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
3: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
4: Ya, ada kalau dihitungkan ada 1.000-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
3: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
4: Kalau dan antara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
3: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana presiden tersebut?
5: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
6: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
5: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
8: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
9: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
8: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
10: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
8: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
11: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
8: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
12: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan.
13: Pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PPMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 8.37 menit waktu Indonesia Tengah dan masih dalam Gorontalo pagi ini pendengar dengan beberapa persembahan lagu-lagu pilihan terbaik dan juga beberapa informasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta siswa sekolah raya tidak minder dengan kondisi keluarga. Ia mendorong siswa menjadikan kesulitan sebagai energi untuk bangkit dan mewujudkan cita-cita. Jadi pesan tersebut pendengar disampaikan Agus Jabo saat mengunjungi sekolah raya terintegrasi 1 Padenglang, Banten, Selasa 8 September. Dalam kunjungan itu, Wamensos berdialog dengan siswa mengenai pengalaman dan cita-cita mereka.

pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland Van Java, sebutan yang menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak melalui berbagai kebijakan ramah anak.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar, Anda masih bersama kami dalam Gorontalo pagi ini. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama dalam sesi dialog dalam Gorontalo pagi ini pendengar, yang tentu akan kita pertajam lagi. Kita akan bahas lebih lanjut untuk topik pemenuhan rumah layak bagi masyarakat, apa tantangannya pendengar, yang nanti insya Allah sebentar nanti Anda akan bersama rekan Taufik Usman untuk dialog nanti akan berlangsung di studio RRI Net. Dan tentu pendengar, selain Anda bisa dengarkan kan melalui Pro 1 di 101,8 MHz untuk Gorontalo pagi ini sesi dialog pendengar, Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga Anda bisa akses melalui website kami di www.rri.co.id. Dan untuk dialog Gorontalo pagi ini pendengar akan live juga di channel YouTube RRI Gorontalo. Untuk Anda tetaplah bersama kami sembari menantikan keberlangsungan Gorontalo pagi ini sesi dialog.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 9.04 waktu Indonesia Tengah. Dan Gorontalo pagi ini sesi dialog pendengar akan berlangsung saat ini. Sebelumnya saya akan menyapa rekan Taufik Usman di studio RRI Net. Assalamualaikum, selamat pagi Taufik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Taufik. Tentunya kalau kita bicara soal kebutuhan dasar masyarakat, ini rumah layak, rumah yang layak tentu menjadi salah satu yang sangat penting begitu. Tapi di lapangan ternyata masih ada tantangan untuk memastikan semua masyarakat bisa memiliki tempat tinggal yang aman dan juga nyaman, Taufik.
1: Betul. Tadi juga sudah disampaikan bahwa memang legalitas tanah dan juga aspek-aspek lain itu menjadi faktor yang menjadi tantangan serius sebenarnya untuk ketika intervensi bantuan pemerintah turun begitu, Bakri.
0: Betul.
1: Ya, nanti akan kita pertajam lagi.
0: Jadi baik.
1: Akan kita pertajam lagi dalam dialog.
0: Baik, dan untuk membahas lebih jauh mengenai pemenuhan rumah layak bagi masyarakat, apa tanggapannya, apa tantangannya ya, saya silakan ke Taufik untuk memandu dialog pagi ini, silakan.
1: Baik, pendengar, dan kami ingatkan juga bagi masyarakat yang memiliki pengalaman-pengalaman terkait dengan bagaimana pemenuhan rumah layak, ataupun Anda yang sempat mendapatkan bantuan ya begitu terkait dengan pembangunan rumah layak, rumah layak huni dalam hal ini, itu sempat terkendala dengan satu lain hal, itu bisa diceritakan. Nanti akan kita bahas sebenarnya solusi-solusi konkret seperti apa yang harus kita bangun bersama, dan termasuk juga bagaimana ketika kita sudah mengetahui ada planning ke depan, ketika akan mendapatkan bantuan stimulan terkait dengan pembangunan rumah layak, ini apa yang perlu kita persiapkan begitu. Sehingga kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa memberikan tanggapannya, bisa memberikan masukan, termasuk juga hal-hal teknis yang sempat Anda temui di lapangan. Kita tahu bersama di Provinsi Gorontalo ya, lebih khususnya di Kabupaten Gorontalo dengan daerah terluas di wilayah provinsi ini, itu ada sekitar 24.431 unit rumah yang bisa dikatakan tidak layak. Itu pun data terakhir di 2024 ya. Kan ini 2025-2026 ada keluarga baru, ya ada kakak baru, tentu juga jumlah-jumlah tersebut ini akan terus bertambah begitu. Sebenarnya program dari pemerintah ya cukup banyak ya. Ada yang kita kenal dengan bantuan BSPS. Ada juga satu ini yang paling digaungkan juga, yaitu terkait dengan peran Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Nah, ini juga sudah kita mendengarkan di beberapa daerah, itu di Powato, di Kabupaten Gorontalo, dan juga di daerah-daerah lainnya, itu Basnas juga turut ambil bagian dalam rangka untuk bisa bagaimana program bantuan rumah layak ini bisa terbangun ya, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo. Kita menyapa narasumber-narasumber yang sudah bersama dengan kita di pagi hari ini. Ya, sudah kita menyapa dulu Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo. Ya, sudah bersama-sama dengan kami di via Zoom pagi hari ini, Bapak Sukri Monti. Ya, kita coba menyapa. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Sukri. Dihidupkan dulu mikrofonnya Pak.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian.
1: Ya, terima kasih.
2: Pendengar radio di mana saja berada.
1: Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu bersama RRI di pagi hari ini. Kemudian juga ada Pak Nasir Sulaiman, Kepala Desa Tenggela Kabupaten Gorontalo. Ya, Pak Nasir sudah meluangkan waktu juga bersama RRI di pagi hari ini. Kita coba menyapa Pak Nasir. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Nasir. Bisa dibuka mikrofonnya Pak. Masih mati tanda, masih tanda merah itu Pak Nasir. Yang tanda merah itu Pak. Masih Pak ya. Masih tanda merah Pak. Dibuka mikrofonnya Pak. Bisa ya. Oke Pak Nasir, ini ke mikrofon beliau masih tanda merah, masih belum tersambung suara beliau dengan kami. Nanti kita komunikasikan kembali lagi dengan Pak Nasir ya. Mungkin ada kerabat ataupun teman di situ bisa ya. Oke. Pak Nasir bisa mendengarkan suara saya Pak Nasir ya. Tapi suara Bapak belum keluar di studio kami Pak, masih tanda merah itu Pak di link Zoom itu Pak. Masih ada tanda merah itu Pak di Zoom-nya. Mikrofon masih tanda mati itu Pak. Dibuka dulu Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, halo Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nasir.
3: Ya, selamat pagi Pak.
1: Ya, kabar baik Pak ya.
3: Ya, ya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nasir sudah bersama-sama dengan RRI di pagi hari ini. Sebenarnya sebelum kita masuk lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana program pemenuhan rumah layak ini bagi masyarakat, kami ingin mengulik terlebih dahulu ini. Sebenarnya persoalan-persoalan dan juga kendala-kendala masyarakat itu di daerah ataupun di tingkat desa itu sebenarnya peluang untuk mendapatkan bantuan seperti ini sangat besar atau bagaimana? Kita ingin menekan dulu terlebih dahulu dari Pak Nasir, seperti apa sih sebenarnya realita di lapangan di tingkat desa, Pak Nasir yang selalu bersentuhan dengan masyarakat. Kita ingin mengulas terlebih dahulu tantangan-tantangan yang ditemui di lapangan. Silakan, Pak Nasir.
3: Ah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, yang mati Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo. Ya, Bapak Haji. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, mati RRI. Ya, grup RRI. Saya langsung saja Pak, berhubungan dengan apa yang disampaikan bahwa apa sih kendala-kendala yang dihadapi sehubungan dengan bantuan rumah layak huni. Sejujurnya Pak, memang kami dari desa Tenggela khususnya, untuk rumah layak huni ini begitu kami membuat suatu proposal, itu sudah semuanya baik itu dari Basnas karena sudah mendapatkan, baik dari BSPS juga kami dapat dari provinsi. Cuman ada hal-hal yang kendala yang kami hadapi Pak. Ada berapa? Itu yang pertama adalah itu masyarakat terkendala dengan masalah status tanah. Padahal rumah mereka itu tidak layak sekali Pak. Karena sebagian besar masyarakat status tanah itu masih berbentuk warisan, kemudian belum ada pembagian secara resmi. Makanya kami dari pemerintah desa itu masih ragu selama itu surat tidak resmi, saudara-saudaranya belum memberikan persetujuan, itu yang kami tidak berani mengeluarkan surat. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang berikut, kendala kedua adalah sebagian masyarakat juga masih masalah macam bantuan itu kan harus ada swadaya. Swadaya pun mereka ada yang 1-2 orang tidak sanggup menyatakan pas saya. Itu juga kami ayah belum siap menerima bantuan. Karena apa? Kendalanya itu swadaya. Nah, swadaya. Nah, yang ketiga adalah ada yang rumah tidak layak tapi di mereka belum berdomisili desa Tenggela, masih KTP mereka masih KTP di luar desa. Tapi itu kami bisa bijaksanai. Kami berhubungan dengan Capil, kami sudah langsung bagaimana kalau masyarakat siap penerima bantuan ini, kalau memang siap mau pindah, kami bisa siap. Yang tidak layak kami akan gantikan yang mana yang layak sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, maka dari itu ini Pak, memang selama ini memang program pemerintah memang kalau rumah ini ada banyak, baik dari Basnas, baik dari ada yang khusus juga dari stunting, ada juga yang dari BSP. Yes. Kami secara kebetulan tahun ini mendapat sekitar enggak salah 20 rumah. Bahkan itu pun ada 1-2 orang yang tidak memenuhi syarat, Pak. Mungkin itu sekedar dulu penyampaian kami, mungkin ya, nanti akan ditambahkan oleh teman-teman lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Panasir, ini menarik ini Panasir yang Pak sebutkan tadi, kata swadaya. Maksudnya bantuan swadaya itu yang bagaimana Pak? Maksudnya dari pemerintah, ada juga dari masyarakat yang pemilik itu, atau bagaimana swadayanya?
3: Kalau swadaya itu Pak, itu kan BSPS itu kan bantuan rumah layak huni itu kan tidak bukan terima kunci. Swadaya semacam bank, semacam misalnya PH apa kan. Kalau biasanya kan masyarakat itu kalau sudah bantuan seperti itu, rumah mereka itu mereka bongkar semua Pak. Dari awal, start dari awal.
1: Oh, oke, oke, oke.
3: Nah, tujuan pemerintah itu tidak selamanya seperti itu. Yang seharusnya, yang misalnya kalau dinding yang rusak, ya cukup dinding, tetap atau bagaimana. Cuman biasanya masyarakat kalau sudah mendapat bantuan seperti itu, mereka bongkar semua, bahkan dari start dari pondasi lagi. Apalagi kalau di BSPS itu ada aturan baru harus pondasinya itu harus kuat.
1: Oke.
3: Okay. Nah, karena makanya harus apa? Jangan sampai itu kan harus ada swadaya Pak. Masyarakat siapkah? Karena yang jelas contoh 20 jutaan untuk gaji bas saja 2,5 juta, 17,5 juta itu, itu kan jelas tidak. Kalau mau dibangun rumah itu kan pasti ada swadaya. Itu cuma stimulan Pak. Nah, makanya kami dari pemerintah mengundang kepada penerima-penerima bantuan seharusnya apa yang pertama kami tanyakan, pertama adalah status tanah, kedua swadaya apakah sanggupkah dengan swadaya, yang jelas jangan sampai dia putus di tengah jalan Pak. Nah, jangan sampai juga kami khawatir setelah rumah mereka dibongkar, mereka lama-lama bertempat, mau pindah tempat di mana Pak? Mau tempat tinggal mereka sementara tinggal di mana? Nah, kalau ada swadaya langsung bantuan itu kan langsung secepatnya sudah minimal 1 bulan sudah selesai semua. Nah ini jangan sampai mereka menumpang sama keluarga lama-lama tinggal kasihan membebankan orang lain lagi.
1: Betul. Oke, baik.
3: Karena bantuan BSPS itu bukan terima kunci Pak.
1: Oke, ini untuk yang BSPS ya. Nanti akan kami konfirmasi juga ke pejabat fungsional Dinas Sosial Provinsi, nanti akan bergabung juga dengan kita di pagi hari ini. Saya ke Pak Sukri, ini menarik Pak Sukri. Kita klasifikasi dulu ya. Kita pelan-pelan dulu saja dulu Pak Sukri karena waktu kita cukup banyak. Kalau bantuan rumah layak huni, Basnas atau RLHB ini terima kunci atau memang ada swadaya di dalamnya? Itu dulu Pak, kita singkat-singkat dulu Pak. Pak Sukri, silakan Pak Sukri.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
2: Ya, bagi Basnas khususnya untuk penerima RLHB ini merupakan program yang memang sudah stimulan yang dilakukan oleh Basnas setiap tahun. Dan alhamdulillah target kita untuk Basnas itu sekitar hampir 50 rumah layak huni di tahun 2026. Dan syarat penerimanya termasuk adalah orang yang masuk dalam golongan fakir miskin. Sebagaimana pertanyaan tadi, untuk Basnas ada 2 kriteria yang kami laksanakan untuk program rumah layak huni ini. Kami ada bantuan Basnas dari Basnas RI dan ada juga Basnas Kabupaten Gorontalo khususnya. Untuk Basnas RI, kami mendapatkan bantuan sejumlah per unit itu masing-masing kabupaten kota itu sekitar 25 juta rupiah. Nah, ini juga sangat minim anggarannya dan ini sangat membutuhkan partisipasi dari sang penerima. Dan kalau itu dana yang atau program dari Basnas Kabupaten Gorontalo itu dibangun dari nol sampai dengan terima kunci. Sehingga ada hal yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa program ini program misalnya bantuan dari Basnas RI. Basnas RI ini tentu membutuhkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Apakah punya kemampuan untuk bisa menambah biaya untuk penyelesaian sampai dengan rumah ini benar-benar layak untuk dihuni. Tapi kalau bantuan atau dana berasal dari sumber dana Basnas Kabupaten Gorontalo, kami tidak pernah membebani atau memberatkan lagi bagi penerima itu kami berikan mulai dari pembangunan awal atau dari rehab 0 sampai dengan serah terima kunci tanpa membebani atau meminta penambahan biaya dari orang yang menerima bantuan. Itu kira-kira untuk kami di Basnas Kabupaten Gorontalo.
1: Oke, baik. Ini menarik, berarti ada dua kriteria ya terkait dengan bantuan rumah layak huni ini. Baik. Ini tantangan yang dihadapi tadi yang sering disampaikan juga oleh masyarakat. Kalau misalkan ada program dari kementerian begitu tadi, karena dia sifatnya swadaya, karena berupa suntikan dana, ada tambahan juga, harusnya ada tambahan dari masyarakat. Termasuk juga tadi tantangan yang dihadapi yaitu terkait dengan legalitas tanah begitu. Nah, Pak Sukri, ini kalau bicara terkait dengan legalitas tanah tersebut, masyarakat ketika memang sudah berhak menerima, lalu masih diperhadapkan dengan status tanah, tadi disebutkan masih ada sangkut paut antar keluarga begitu, ya kan? Ini memang benar-benar urgent begitu, harus diselesaikan oleh si calon penerima itu sendiri. Kalau Basnas mungkin ada keringanan-keringanan begitu menghadapi tantangan-tantangan di lapangan. Silakan.
2: Iya, memang salah satu persyaratan dalam penerima khususnya rumah layak huni ini, dia masuk dalam kategori termasuk golongan fakir miskin atau asnaf yang berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua, memiliki atau menguasai tanah dengan status kepemilikan yang sah, jelas, dan tidak dalam sengketa, yang tentunya dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat keterangan hak milik tanah. Dan yang ketiga, rumah ini memang betul-betul layak seperti strukturnya yang berisiko roboh, bocor, atau dinding rapuh. Nah, tentunya memang kendala dalam penyaluran ini, karena ini sebagai salah satu persyaratan, begitu kami diperhadapkan pada saat kami akan menyalurkan bantuan ini, tentunya yang pertama, kami dihadapkan kepada asas legalitas terhadap kepemilikan surat. Nah, kadang-kadang kami menemui calon penerima ini, dia belum memiliki alas hak yang sah, yang jelas. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kepala Desa Tenggala, bahwa pertama masih tersangkut dengan kepemilikan bersama. Yang kedua, suratnya belum sah atau menjadi pemilik tetap atau sah dari sang penerima. Nah, yang ketiga, yang paling memiliskan adalah dengan adanya surat dari atau surat keputusan dari Menteri Perumahan, kemudian Kementerian Agama dan Bappenas, bahwa penerima-penerima ini tidak boleh melenceng dari penetapan desil. Nah, sebagaimana desil yang ditetapkan, yang berhak menerima bantuan itu adalah dari desil 1 sampai dengan desil 4. Nah, ini jadi tantangan Basnas. Pertama, pada saat kami melakukan verifikasi, orang ini memang benar-benar layak. Rumahnya memang sudah tidak layak untuk dihuni. Bahkan beralaskan tanah dengan dinding yang sudah lapuk, yang mengakibatkan kesehatannya tidak terjamin, kenyamanan dan keselamatan penghuni rumah juga sangat rawan. Nah, tetapi begitu kami dihadapkan pada permasalahan keterangan dari desa yang kami temukan bahwa yang bersangkutan masuk dalam desil, yang tidak masuk dalam desil penerima atau layak menerima bantuan, dia masuk dalam desil 5, 6, bahkan ada yang desil sampai dengan desil 7. Nah, ini tantangan yang kami hadapi, diperhadapkan pada administrasi dan kelayakan yang harusnya dia menerima. Nah, kami berupaya dalam asas untuk keberadaan legalitas dari yang bersangkutan, kami dari Basnas berupaya untuk meringankan beban dengan mengurus administrasi. Kami melakukan pengurusan administrasi baik melalui penyerahan aset dari keluarga ke yang bersangkutan melalui notaris, kemudian kami daftarkan ke Badan Pertanahan sehingga terbit hak alas dari sang pemohon atau yang penerima bantuan. Tetapi lagi-lagi kami dihadapkan kepada kriteria penerima bahwa yang bersangkutan tidak masuk dalam desil. Nah, inilah tantangan-tantangan kami ke depan antara sinergitas kami dari Basnas dan pemerintah untuk melayakkan bahwa yang bersangkutan benar-benar layak untuk menerima. Nah, kami pun berupaya untuk meminta surat keterangan dari desa bahwa yang bersangkutan kenapa masuk dalam desil yang tidak layak untuk menerima, sementara di kondisi lapangan kenyataannya bahwa yang bersangkutan benar-benar orang yang sangat layak untuk membutuhkan atau mendapatkan bantuan ini. Nah, ini upaya-upaya yang kami lakukan atas tantangan yang kami hadapi di lapangan pada saat melakukan verifikasi.
1: Oh iya, iya. Baik. Nah, baik.
2: Sinergi pendampingan.
1: Ya. Baik. Ditahan dulu Pak Sukri. Kita menyapa juga narasumber kita yang sudah bergabung di via Zoom pagi hari ini. Beliau adalah pejabat fungsional di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang juga tentu saja akan menjawab apa yang menjadi perbincangan kita di pagi hari ini terkait dengan tantangan-tantangannya. Kita menyapa Bapak Sularno Suhono. Ya, sudah bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Dibuka mikrofon dan juga audio visualnya, Pak. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sularno.
4: Selamat pagi.
1: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bersama RRI di pagi hari ini. Tadi kita sudah memulai perbincangan Pak Sularno. Banyak yang sejak pukul 7 tadi memang banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, terutama para calon-calon penerima, yaitu tantangan-tantangan yang dihadapi. Kalau melihat program ini, program bantuan stimulan perumahan swadaya, artinya tadi yang menjadi kendala utama yang dihadapi itu adalah dari kata swadaya itu sendiri, Pak Sularno. Ketika ada programnya, masuk calon penerima, tapi ketika pemerintah desa mengkoordinasikan dengan calon penerima, tapi mereka malah mundur, Pak. Karena secara swadaya mereka juga tidak punya kemampuan. Misalkan kalau hanya menambah sekitar 1-2 jutaan untuk sewa basi ya, sewa apa tukang ya, mudah-mudahan masih bisa diadakan begitu. Tapi kalau swadanya juga cukup besar, hampir lebih dari setengah dari jumlah bantuan itu untuk stimulan swadaya itu, tentu juga masyarakat akan berpikir dua kali, malah kami lebih baik mundur begitu. Kenapa pemerintah tidak all in aja Pak begitu, serah terima kunci begitu yang sesuai keinginan masyarakat? Silakan Pak Sularno.
4: Baik, terima kasih. Terkait dengan hal-hal yang dari terhadap masyarakat yang tidak maksimal dalam memberikan swadaya pada pelaksanaan bantuan, itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat yang jadi sasaran adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga kendala terbesar adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk menutupi kekurangan yang ada pada pelaksanaan program tersebut. Memang perlu kita ketahui bahwa untuk suatu rumah layak untuk dihuni itu ya sekitar lebih dari 20 jutaan, sehingga beban biaya pemerintah itu tidak sepenuhnya atau belum sanggup untuk memenuhi secara fisik maupun seluruh kebutuhan rumah untuk masyarakat itu bisa terlayani. Karena kalau seperti itu pelaksanaannya, itu akan berdampak pada keuangan maupun beban dari pemerintah itu sendiri. Mungkin itu seperti yang kami sampaikan.
1: Oke. Tapi program ini sehingga sekarang realisasinya sudah cukup maksimal Pak di masyarakat. Kalau di desa, di tingkat desa dapat sambutan hangat begitu mereka menerima, atau justru malah sebaliknya kalau realita hingga 2026 ini?
4: Baik, terima kasih. Sampai yang 2026 ini sudah banyak progres yang setelah kita telusuri, antusias dari penerima bantuan itu sangat baik, sehingga mereka memang kenyataannya bahwa mereka sanggup untuk dapat membantu meskipun dalam tanda kutip mereka perlu bantuan dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Relasi sangat baik, sehingga program ini terus dilakukan oleh pemerintah guna mencukupi kebutuhan dasar daripada masyarakat itu sendiri.
1: Ya Pak, ini kendalanya juga adalah salah satunya yang dihadapi ketika memang satu keluarga itu mendapatkan bantuan program ini, bantuan stimulan perumahan ini Pak, mereka kan pasti akan pindah dari situ ya Pak ya. Apakah pemerintah juga melihat mereka tinggal di mana begitu, untuk keseharian mereka, untuk belanja makan dan minum untuk anak-anak begitu. Adakah pemerintah juga melihat ada sentuhan untuk itu Pak? Mas Sularno?
4: Baik. Untuk program ini memang kita ada klasifikasinya. Mereka yang mendapat bantuan ini adalah mereka yang mendapat bantuan-bantuan lainnya seperti PKH, BPNT. Dan itu memang target kita adalah yang masuk pada desil 1 sampai desil 4. Nah, terkait dengan pembangunan rumahnya ini mungkin ketika dilakukan pembangunan itu mereka sementara di rumah keluarga, sehingga pelaksanaan pembangunan Mahayani ini tidak akan mengganggu aktivitas mereka untuk sementara seperti itu. Terima kasih.
1: Oke, baik. Pak Nasir, saya kembali ke Pak Nasir. Pak Nasir, sebenarnya ini kalau bantuan pemerintah, harusnya kalau yang tadi seperti yang Pak Nasir sampaikan dan juga kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Sularno, ketika seseorang itu, atau begini Pak, Pak Nasir, kita schedule aja Pak. Kita jadwalkan memang, misalkan Bapak Pak Nasir yang lebih tahu ya kondisi masyarakat di misalkan di dusun ini, si penerimanya misalkan si Taufik ya, contoh ya, beliau ini mungkin memang apa namanya direncanakan sejak awal, sejak mungkin setahun lah begitu jaraknya, disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa Bapak bisa masuk loh di bantuan, mendapatkan bantuan seperti ini, tapi dengan catatan mulai dari sekarang menabung begitu untuk bisa sama-sama dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya ini. Apakah pembicaraan-pembicaraan seperti itu juga sudah masuk? Bagaimana solusinya? Pak Nasir, silakan tanggapannya.
3: Terima kasih Pak. Memang kalau bagaimana sudah disampaikan itu soal sebelumnya, satu tahun sebelumnya harus siap-siap. Kami juga selaku pemerintah desa agak sulit juga ya menjanjikan yang belum pasti. Karena biasanya kan contoh yang tahun ini begitu BSPS kan nama yang daerahnya itu Pak, terus terang saja masih nama-nama yang dulu permohonan kami sudah lama, sudah lama. Muncul yang sudah ada, yang sudah bangun, sudah selesai, ada yang sudah meninggal dan lain-lain. Itunya herannya kami. Contoh yang kemarin dari, kalau tidak salah, dari Dinas Kesehatan khusus stunting itu, apakah usulan itu yang mungkin 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, itu juga yang kami kaget kok. Yang dapat bantuan ini nama-nama keluar yang sudah punya rumahnya yang sudah bagus. Nah, tapi itu kami tidak persoalkan. Tapi yang intinya bahwa kami bisa ada peluang untuk mengganti, diberikan peluang untuk mengganti mana yang layak yang kita berikan. Kalau kita yang janji Pak, sebagaimana yang Bapak sampaikan sebelum satu tahun misalnya, kami juga seolah-olah sudah berani, andaikan saja tidak belum jelas itu masyarakat biasa kok di ayat ini cuma
1: betul janji, betul saya paham. Saya paham Pak Nasir. Ya. Baik, artinya kalau tadi Pak Nasir sampaikan bahwa ternyata itu bisa diganti ketika ada yang menolak, begitu ya? Ketika ada yang maksudnya belum siap karena anggarannya apa di lingkungan di keluarga itu juga masih sangat terbatas, bisa diganti ke orang lain. Harusnya di desa itu bisa terserap maksimal ya, Pak Nasir ya. Karena memang ketika ada orang yang lagi butuh dan juga kebetulan pada saat itu memiliki tabungan, ya pasti akan dia terima. Ya. Bagaimana Pak Nasir?
3: Ya, memang target kami itu Pak, yang jelas misalnya jatah kami misalnya 20 itu harus ini tuh Pak, kalau kita tidak penuhi itu kemungkinan besar di tahun kemudian kami akan tidak lagi berpeluang untuk mendapat bantuan. Itu yang jadi persamakannya, kami usahakan mana yang sudah siap, ada baik itu swadaya, surat tanahnya yang sudah jelas. Makanya kami turun langsung ke lapangan, walaupun ada petugas memang khusus dari BSPS, kami juga mendampingi desa. Karena apa? Karena jangan sampai setelah terbangun dia ada masalah baru, itu yang kami khawatirkan Pak. Maka dari itu harapan kami untuk ke depan itu Pak, kalau standar sekarang ini 20 jutaan rehab itu, kami pikir Pak agak sulit masyarakat kasihan.
1: Idealnya berapa kalau menurut Bapak?
3: Kalau sekarang ini Pak, kalau dia standar rehab, dia harus seharusnya Ya, so itu 50 jutaan itu dia harus standar dia sudah bagus itu Pak. Karena kemarin pengalaman kami contoh Basnas. Basnas saja kemarin 25 juta. Kalau tidak salah 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu saya 4 tahun lalu Basnas berikan kami 25 jutaan itu. 25 jutaan pun kami masih sebagian besar juga harus siap dengan swadaya Pak. Itu termasuk. Tapi tetap kami masyarakat kami perkuat dengan tetap harus ada swadaya. Karena apa? Jangan sampai kekhawatiran kami kalau kami tidak harus ada siap dengan swadaya pada saat perjalanan pembangunan putus di tengah jalan, kami juga mendapat kesulitan. Begitu juga kasihan yang pemberi bantuan juga macam Basnas juga pasti mendesakkan selaku pemerintah desa karena sudah menjamin bahwa ini harus selesai. Karena kami juga dari contoh dari Basnas kami juga diberikan semacam perjanjian. Soalnya saya bisa jalan bagaimana caranya kita selesai. Nah, maka dari itu harapan kami ke depan kalau boleh, kalau misalnya kalau dia terima kunci itu yang jelas dia 50 ke atas. Kalau misalnya kalau dia rehab itu so paling minimal itu 30-an sampai 50-an Pak. Supaya masyarakat masih bisa dia mereka masih bisa bernapas kalaupun orang yang tidak ada swadaya mereka bisa menerima bantuan tersebut. Terserang saja Pak, masih sebagian di desa saya ini saya cuma prihatin ke tiang kalau andaikan saja cuma masih ada dana desa itu kami harus terima kunci. Kemarin ada kami dari dana desa masih tahun 2015 sampai 2017 kami juga membangun rumah tapi terima kunci Pak, walaupun tetap ada swadaya tapi swadaya mereka sedikit. Mungkin okay. Kemudian yang disinggung tadi oleh Pak Basnas dari Pak Haji Sukri sesuai memang betul desil itu juga menentukan desil yang biasanya juga kendala kami di desil itu sebagaimana disampaikan oleh Pak Sukri desil biasanya orang susah orang rumah layak ini tapi desilnya agak tinggi itu juga kan sesuai dengan data BPS karena ada pengakuan mereka semacam misalnya biasanya orang tidak raya kuni, mereka ada peliharaan sapi, ada bentuk, ada ini. Itu bisa juga mempengaruhi desil, Pak. Apalagi mereka ada usaha, ada jualan, ini. Tapi rumah mereka, sering orang mereka tidak akan perhatikan. Nah, kami juga agak kaget juga. Kok rumahmu tidak layak? Kok pendapatmu sebetulnya sudah bagus? Nah, itu juga kami juga sulit memahami itu apakah mereka lebih utamakan usaha dibanding dengan tempat tinggal. Nah, ini juga yang terjadi di masyarakat kami Pak.
1: Okay.
3: Nah insya Allah kalau biasanya kalau masalah desil Pak, kalau masih kami bisa biasa yang desil-desil seperti itu. Kami bisa, perubahan desil itu bisa kami bijaksanai. Selama dia masih menurut keyakinan kami bahwa dia tidak mampu, layak mendapat bantuan, kami berusaha supaya perubahan desil.
1: Okay.
3: Terima kasih, Pak.
1: Baik, terima kasih. Baik, kita break dulu sejenak. Nanti kita undang lagi masyarakat untuk bisa berinteraktif dengan narasumber ya. Bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pak Sularno, ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak ya. Nanti kita akan bacakan sekaligus. Dan juga tanggapan-tanggapan dari masyarakat seperti apa di line telepon. Kita break dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
8: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo. Masih dengan saya Taufik Usman dalam acara Dialog Gorontalo pagi ini. Kita undang masyarakat, silakan di line telepon 0821-9664-8664. Bagi masyarakat yang ingin memberikan tanggapan atau juga ada saran-saran, pertanyaan, Anda yang juga sudah punya pengalaman terkait dengan pembangunan rumah layak ini, baik itu melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya ataupun dari Basnas, silakan Anda bisa berikan tanggapan Anda di 0821-9664-8664. Oke. Saya ke Pak Sukri monitor, Pak. Bisa dibuka audiovisualnya, Pak. Oke, Pak Sukri, ini juga karena memang kita melihat juga Basnas memiliki sedikit keterbatasan, karena memang sumber dana Basnas juga kan dari zakat, infak dan sedekah begitu. Oke, kita tahan dulu Pak Sukri. Ada penelpon ini yang ingin bertanya. Oke, kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dengan siapa
9: di mana? Dari Pak Diko di Telaga Biru.
1: Oke, Pak Diko di Telaga Biru, silakan Pak Diko.
9: Ya. Oh, saya langsung ke pertanyaan. Atau begini Pak, mengenai desil-desil ini Pak, ada apa yang telah disampaikan Pak Ketua Basnas tadi, ada yang layak bisa dibantu masuk di desil yang paling atas. Nah begini Pak, memang mengenai data ini Pak, entah siapa yang harus disalahkan ya, cuman ya namanya data seperti itu, tidak pernah data itu tepat. Selalu ada perubahan-perubahan, tetap seperti itu datanya. Kesalahan-kesalahan itu ada. Cuman saya begini Pak, masyarakat itu Pak sekarang, kalau dilihat siapa yang masuk di desil 1 sampai 5 itu, kadang-kadang pendapat masyarakat bahkan juga pemerintah, desa maupun pemerintah lainnya, itu kalau sudah menempati rumah yang layak huni, itu sudah dikatakan tidak bisa lagi menerima bantuan. Nah, sementara sekarang ini Pak, kalau kita menghitung atau melihat rumah-rumah yang belum layak huni itu sudah sangat-sangat minim Pak. Bahkan mungkin tinggal

0: Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang terjadi, Pak. Sehingga kami dari masyarakat umumnya mengharapkan data itu harus sesuai dengan apa yang ada. Dan jangan dilihat dari rumah, karena rumah sekarang itu sudah rumah permanen atau rumah layak huni semuanya. Cuman kadang pendapatan mereka-mereka yang menempati rumah itu, Pak, kadang sama sekali orang yang tidak punya pendapatan lagi karena usianya sudah tua. Kadang juga pendapatannya sudah sangat menurun. Contoh, saya berikan contoh, Pak, seperti saya misalnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, Pak, saya punya pendapatan sudah, katakanlah sudah boleh ya, sudah maksimal. Nah, kalau di tahun-tahun sekarang ini, Pak, itu sangat-sangat menurun, Pak. Bahkan saya sudah mengatakan sama BTS yang barusan berapa bulan lalu datang, baru dari pendamping dari dinas sosial, baik dari desa, ditanya-tanya pendapatan saya sehari seberapa. Saya katakan ini pendapatan saya sekarang di bawah dari 50. Cuman karena saya tinggal di rumah yang sudah boleh dikatakan sudah lumayan dihuni, sudah aman. Nah, di situ mereka mengatakan bahwa saya tidak bisa lagi masuk dalam bantuan. Nah, apa hanya dilihat dari rumah itu, bukan dilihat dari pendapatan. Okay, kira-kira baik. Seperti itu pertanyaan saya, baik. Pak. Jadi data ini tidak selamanya bisa menentukan siapa yang bisa menerima dan tidak menerima. Semestinya harus dinas sosial itu langsung turun atau dari Basnas itu sendiri yang turun untuk ke masyarakat. Yeah. Jangan mengharap data-data dari desa maupun kelurahan. Kira-kira itu saran kami. Terima baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diko di Telaga Biru. Artinya memang sesuai pengamatan langsung ya, sesuai dari hati nurani begitu ya, dari mungkin ya, kalau dari Basnas melihat ini syarat-syaratnya sudah pas, memiliki tanah dan lain sebagainya, orangnya juga tepat, memang warga kurang mampu, ya bisa langsung mendapatkannya. Begitu maksud dari Pak Diko tadi, tanpa harus melihat lagi data-data yang lebih spesifik atau memang syaratnya memang seperti itu. Kita buka lagi line telepon 0821-964-8664 bagi pendengar yang ingin bergabung tadi di belakang Pak Diko, silakan kita buka lagi sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, ada lah. Ya. Oke, terputus. Bisa masuk lagi ya masyarakat yang ingin mendapat penjelasan lebih detail bagaimana terkait dengan kendala yang Anda hadapi di lapangan, termasuk juga tadi. Oke. Kita berikan kesempatan Pak Sukri untuk bisa menangkapi ini terkait dengan data ya, desil-desil. Kalau boleh, maksudnya itu tanpa harus melihat lebih detail bagaimana desil-desilnya, tapi langsung dilihat langsung oleh Basnas. Selama persyaratannya memenuhi, ya maka bisa langsung mendapatkan. Begitu tangkapannya, Pak. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Diko tadi memang benar apa adanya. Kami setiap ada permohonan yang masuk, kami selalu akan turun langsung ke lapangan, melaksanakan kegiatan verifikasi langsung di lapangan yang disandingkan dengan data-data yang kami terima. Karena tetap kemitraan dan kolaborasi pemerintah desa kecamatan dengan Basnas itu tetap harus terjalin. Nah, memang itulah salah satu kendala yang kami hadapi di saat kami melakukan verifikasi kenyataan langsung di lapangan, berbeda fakta dengan apa yang kami temui dengan identifikasi data yang kami terima. Data yang kami terima bahwa yang bersangkutan adalah termasuk orang yang sudah masuk dalam kategori yang sudah mapan sebagaimana desil yang ditetapkan, bahwa yang bersangkutan sudah masuk desil 6 ke atas. Sementara fakta di lapangan bahwa kenyataannya dia sangat-sangat layak untuk harus diberikan uluran tangan bantuan. Nah, inilah kami menyikapi salah satu harapan dari kami terhadap data-data ini, terhadap para calon penerima, adanya data yang sinkron. Nah, salah satu upaya kami untuk mengatasi ini, pertama, kami menghubungi langsung pemerintah desa yang tahu kondisi keadaan yang bersangkutan. Kemudian meminta pertanggungjawaban keadaan dalam perubahan data. Misalnya yang bersangkutan ini tolong diturunkan desilnya, karena yang bersangkutan adalah orang yang memang layak dan patut untuk

0: dibantu. Sehingganya datanglah yang kami harus menunggu lama terhadap perubahan. Nanti setelah itu baru yang bersangkutan bisa mendapatkan bantuan. Nah, inilah memang kendala-kendala. Kami juga tidak serta-merta melanggar aturan, menabrak aturan yang sudah ditetapkan sebagaimana kami diwanti-wanti oleh dari Kementerian Agama, dari Bappenas, dari Kementerian Perumahan dan Pemukiman, serta beberapa peraturan keputusan Presiden yang menyatakan penyaluran bantuan yang sudah tidak masuk dalam desil yang layak dibantu, maka tidak boleh diberikan atau tidak harus diturunkan bantuan. Nah, inilah hal yang menyebabkan kami berada dalam penyaluran. Sehingga ada ketertundaan dalam penyaluran menunggu perbaikan administrasi. Kami berupaya masyarakat yang kami tahu langsung kenyataan dan kondisi lapangan bahwa yang bersangkutan layak. Tetapi kami juga tidak serta-merta berbenturan dengan aturan. Ya. Nah, upaya-upaya inilah yang saat ini kami laksanakan. Pertama, bagaimana caranya bahwa yang bersangkutan dibenahi administrasinya, dilakukan perubahan sesuai kenyataan bahwa yang bersangkutan pada desil yang tinggi untuk disetarakan atau disesuaikan dengan kondisi dan kenyataan di lapangan yang benar-benar layak untuk menerima bantuan. Nah, inilah upaya-upaya kami agar masyarakat yang memang layak dan harus mendapat bantuan agar tetap akan mendapatkan bantuan ini.
1: Okay.
0: Inilah kondisi di lapangan yang kita temui saat ini.
1: Oke, okay, baik. Saya ke Pak Sularno. Dibuka mikrofonnya, Pak, masih tanda merah itu. Ini menarik ini, Pak, terkait dengan persoalan administrasi. Kalau untuk bantuan program bantuan stimulan perumahan swadaya ini, masalah administrasi itu memang benar-benar urgen begitu, Pak, terkait dengan desil dan lain sebagainya, termasuk juga administrasi-administrasi lainnya. Sehingga kalau selama ini kita tahu kalau untuk bantuan kepada masyarakat ya, termasuk juga pelayanan di sektor-sektor layanan publik itu ya masalah administrasi itu selalu ya menjadi bisa kita jadi yang kedua dulu begitu. Tindakan dari pemerintah dulu yang harus kita dahulukan begitu. Nanti akan menyusul administrasinya seperti ini sesuai dengan ketentuan yang. Tapi kalau untuk bantuan bantuan perumahan ini administrasinya itu memang harus lebih dulu, Pak ya. Begitu ya, Pak Sularno.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan bantuan stimulan itu memang harus diperbaiki adalah administrasinya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sutri dan dari Kepala Desa, memang administrasi sangat menentukan si masyarakat itu bisa memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Dan itu yang sangat terjadi selama ini bahwa banyak masyarakat yang kondisinya itu faktor di lapangan tidak sesuai dengan desil yang ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Suki tadi, bahwa meskipun dia masyarakat tersebut masuk di desil prioritas, di desil 4, tetap dilakukan verifikasi di lapangan dan melihat secara langsung. Apabila ditemui bahwa masyarakat itu harusnya layak untuk dibantu, tapi dia masuk desil yang lebih tinggi, maka itu disarankan untuk dilakukan perubahan desil. Dan itu ada baik ke desa maupun aplikasi cek bansosnya ada stangkah di situ. Itu diserahkan ke masyarakat untuk melakukan perubahan. Dan perlu disampaikan bahwa untuk perubahan-perubahan desil tersebut itu secara periodik dilakukan BPS untuk setiap 3 bulan sekali. Itu mungkin dari kami, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber ini yang sudah menjawab apa yang menjadi tantangan-tantangan, dan kita berikan kesempatan untuk bisa closing statement. Mungkin ada solusi ya, kita inginkan closing statement ini kita isi dengan solusi-solusi yang bisa apa namanya kita bisa lakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan juga berbagai pihak lainnya. Kita berikan terlebih dahulu mungkin Pak Sularno terlebih dahulu untuk bisa ada solusi sekaligus juga closing statement dari Bapak, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Untuk masyarakat diharapkan untuk dapat memenuhi semua program apapun data-data yang akan dilakukan verifikasi oleh pemerintah, sampaikan secara fakta kondisi yang ada sehingga nantinya hal ini bisa sinkron dengan keinginan dari masyarakat itu sendiri.
1: Baik, terima kasih Pak Sularno sudah bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Beliau adalah pejabat fungsional di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Kita berikan kesempatan Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo, Pak Sukri Mwanti, untuk bisa closing statement. Mungkin juga dengan ada solusi yang untuk bisa kita terapkan secara bersama, Pak, terkait dengan tantangan ini.
0: Ya, terima kasih. Basnas pada dasarnya siap dan kapan dimanapun Basnas akan ada di situ untuk memberikan bantuan-bantuan yang layak diterima oleh masyarakat. Harapan kami kepada masyarakat yang merasa diri masih layak untuk dibantu karena administrasinya masih terkendala, tolong untuk segera menghubungi dan melakukan perubahan data, menghubungi kelurahan desa yang ada di sekitar Bapak dan Ibu, agar Bapak Ibu layak untuk menerima bantuan tanpa terkendala administrasi. Basnas siap membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan Kepala Desa Tenggela Kabupaten Gorontalo, Bapak Nasir Sulaiman, untuk bisa closing statement sekaligus juga dengan ada solusi dari Bapak. Silakan, Pak.
3: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya langsung saja Pak. Intinya bahwa sebagaimana sudah dijelaskan tadi, sudah disampaikan baik dari provinsi maupun kabupaten, intinya bahwa kami dari pemerintah desa siap membantu masyarakat baik dalam masalah desil, masalah bantuan rumah layak huni, kita bantu permudah. Intinya itu. Jangan sampai mereka diberikan semacam hambatan-hambatan atau apa. Kalaupun mereka ada hambatan, bagaimana supaya kita akan mempermudah mereka untuk mendapat bantuan. Jangan. Kemudian yang berikut, jangan kita melihat bahwa itu kita lawan politik kita yang pernah misalnya tadi disampaikan ada pernah mau kritik kepala desa atau apa. Kita jangan melihat seperti itu. Kita lihat apakah layak atau tidaknya. Intinya itu Pak. Jadi kemudian masalah desa, kami berusaha, karena data itu perlu kami sampaikan, data itu bukan data dari desa, itu data dari BPS. BPS. Bukan berarti data BPS bahwa kepala desa tidak bisa kontrol. Semestinya kalau data BPS itu ada suatu kekeliruan, kepala desanya juga harus ikut ambil bagian untuk memverifikasi apakah data ini betul atau tidak. Ini yang harus kita tegaskan kepada teman-teman kepala desa. Ya, karena banyak keluhan-keluhan yang ada sekarang ini adalah desil banyak yang sudah dari desil 2-3 sampai ada yang sudah 10. Makanya tugas kami selaku kepala desa bahwa bagaimana supaya kita verifikasi kembali data-data yang dilakukan oleh BPS tersebut, Pak. Insya Allah. Kami bisa, siapa tahu bisa berubah. Yang biasa yang kemarin-kemarin desinya sampai ke 10 bisa kami tekan ke bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir Sulaiman sudah bersama-sama dengan RRI. Terima kasih juga ke Pak Sularno. Terima kasih juga Pak Sukri sudah bersama-sama dengan RRI. Mudah-mudahan tantangan-tantangan yang tadi yang kita sudah kupas, kita sudah ungkap ke publik, masyarakat juga sudah semakin memahami seharusnya apa yang dilakukan ketika memang mendapatkan bantuan program untuk perumahan atau pemenuhan rumah layak bagi masyarakat itu sendiri. Dan mudah-mudahan juga program-program ini akan terus mengalir. Dan satu lagi yang perlu kita tekankan terkait dengan bagaimana program rumah layak huni dari Basnas ini juga sangat bergantung pada zakat, infak, dan sedekah. Dan kiranya masyarakat juga semakin kuat ya untuk bisa menyalurkan JIS tersebut melalui Badan Amil Zakat Nasional. Terima kasih kepada seluruh narasumber sudah bersama-sama dengan RRI di pagi hari ini. Kita akhiri dialog. Saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami. Halo RRI.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang semuanya pendengar. Kita bersama di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

bersama Anda kembali untuk siang hari ini pendengar, dan membuka kesempatan bagi pendengar yang ingin bergabung ke line telepon 0821 9664 8664.

Kita masih akan terus menunggu juga para pendengar yang ingin bergabung. Kiranya ada yang masih perlu dibenahi, terutama dalam hal pelayanan publik. Kita buka kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasinya di sini. Line telepon 0821-9664-8664, WhatsApp di 0822-5996-8321, 8324. Kemudian juga Anda yang ingin mengirimkan ke WhatsApp nomor yang sama, silakan.

8 MHz. Terima kasih kebersamaan Anda. Untuk pekan lalu kita juga sempat mendapatkan penelpon dari Batuda, Bapak Sudirman Pane, yang mengatakan bahwa mekanisme pasar murah ini harus lebih jelas, lebih dekat dengan masyarakat. Ini sampai saat ini belum terjawab. Mungkin ya maksudnya Pak Sudirman ini belum menyentuh seluruh masyarakat bawah ya, yang memang sangat membutuhkan yang namanya pasar murah. Kemudian Pak Mansur di Garut juga terkait kondisi tanah longsor di Bualemo yang sudah untuk kesekian kalinya disampaikan, ternyata hingga saat ini belum ada perbaikan sama sekali dari pihak terkait. Kita menunggu Anda di sini, line telepon 082196648664.

Pendengar, Anda yang mendengarkan siaran kami melalui terestrial ataupun Anda yang mendengarkan di kejauhan sana, bukan hanya di Gorontalo, di provinsi lain juga dapat menerima siaran kami. Semoga untuk hari ini juga mudah-mudahan Anda bisa lebih nyaman tetap dengan aktivitas Anda. Baik, kami menunggu Anda di sini, line telepon 08219664864.

0: Ya, dengan kondisi yang ada bahwa pasar murah atau gerakan pangan murah ya, ini yang digelar oleh Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, itu juga telah dilakukan pada beberapa hari lalu di RRI Fest 2026. Cukup banyak peminat atau cukup diserbu masyarakat karena memang kebutuhan bahan pokok ini lebih diutamakan karena masyarakat memang ingin membeli seperti minyak ya. Persiapan setiap harinya itu adalah minyak goreng, beras, kemudian cabai, telur, dan masih ada bumbu-bumbu dapur lainnya. Yang ini yang harus ada di dapur biar tengah malam suka makan. Banyak orang mau cuma mau makan mie atau apa, tetap mau cari rica. Tetap ini adalah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Nah, bagaimana pasar murah ini harus menjangkau ya, tadi sudah ketersediaan pangannya. Jenis-jenis yang diperjualbelikan ini, yang dijual murah ini adalah pangan yang memang sangat-sangat dibutuhkan. Bukan sembako yang sudah terlalu banyak poli ya, cuman beberapa jenis saja, dan ini juga tergantung dari kesiapan dari setiap lokasi itu yang akan melaksanakan GPM. Namun yang terpenting adalah bagaimana menyiapkan beras ini, vendor-vendornya juga harus ada. Bulog ya pasti sediakan beras untuk gerakan pangan murah ini. Kemudian komoditi lain seperti bawang, rica, tomat ini perlu. Kita masih menunggu Anda di sini, line telepon 08219664864664. Iya, dan kita melihat juga ini ternyata di Gorontalo sudah dilakukan adanya penganugerahan Jam Sostek Award 2026. Dan ini diharapkan untuk menjadi sebuah momentum dan sekaligus memotivasi agar semakin memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan khusus bagi para pekerja yang ada di provinsi kita, Gorontalo. Penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah, kemudian diberikan juga kepada pemerintah desa serta unit usaha yang memang tanpa kerja, yang memang memberikan jaminan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerjanya, ya kan? Nah, penghargaan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi ini sebagai bentuk apresiasi yang insya Allah nanti mendorong gerakan bersama dalam melindungi para pekerja itu sendiri. Lain telepon 08219664864. Saya dengan siapa ini ya? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Muis ini di Limboto.
0: Pak Muis di Limboto.
1: Sekarang ini musim kemarau sudah sekitar 3 bulan, Pak.
0: 3 bulan, ya.
1: Ya, kami juga sudah berusaha untuk sekolah, untuk sekolah, untuk tahu dan ini. Iya, tapi sekarang ini kan langit pun belum mendung. Saya mengharapkan ke depan ini jangan terlalu mengharapkan pasar murah. Di musim kemarau ini kita ada solusinya, karena halaman rumah kita tanam barito itu. Mungkin ini yang perlu kita pikirkan kepada masyarakat kita untuk
0: tidak biasa sama tanam rica.
1: Mengantisipasi ini rica dengan bawang ini yang begitu mahal harganya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz. Mengimbau, bukan sebuah apa namanya ya, ini imbauan aja buat kita semua, karena dalam hal kita sebagai manusia yang membutuhkan terus untuk melanjutkan atau bertahan dalam hidup, walaupun dengan kondisi yang kering saat ini, bertanam di Polohengo, belum mau hidup. Sedangkan yang ada hujan, orang yang suka makan gerica ini tetap bertanam. Gue cuma tunggu yang ada di pasar, Pak. Kebanyakan begitu. Ada yang memang otumulalo tanaman biar cuma sadiki, debo cuma dia mau percik-percik ke sana dengan air sadiki mau hidup. Tidak ada yang memang kobolo sekali tidak mau hidup, Pak. Biar so ada berapa puluh itu bibit mau kasih padi ya tidak mau hidup. Selain dia orang yang enggak perhatian dengan tanaman, ya memang katanya habis sisi aku enggak bisa nanam katanya. Ya ampun, ya seperti itulah, memang kita kan beda-beda. Tetapi tidak semua untuk melakukan itu. Apalagi di musim panas begini. Kalau saya saking sayang dengan tanaman-tanaman yang ada somo kering-kering ini tidak kena air. Jadi air bekas cucian piring, bekas cucian apa saja ditampung, dan itu buat mereka gitu. Di tanah di apa namanya, di untuk menyiram tanaman-tanaman yang sudah saking kering ini, begitu. Kasihan juga tanaman makhluk hidup lainnya yang memang butuh air. Kalian telepon saya, halo LDR, LDR, halo RRI maksudnya.
2: Ya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Halo.
0: Halo, dengan Pak siapa?
2: Dengan Abah Ramli di Telaga
0: Biru. Oh, Pak Ramli di Telaga Biru, oke.
2: Iya, ini Pasar Mural ya, sudah berapa kali ada live ya di RRI.
0: Iya.
2: Halo.
0: Iya.
2: Halo.
0: Ada.
2: Ya, cuman sistemnya kalau boleh yang ditolong diperbaiki ya.
0: Sistemnya. Itu ya. Indikasinya seperti apa?
2: Terkadang di situ kan dibuka untuk umum. Sementara ada masyarakat yang lebih membutuhkan. Terkadang sudah antri panjang. Terkadang habis begitu sampai di titik penyaluran itu, kan antrian panjang biasa cuma pakai tenda kecil, kemudian masyarakat tidak terlindungi panas matahari dan lain sebagainya, sehingga mereka sampai di situ stoknya habis. Biasanya begitu. Kemudian kalau bisa,
0: jadi gimana sistemnya saya, harus pakai kupon ya gitu ya?
2: Ya memang kuponnya dibagi atau di ini di tempat sudah di lokasi.
0: Oh iya.
2: Kan bebas saja yang masuk, bebas saja yang masuk.
0: Jadi artinya mampu, disalurkan dulu mampu. Kuponnya sebelum turun 2-3 hari begitu, kuponnya ya, ke dibagikan desa, ke masyarakat yang memang...
2: Ya, ke desa-desa.
0: Oh, oke. Okay.
2: Misalnya titik itu ada di, misalnya di Modelido, Telaga Biru, di Puncak. Itu kan lebih membutuhkan mungkin, kasihan di sana, toh. Kemudian kalau bisa, itu di desa tetangganya itu disebar di situ dulu. Jadi pemerintah desa, Pelagosen dan lain sebagainya itu kan mereka... Bisa.
0: Jadi ini ada indikasi ya.
2: Kupon itu.
0: Ada indikasi seperti itu ya, misalnya ya, ada monopoli dari.
2: Ini kami pantau, baik dia mau di Polda, mau di Kejaksaan, mau di RR, mau di apa. Terkadang ya bukan tidak tepat sasaran, tapi ya begitulah, kita tidak bisa ngomong apa itu. Memang kebutuhan sekarang sangat dibutuhkan ya, dari segi sembakonya, terutama ini harga cabai rica, bahasa kita rica, ini sudah meroket, sudah di atas
0: 200,
2: bahkan ada yang sampai 200 ya. Jadi ini sistemnya saja menurut saya, cuma sistemnya jangan dibuka nanti di lokasi pada saat itu, disebarkan dulu ke desa-desa tetangga titik lokasi, kemudian mereka yang akan saya menerima. Kalau memperhatikan Basil, itu bisa saja. Tapi kalau tadi kan, apa dulu dialog tadi pagi, terkadang penerima BSPS itu, penerima bantuannya tidak berada di desil sesuai sasaran. Misalnya desil 1 sampai desil 4 ketentuannya. Sementara mereka memang butuh, dan kemarin kan ada sedikit perubahan yang pada saat mahasiswa yang penerima apa namanya kip kuliah, desil 1 tiba-tiba sudah mau masuk kuliah, ya sudah desil 9. Ya, itu kan sudah menjadi
0: viral ya dari Jogja.
2: Ya, sehingga ini perlu sistemnya yang perlu dibenahi. Kemudian jangan cuma kita di tingkat bawah yang selalu ditekan. Ditekan harus begini, harus begini, harus begini. Sementara di tingkat atas, ini kami selalu lihat di televisi, dana apapun itu selamanya ada korupsi.
0: Betul.
2: Ya, jadi jangan cuma kami masyarakat di tingkat bawah yang
0: jadi selalu artinya ditekan. Yang menekan ini siapa, bagaimana?
2: Dari segi aturannya, dari segi ketentuannya. Harus beginilah, ini harus dipenuhi lah.
0: Jadi mempersulit ya istilahnya ya, bagi masyarakat kelas bawah begitu.
2: Ya, jadi itu saja harapan kami masyarakat dari tingkat bawah untuk lebih melihat langsung di lapangan. Jangan ini berpatokan pada data sensus yang disampaikan oleh Balai Pusat Badan Pusat Statistik ya BPS yang kemarin saja sudah dilaksanakan, kemudian ada yang diturunkan kembali. Diturunkan kembali karena tidak menyentuh sampai ke semua rumah-rumah penduduk ataupun ke keluarga tersebut. Tidak ada yang diturunkan kembali untuk mendata kembali yang terlewati.
0: Jadi aturan desil-desil ini harus ditinjau kembali ya untuk... mereka para penyuluh atau apa ya yang boleh dikatakan
2: ada namanya
0: pendamping PKH
2: dan lain-lain sebagainya, tentang semuanya berada di dinas atau Kementerian Sosial. Terima kasih ya, mohon maaf ini saya agak keras karena kami juga yang selalu ditemui masyarakat, walaupun saya bukan apa-apa. Minimal saya menyampaikan ke pemerintah desa yang ada di sekitaran saya.
0: Dari desa apa tadi Pak?
2: Saya desa Modelidu.
0: Oke, di Telaga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli yang ada di Telaga. Sistem penyaluran mintanya diatur agar lebih tepat sasaran dan jangan terlalu menekan yang ada di tingkat bawah dengan aturan-aturan yang terlalu banyak menekan masyarakat bawah, sementara korupsi masih merajalela di tingkat atas. Thank you. Terima kasih Pak Ramli, dan kita lanjut lagi untuk Anda yang mau bergabung, saya undang di line telepon 082-19664. Yang mendengarkan melalui RRI Digital juga, terima kasih. Silakan Anda boleh komen di situ ya, nanti kita juga bisa baca di RRI Digital. Baik, untuk Anda kita masih dengarkan dulu persembahan berikut ini, tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bro.
1: Bangun, bro. Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Kamu ngerasa gak sih sekarang apa-apa tuh mahal? Ke pasar rasanya dompet langsung ngos-ngosan.
4: Iya banget. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kita kan masih bisa nyiasatin kok.
3: Emangnya gimana caranya?
4: Ya kita mulai dari belanja secukupnya dulu, pilih pangan lokal, sama manfaatin bahan yang ada di rumah. Gak harus mewah, yang penting gizinya cukup.
3: Oh iya, telur, ikan, tempe juga masih bisa jadi andalan dong.
4: Betul. Pangan hewani dan nabati itu sama-sama penting. Kalau diolah pintar, tetap sehat dan hemat.
3: Jadi, walau harga naik, kita tetap bisa jaga ketahanan pangan keluarga dong.
4: Setuju. Karena ketahanan pangan itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal cara kita mengelola. Yuk, bijak memilih dan mengelola pangan. Hemat, sehat, dan tetap berkualitas.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

masih di Halo RRI untuk Anda semua. Dan saya Aisyah masih menemani suasana siang Anda. Pendengar kami tunggu Anda di line telepon 0821-9664-8664. Silakan Anda yang ingin menyampaikan mungkin aspirasinya, kami tunggu. WhatsApp juga bisa Anda kirimkan di 0822-599-8324 atau 0852-0821-9664-8664. Iya, Anda juga bisa mengirimkan komennya di RRI Digital. Ya, nanti kami akan ngecek saat ini juga. Bagi Anda yang ingin ingin komen di RRI Digital saat ini. Ya, memang mendengarkan melalui audio streaming sedikit agak delay, tetapi setidaknya tidak terlalu lama delaynya ya. Kami akan tetap bisa menjawabnya.

Ya, pendengar kami masih akan mencoba menghubungi apa yang sudah disampaikan mengenai mekanisme pasar murah atau sistem penyaluran yang mestinya diatur dalam pelayanan GPM ini, gerakan pangan murah bagi masyarakat bawah. Ya, kami akan mencoba menghubungi apa yang sudah menjadi keluhan Anda.

0: Menjadi keluhan masyarakat di hari ini, yaitu tentang sistematis dari penyaluran GPM. Kita sudah bersama dengan Pak Rizal di Lihawa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, bisa nyambung juga dengan Bapak. Ini untuk kami minta waktunya, Pak, bisa menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat saat ini. Bapak selaku dari Kumperindak ya, Pak ya, pasar murah.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi ini bagaimana bisa menjawab keluhan masyarakat tentang sistematis penyaluran yang harusnya ini diatur lebih awal sebelum di menurunkan tim GPM, karena keluhan masyarakat itu karena ada banyak masyarakat yang tidak mendapatkan sasarannya pasar murah ini. Untuk bagaimana bisa mereka bisa mendapatkan, apakah memang harus diberikan kupon sesuai dengan desil atau bagaimana sistematisnya? Nah, ini yang diharapkan masyarakat, Pak, karena kebanyakan mereka tidak mendapatkan pangan murah ini.
1: Oke, baik. Iya. Jadi yang pertama yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu, kami dari Dinas Kumperindak melaksanakan kegiatan yang namanya pasar murah subsidi. Nah, itu sedikit berbeda dengan kegiatan yang namanya GPM. Kalau GPM itu gelar pangan murah, itu diselenggarakan oleh teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan.
0: Oh, gitu.
1: Itu dulu yang pertama.
0: Mm-mm.
1: Itu dulu yang pertama. Yang kedua, untuk mekanisme pasar murah, itu di lapangan memang betul yang disampaikan oleh masyarakat, tidak semuanya akan kebagian. Karena umumnya kami pelaksanaan kegiatan itu di kami menyediakan barang pokok itu kurang lebih minimal 1.000 paket. Nah, itu tidak harus dibelanjakan semuanya, masyarakat diberikan pilihan berbelanja sesuai dengan kebutuhannya. Jadi 1.000 paket bagi 1.000 masyarakat, 1.000 warga Gorontalo. Cuman memang di lapangan ketika kami teknis pelaksanaannya, itu kami kan biasanya kami buka dari pukul 7 pagi. Nah, itu kami sudah mulai, betul, kami sudah mulai buka pendaftaran. Masyarakat cukup dengan membawa KTP, mendaftarkan KTP-nya, yang selanjutnya oleh petugas akan diberikan kupon belanja. Nah, kupon belanja itulah yang digunakan untuk masyarakat berbelanja di dalam kegiatan pasar murah. Nah, namun memang kami akui 1.000 paket yang disediakan pun ataupun kami tambahkan sampai 2.000 ataupun 3.000 tidak akan pernah mencukupi semua warga masyarakat yang hadir di lokasi. Karena kan biasanya masyarakat itu saling berbagi info. Jadi tidak hanya yang ada di lokasi, itu biasanya peminatnya itu sudah sering, kalau kita bikin di kota, yang dari Kabupaten Gorontalo datang, yang dari Bone Bolango datang. Itu yang akhirnya menyebabkan over capacity, yang akhirnya tidak semua masyarakat bisa menikmati paket pasar murah tadi yang kami sediakan. Seperti itu, Mbak.
0: Iya, tapi mungkin bisa seperti apa bocorannya lagi kalau ke depan?
1: Baik, kalau semisal dari masyarakat mendengar informasi adanya kegiatan pasar murah, jadi dipastikan dulu pasar murah yang dari Dinas Kumperindak ataukah itu gelar pangan murah. Kalau dari pasar murah, ya, masyarakat langsung saja menghubungi pihak pemerintah setempat, pemerintah kecamatan atau kelurahan atau desa, menanyakan lebih pasti, karena biasanya kami berkoordinasi lebih awal dengan pihak pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan. Persiapannya tentunya sudah dari hamin satu pelaksanaan serihanya. Dan berikut masyarakat cukup datang pagi-pagi, karena kan biasanya juga di pasar-pasar biasa umum, pasar itu hadir di waktu pagi, jadi masyarakat bisa datang lebih pagi. Kalau bisa dari jam 7 pagi sudah hadir di lokasi. Nah, dengan begitu insya Allah masyarakat bisa terlayani lah. Jadi minimal kalaupun disediakan 1.000 kupon, pelayanan 1.000 orang itu cukup cepat. Jadi kalau ada masyarakat bilang, kok tidak mungkin ini 1.000, kami jamin itu 1.000 kupon untuk 1.000 paket. Jadi 1.000 orang itu hadir, dan biasanya lebih dari itu. Jadi kalau boleh datang lebih pagi, itu saja sih kuncinya.
0: Mm-mm. Jadi memang harus berebutan gitu kan.
1: Tapi kan tetap dengan pengaturan dari kami, jadi masyarakat antri membawa KTP, ya seperti itulah.
0: Jadi ini yang artinya kita harus membedakan yang mana gerakan pangan murah yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan mana yang diselenggarakan oleh Perindak.
1: Betul.

0: Oke. Baik. Mungkin masih ada yang mau disampaikan, Bapak?
1: Iya, mungkin sedikit informasi saja. Untuk saat ini memang untuk sementara kegiatan pasar murah belum bisa dilaksanakan karena untuk anggaran APBD kami sudah 100% terrealisasi. Dan saat ini kami masih menunggu pengesahan anggaran perubahan APBDP. Mudah-mudahan di akhir September atau di awal Oktober sudah tersedia dan insya Allah kami akan langsung action dengan kegiatan.
0: Baik. Ya, terima kasih sudah menjawab keluhan masyarakat di hari ini, Pak Rizaldi. Insya Allah kita ketemu lagi mungkin dengan topik yang lainnya. Baik, selamat beraktivitas kembali. Ya. Ya, demikian pendengar Pak Rizaldi Lihawa, beliau dari Perindak Provinsi Gorontalo. Insya Allah ini kita udah mulai paham ya, yang mana GPM dengan apa yang disampaikan ini adalah pangan murah, pasar murah ya, itu memang agak berbeda karena ada instansi-instansi yang memang berbeda dalam penyalurannya. Tetapi intinya ini demi memberikan jawaban kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Sampai di sini kita mungkin udah paham dan sekaligus juga saya harus akhiri sampai di sini kebersamaan kita di Halo RRI. Terima kasih banyak untuk atensi dan sekaligus Anda yang sudah bersama mendengarkan siaran kami. Anda masih ada sedikit kerikil yang ingin dijawab, kita tunggu ada 2 hari ke depan ya. Oh iya, bertepatan dengan hari radio. Kayaknya nih Halo RRI masih tertunda ya, kita harus menyelenggarakannya di pekan depan. Halo RRI bertepatan dengan hari ulang tahun RRI ke-81. Jadi kami belum menyelenggarakan Halo RRI. Sekali lagi terima kasih untuk Anda kebersamaannya. Dan insya Allah semuanya akan bisa terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo, Butia Polima Bantobantalo, Habali Lo Hulondalo, Habali Uhi Walia, Netoli Punto Butia, Tehas Dindan Yalwatia, Ta Mupotunggulolo Ia. Mengudlawa mengutato, gerakan pangan murah mialo GPM ukolikolio o olo dinas ketahanan pangan tanaman pangan wau hortikultura provinsi mamelo hadiria to RRIPS upilo hutulio to pango kandoli lo RRI tau bo hundu-hundu uhi potalia sombako usila dia liomai wopato jamu lo puli-puli tolomao dulo tonu pale SPHP mohe tutolo saki inulo bongo mo pula limolo kilo manita dulo pula limolo kilo piala tula mohe tuta limolo pula limolo kilo tamate mo pula limolo kilo piampo puti tolo pulo baki putito tolo box dagingi lo maluo ilo ilo pulito noma. I analisis ketahanan pangan tanaman pangan wau hortikultura to provinsi Rahmanto Latif lo otanggulai uwolu lo GPM buti mahipohi mawalo tau dongko dumudu polo mao tau bo apo-apo lo uhi potalia sabu sombako uhe potalilio to tibawa lo haraga. Kalaja helumo lo RRI wa pamalenda provinsi mamai lo obandula yati toharaga uma lo bobo tulo boli dongko topolo hengu.
1: Berbicara Dudelo pernah terukir dalam sejarah Gorontalo, calon Olongia Raja batal dilantik karena dinilai tidak pantas untuk memimpin. Alkisah, calon raja itu tinggal sehari akan mengikuti prosesi adat penobatan. Tiba-tiba Batelo Panggulo, pemimpin adat bagian Panggulo, membatalkan pelantikan karena ditemuinya sang calon raja sedang meratapi kematian kuda kesayangannya. Dalam ratapan itu, sang calon raja mengatakan, "Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat kudaku jadi begini, akan kubuat pula dia bernasib sama dengan kudaku ini." Batelo Panggulo menggunakan hak vetonya untuk membatalkan pelantikan dengan alasan "Dipo'o tadi mahemoladiladi, dipo'o tunge mahemolungelunge, belum bertaji sudah menikam, belum bertanduk sudah menanduk." Para bate setuju untuk tidak melantik calon sang raja. Dari kisah ini, betapa pentingnya Dudelo.
0: Odolo itu donggo lamiatia tua bali u bahasa lo hulondalo. U donggo hewa deta lo polo dula heo die membidu u odungga lo panyaki. Mo o ombita toi lawo. I Akademisi Kesehatan to UNG Lia Amelia lo otanggulai. Udongo wade-wade topolo dula heo die modata ta hipokala jawa upohu-pohuna ase. Dupoto bohehe lialo mao to delo mio. Igambangi mao bito opanyaki mo oom bita. Tidiopo kalaja topatulo dulahu wau iilangi mengindu taluhu. Ingo inda mola umbala lo hungkungo. Ma uitolo pohile lio ulo laita ilu ilu taluhu wau modaha sehati lo ilanggango. To polo dulahe o die modata peahu o polo o wau polusi. Ma uitolo pohile lio u lo laita mamaskeri. Tidio po ta kalakalaja to tambati modata peahu o wau polo o.
1: Pahuda lomongo panggola. Wanu tata lua, mabolo popo nua. Bome ulea mota, lo ia didu mota.
2: Kalau berhadapan, betapa baiknya. Tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya, munafik.
0: Odu olo, itu donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Basnas Kabupaten Bone Bolango melomandu lo laya-laya de o deta o haku mononimo. 75,350,000 uman tila-tila ya dio o deta o haku mololimo. Upi lo hutulio totihi Baitul Haq Islamic Center to Bone Bolango. Ita uwa lo basnas to Bone Bolango Faisal Pakaya lo otanggulai. Kabilan dua lio to ekonomi to lo pula totolu lo UMKM. Woluo ta lo otoduo pitulo hetuta limolo pulo lihu. Woluo ta lo otapu lulo juta. U malipohongi to u mopolai a usaha. Ngopo hiyama oleh eto malomando utanggula lio Zimart. Mopulo juta odudata lio. Odito ono 50,000,000 u wali-wali to goroba lo kopi. Polito u motolo didiki mo pula du lolota ta lo otapu beasiswa u tanggula lio beasiswa akhir studi. 50,000,000 to tati mo ngota lio. Poliwanu to kesehatan ngota lo otapu 50,000,000. Poli ta ilo pobua lo bengkel lo otapu u pokalaja lio to bengkel u haraga lio to lo juta apingo. Wau mai lo pohadiri wolomo panti asuhan to Bone Bolango.
1: Lumanu lo mongo panggola.
2: Bo odelo a kali le lua, pia-pia ata to bongo, hemota obohito.
1: Seperti akalnya si lua, memanjat kelapa mencuri tuak, artinya menyalahgunakan jabatan.
0: Oduolo ito donggo lamiatia tohabali u bahasa lo hulondalo. Badan Amil Jakat Nasional mialo basnas to kabupaten lo hulondalo melokalaja helumo wolo pamalenda. Uma lo powoluo utanggula lio rumah layakuni mialo mahyani. Ita ua lo basnas to kabupaten lo hulondalo sukri mo onti lo otanggulai. Ta bantua lio beti ta ma motu ude wolo sarati. Uma tila tapu lo pamalenda wau basnas. Ta mo otapu mahyani beti ta pakiri wau tamisikini. Dabo musima dihu-dihu tolo tula delo huta. Wau bilo-bilo heto desil satu sampe lo u desil lima. Totau nubeti basnas momongu dulo pula limo mahyani. To uilaluito ma mo pula limo umale bongu. Labi tio beti ma bongu lo lio masatia.
1: Lumanu lo mongo panggola.
3: Bo odelo polihu lo tundu.
4: Seperti mandinya timba, artinya asal mandi.
0: Oduolo ito donggo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulontalo. Karau beti ma mai lo odelo tilanggulo hulontalo. Wau ma ilo tawa lo tadadata. Oma-oma lumai haraga lo karau beti to tibawa. Dabo masatia haraga lio mala ilaio. Itikadis parekrap pora provinsi Sultan Kalupe lo otanggulai. Lai iyo tilanggulo karau beti mai mo olai a olo haraga lio. Dabo dilabo bilo-bilohe lai o haraga. Musi bilo-bilohe wolo om mambo lio lo laianti. Boli lio mao musi de bolua haraga ue enggade u omamboa lola ianti. Alihu karau boti de bomodata tamo otali. Wau olo kalaja lo karau boti musi opio hulo mialo po ogaga alo. Alihu de bodata tamo pia.
1: Lumanu lo mongo panggola.
4: Bo odelo lua di pilandanga.
3: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.
0: Mengudula awa mengutato. Tanu bo o odimola uma pilopo sambe umai lamiatia to hianga butia. Insya Allah poli de mududu ga ya to hianga peen pemain.
5: Lo
0: bali betia ju tanung maila pato udila mo patato maapu ode mongol tato utilala to bahasa bolo pohilala potunua potuhata wo utilala tolo iya ende bolo potunua me amiatia wa tia te has din Daniel bolo me i odu ola po opo o danta dabo ando to odi pemohindo amia tia ta ta pomopo ela mai u lolaita isi isiali wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u donggo lanto lantonga polo dulahe odie inde bo oditopo wa tia mohindo po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Channel informasi dan inspirasi.

selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Sudirman 30 Mengsi Sayang, saya temannya

0: harga pangan di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan.
1: Harga naik, impor naik, mental aku juga ikut naik turun.
2: Santai, kamu panik, aku ngemil.
1: Ini serius tahu, harga makanan ini makin kesini makin gak santai.
2: Justru karena itu aku santai. Hidup tuh udah ribet, makan jangan.
1: Lah maksudnya?
2: Ya selama tempe masih ada, hidup aku tuh aman terkendali.
1: Tempe doang gak bosan apa?
2: Bosan itu kalau dompet kosong, tempe mah fleksibel.
1: Kalau ngomongin ketahanan pangan nih ya, sebenarnya apa sih hubungannya sama tempe?
2: Hubungannya jelas lah, tempe itu ada setiap hari, gak perlu nunggu kapal impor.
1: Berarti bukan cuma soal makan dong?
2: Iya, UMKM jalan, orang kerja, ekonomi muter, say.
1: Kalau diolah gimana?
2: Ya bisa naik kelas, dari lauk jadi cemilan, dari lapar jadi cuan.
1: Berarti ketahanan pangan itu...
2: Bukan soal makan yang mahal, bukan soal yang viral.
1: Tapi soal siapa yang tetap bertahan pakai yang sederhana.
3: Esensi Buku, RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Adalah satu karya paling penting dalam sejarah pemikiran politik Indonesia. Buku ini menghimpun tulisan pidato dan artikel yang ditulis Bung Karno sejak masa pergerakan nasional hingga awal kemerdekaan. Sebagian besar isi buku ini merupakan kumpulan tulisan dan pidato asli Soekarno yang ditulis pada berbagai periode, mulai dari masa menjadi mahasiswa di Bandung, saat aktif dalam pergerakan nasional, hingga masa perjuangan kemerdekaan. Edisi pertama diterbitkan oleh Panitia Penerbit di bawah bendera revolusi Jakarta pada tahun 1959, kemudian dicetak ulang pada 1963 dan 1964. Di bawah bendera revolusi bukanlah sebuah novel, melainkan kumpulan pemikiran politik dan kebangsaan Soekarno. Di dalamnya terdapat berbagai esai dan pidato yang membahas perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, pentingnya persatuan bangsa Indonesia, konsep nasionalisme sebagai dasar perjuangan kemerdekaan, hubungan antara nasionalisme, Islam, Marxisme dalam konteks pergerakan Indonesia, gagasan tentang Marhaenisme, yaitu ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil sebagai kekuatan utama perjuangan bangsa. Buku ini menjadi bacaan penting bagi para aktivis dan pemimpin pergerakan nasional karena menjelaskan landasan ideologis perjuangan Indonesia melalui tulisan-tulisannya. Soekarno berupaya membangkitkan rasa percaya diri bangsa, menumbuhkan semangat persatuan, serta mendorong rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Hingga kini, buku di bawah bendera revolusi masih dianggap sebagai salah satu referensi utama untuk memahami pemikiran politik dan nasionalisme Bung Karno.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, dalam upaya kita untuk melaksanakan atau melanjutkan perjuangan hidup, pasti banyak akal yang harus dilakukan. Tetapi banyak akal ini dalam hal positif ya. Walaupun dengan keterbatasan modal yang pasti, keinginan untuk menjadi seorang pengusaha itu pasti ada. Keterbatasan modal memang sebenarnya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk bagaimana kita memulai usaha, apalagi yang hanya dimulai di rumahan. Yang terpenting ini adalah keberanian mencoba, mengenali apa potensi diri kita. Juga yang terpenting adalah bagaimana kita konsisten menjaga kualitas produk yang dinilai menjadi modal penting untuk mengembangkan usaha dari nol. Owner yang sampai yang sudah besar pun mengatakan dirinya memulai usaha itu dengan modal yang kurang dari 5 juta. Dan ini ada yang mengatakan bahwa karena hobi, jadi tidak perlu dibayar, karena dia tidak perlu membayar jasa karena memang hobi. Khususnya terutama yang mengolah makanan, ya kan? Nah, mungkin ini yang bisa diambil ketika Anda berangkat membangun sebuah usaha, berangkat dari sebuah hobi. Kita sudah bisa meminimalisir apa yang menjadi kebutuhan kita, yaitu dengan membayar seorang ahli yang bekerja sesuai bidangnya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

berjudul Dua Warna. Kami masih akan mencoba satu persembahan lagi untuk Anda sebelum kita masuk pada waktu zuhur hari ini yang nantinya dikumandangkan di 11.49 menit waktu Indonesia Tengah.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

bersaing untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: aneka olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6-0.
2: Resume que podía acabar 5-6-1.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6-0. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, or 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi dan menurut saya kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bray Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Ich finde, wir haben heute ein tolles Fußballspiel gesehen.
2: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
1: Masih habe das vielleicht ein bisschen anders sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Informasi dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketika gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Maraming salamat kay Tennis Pandagar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilgus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Star Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah Deret FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilgus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilgus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi Deret FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapannya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini, dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi Deret FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama, Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jorg van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jorg tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jorg van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jorg bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Carlton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai
2: penyelenggara.
1: Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sudah menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, kris, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan benar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ekspansi sektor manufaktur di Indonesia terlihat pada beberapa kinerja sektor yang makin membaik. Namun sektor manufaktur seringkali tidak mengolah limbah mereka dengan baik. Tidak jarang juga limbah hasil produksi dari industri manufaktur dibuang sembarangan dan berakibat mencemari lingkungan sekitar. Sehingga isu terkait lingkungan yang muncul akhir-akhir ini jadi topik yang sering diangkat di berbagai bidang. Limbah padat, polusi, kondisi sanitasi, dan kualitas air adalah beberapa di antaranya. Penelitian terakhir yang dipublikasikan di jurnal PNAS pada September 2022 oleh Stefan Gilliam dari Institute for Ecological Economics, Vienna University of Economics and Business, Austria dan tim, kajian dilakukan terhadap 26 negara yang memiliki hutan hujan tropis. Kajian ini menemukan untuk Indonesia, Brasil, dan Ghana, deforestasi tropis dari pertambangan industri mencapai puncaknya pada 2010 sampai dengan 2014. Di periode itu, Indonesia kehilangan hutan seluas 1.901 km persegi akibat pertambangan yang menyebabkan 0,7% dari total kehilangan hutan seluas 267.591 km persegi sejak tahun 2000 dan berlanjut hingga hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengikuti siaran kami melalui audio streaming RRI Digital maupun yang terestrial siang ini. Begitu hangatnya demam asmara. Iya, kondisinya memang begitu panas, tapi berkabut ya di atas sana. Mudah-mudahan kita akan segera diturunkan hujan. Banyak doa dari Anda ini akan dengan begitu banyak permohonan doa, insya Allah Gorontalo diberikan hujan. Kita masih akan sinambungkan perjalanan musik dan sekaligus informasi yang beragam dari rri.co.id. Pendengar, kalau kita mau banyak belajar saat ini, sebenarnya jangan melihat dulu dari sampulnya gitu ya. Kebanyakan kita itu melihat orang-orang dari luarnya. Dan ini sebenarnya satu pepatah. Jangan menilai buku dari sampulnya. Orang tua dulu tuh sering mengajarkan anak-anak agar mudah menilai, agar tidak mudah menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan. Walaupun ya berasal dari perumpamaan yang sederhana, pesannya ini sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini, di mana gaya berpenampilan, status sosial, jumlah pengikut, popularitas seseorang sebenarnya tidak menggambarkan karakter dan kualitas dirinya. Karena kita tahu media sosial ini membuat persoalan tersebut semakin menarik. Seseorang bisa membangun citranya melalui foto, video, tulisan, dan unggahan-unggahannya. Dan seperti dilansir rri.co.id dari UNICEF Asia Pacific bahwa positive parenting tips for children aged 6 until 10 itu di 15 Mei 2026 yang lalu oleh WHO, Corporal Punishment of Children and Health. Apa yang terlihat di layar seringkali ini hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Iya, orang dapat bahagia. Iya, jadi pendengar, seperti yang dikatakan bahwa orang lain dapat terlihat bahagia, terlihat sukses dan sempurna, meskipun kenyataan kehidupannya ini jauh lebih kompleks. Karena itu, membandingkan kehidupan pribadi dengan tampilan media sosial ini dapat menghasilkan penilaian yang tidak adil sebenarnya. Filosofi lama mengatakan yang tadi bahwa jangan menilai buku dari sampulnya. Sebenarnya ini mengajarkan pentingnya melihat seseorang lebih utuh, secara lebih utuh dalam kehidupan sehari-harinya. Kita tidak mengetahui keseluruhan perjuangan seseorang hanya dari penampilannya. Orang yang terlihat sederhana belum tentu tidak memiliki kemampuan. Sebaliknya, pendengar, seseorang yang tampak sukses belum tentu memiliki kehidupan yang selalu mudah. Ya, memahami seseorang ini memang butuh waktu yang lama, bagaimana kita berkomunikasi, pengalaman bersama. Jadi prinsip-prinsip tersebut ini memang sangat penting untuk bagaimana kita mendidik orang-orang di bawah kita, anak-anak kita. Anak yang memiliki karakter dan kecepatan perkembangan yang berbeda. Karena itu anak-anak yang cepat memahami pelajaran, ada juga sementara lainnya membutuhkan lebih banyak waktu. Ada anak yang percaya diri bicara di depan kelas, tapi ada juga yang punya kemampuan luar biasa dia punya di bidang lain. Olehnya orang tua ini gak bisa terburu-buru berikan label berdasarkan satu perilaku atau satu hasil. UNICEF yang menekankan bahwa pengasuhan positif ini berfokus pada membimbing anak, bukan sekedar mengendalikan mereka.
1: Pro 1

pendengar dimanapun Anda berada, siang ini terus menikmati sajian lagu dari kami. Di India tuh saat ini lagi merayakan, apa namanya, baru saja merayakan sebuah festival yang unik, penuh sukacita karena ini melalui tradisi lempar bubuk warna-warni di yang namanya Festival Holi. Dan perayaan ini menjadi simbol kesetaraan di mana batasan kasta dan status sosial menghilang di bawah lapisan debu warna-warna yang cerah. Dilansir dari nationalgeographic.com, rangkaian acara yang sudah dimulai sejak malam sebelumnya melalui tradisi Holika Dahan yang menyalakan api unggun untuk membakar patung iblis. Ritual tersebut melambangkan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Dan ini merujuk pada legenda Prahlad yang selamat dari api berkat pertolongan Dewa Wisnu. Sambil kita nikmati persembahan dari Rita Effendi Menjanda dalam album Perempuan, kami tuntaskan jumpa kita di siang hari ini. Terima kasih atas atensinya. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13. Ada Hulun Talo Lipu.

0: Pripyat adalah kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota ini dikenal sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50 ribu penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati, sebuah saksi bisu dari salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

wabarakatuh. Alhamdulillah itu poli donggolo dudung gaya tohianga betia dulolo itu moa milala mo potalu lo dewo wau syukuru ode olio ea ta longohimei oduda ta lo ni'imati ode olando moa amilala ni'imati ulahiri miambo ubatini salawati wassalamu bapetalu ondoma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggila pertama o ode ongongala alio mongo sahabati lio walotonulata lo dudu ahilinga lio duando cima-cima manga sare ati lio mongo dato syukuru ito donggolo oto duo umuru usukuru yang donggolo oto duo insyaallah ito amiatia debohi sehatia hikuatia hi orijikia todulah hebotia donggolo mola ahiria wa utipi aminia wojo po ota wito jo jo udonggolan tonan tongo polo dulah heodie donggo dulah udonggo tingga dulah ubo pala inga dulah ubo pala ingalo dulah ubo to imbu pulu bohilelio de ulanto u isi siali wa udila mo palongo dila mo milaya membidu ode mompobu membidu ode udunggalo penyaki wa mo data tadi la mo tabu talu heberesi jo nah itu bohilelio isi siali jo itu baito i botian bom siri talo mompobu paling dalatat kabupaten lo ulang talo wa uto bene belango. Ya, paling banyaknya itu lahan, jo, betia ilengi, tamu ilengi, ya wido wanu deloto ala lebih tu kaga, mai lapato, jam ampa lewat, ya setengah lima, mai sudah aman, dia dah setengah ampa jo, mai lapato. Buti mak, setengah lima ilu mak itak ulan. Dia mak ilah patut isyak boleh ilah patut ilo. Jua dia malam patut isyak. Karena titik odu foto. Titik odu foto. Dah tulu. Nak terus itu lu. Tak ada empat mati-mati lo. Mak tulu lah boleh. Kan mak tahu ti full hang. Full hang odi japa itu hutulu. Wano mau itu hutulu, maan tulu. Mau itu hudu itu, mali mau itu. Gitu lo. Ma bolali. Jo, artinya itu musimah isi-isi aliloma jo, musimah isi-isi aliloma jo, nabo tinggal tahu tiayu bikin tahu lah, milaba jo, artinya keselamatan orang tomo amilala jo, itu jo musimah acara buti musimah tumulalalo, jo matumulalale ya ti. Jo matumulalale jo musi poe-poe la turusi nunggu tu udu manusia modata uhi ilang ia manusia biasa modata u olipata ilo-ilo pihio mo poe-e lawa jo nga bolo maapol di tebe tuju mengotata mengotla nabu amiatia buti malombung ngonu buti amiatia mamo upasala mau upasala tanggal 11 September hari radio. Itu begitu. Tanggal 11 September cu. Nabutia lagi persiapan ini dan itu. Bo tonut donggo pelaksana upacara dan lain-lain sebagainya. Persiapan itu tia cu. Ya. Nah itu. Tanggal 11 September butia cu. Hari radio. Nah itu beda. Nabo tu uli polio botia mana? Data botia kokolio a uma pilopowali. Tuh lah usah tu ilalu RRIPS. Jo, kita ubah huntu-huntu beto to dinas tanah ketahanan pangan tanaman pangan hortikultura provinsi. Ulu tamatata dengan ulu malita. Tata dengan ulo piala tula bukan bawang ya, bukan bawang. Pok toto ama melangkula piala tula, piamo putih, bang putih poli itu. Jo, tata luo ulo malu o, naging lo malu o. Nye mau, ya walo bola patolo mutalo senam, India dong ke walo, indah mulai julo huraya. Hitun tun wad lelim ni beito, bitu pale berapa ton?
Nudes mga milala. Bolo kasi liyo. Nyoy, no puli-puli tolo ma. Alhamdulillah, jo. Ma ilo bantuan niyo, ma ibe ito. Nanti nyo mga kalaja helo mula riwa pamalenta provinsi u memandu la iati. Ya, alhamdulillah. Ulo talo donor. Njo. Mido kana butia duhu olo butia ati wanu boti duhu boti ju an bolu ototoko walolo iya itu open depo bulialo la bo duhu boti bo wolu oto manusia and then dali itu tonggo donor gitu lo njo na itu i tau di polo olahraga towo lota lamiatia njo towo lota lamiatia butia ulo olahraga butia nda itu beda njo. Ambalati di polopo baca komentar ju masusa molo la yahu. Njo. Ndo ba ito apalagi mampu baca. Hah. Maulo bolo holo. Njo. Mau pesadia tabung gas pe enta te yeti nena. Wanga ngolo eh. Njo. Njo. Awalo maabu holo holo ti. Botia ndewa dia tu mete opo de pacewok de Facebook jo Pak Rusli Pak Utina odu olo umale i amin ya rabbal alamin yang punya nama Novita Ali Lahengo odu olo umale i amin ya rabbal alamin Pak Rismatan jo odu olo umale salamulawati olo umale i amin masih bertahan full hang kuni jo nunggu wadah-wadah to nunggu wadah bertahan botia full hang. Patau Paris patan wanu ma didi ma full wolo ite full did de kanu dia polo hengo kan full heng jo anu ma didi full did de pola mi ap madit pola mi ap madit se amolo ma polo na jam bila hilang. Hah? Mahitam betul lah yang bala beti mukulun di tanggulal mengudlah. Mahitam betul lah itu. Ya. Yang punya nama Seko Wano Sebelok Kanan Bagini. Itu de TikTok. Ya. Beti ya TikTok. Beti mau. Beti ujung lo tep. Beti juta. Tutulah lo. Beti lo gambar itu. Beti. Yang punya nama Sony. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Manado. Uduh, Manado gede gang. Nyanda gua cuma mau tanya. Manado sebelah mana no? Itu sebelah mana doen? Bilang-bilang gua. Siapa tahu tong mau dapat pergi Manado. Nanti tong baku dapat no? Makal baku dapat yang di rumah di jalan roda le gua. Supaya iya toh. Mas itu yang bayar no? Ibu dum apa-apa mak. Nama Toto dari Polima Hemologat. Lanjut yang punya nama Asni Malapo. Jo. Jo odolo malai amin. Malai amin. Yang punya nama Ramanti Ismail. Jo odolo malai amin. Yang punya nama Alwin. Pakuni ba'apa? Ba'apa? Lanjut. Yang punya nama Asni Malapo Asni Adnan. Oh, jo assalamualaikum, jo waalaikumsalam. Yang punya nama Alwin minta lagu. Ih, jangan. Tak boleh, Tuhan tidak kasih. Kalau semua kasih baru Tuhan bapak putar apa-apa. Ih, no. Jo. Tuhan tidak kasih. Nanti habis saya ini penyampaian berita daerah. Habis berita daerah baru itu minta lagu di situ. Request lagu. Ya. Lanjut. Yang punya nama Unux. Assalamualaikum. Jo waalaikumsalam. Jo. Pak Unux, gimana? Jo. Bagaimana perkabaran? lanjut. Ngana. Lanjut yang punya nama Alwin. Kuat bicara tidak baca maksud ya yang menyiar dan bom bicara tinggal lo menyiar bom baca. Nanti setelah itu mbak baca sabar son ya abode lo
Lanjut. Yang punya nama Ismail Alulu, S.E. Fakoni, salah satu penyebab mopobu debo tutuhuhau. Ah, uito, uito baito. Jamali asbak ga gantong kesanari. Ah, debo utisaran. Anu asbak mo dehupa, pahamalame beleki, beleki lo biskoi, uito de lo damango. Oh, dan lema itu, baik itu nana. Ya, buat dia jo, tamo pemailo hau, tutuh hau, ya boloto nula lo maju, uo pemahula lo tutuh hau. Sabu buti mo amilala buti jo, memang mailo hehe ngulo mao. Ya, dia lihat bari lo tulu cuma dume itu, walau lo iya itu. Jo, walau lo iya itu dah di itu. Abu Butia asbak manda yang melato berawal. Oh, nono andila ayo, ano dia Pak Ismail Pak Malma boleh. Eh, walau pun bela kilo ceti. Tidak engal mato blow itu. Ali hujan. Umayal, umayal tu tu hau. Oh, nono ada melato itu betul nak aku. Eh, nongalapol dia manda. Eh, lanjut. Yang punya nama Nono, ini nama kesayangan. Nono, Pi, Bui, Nou, enggak beda. Yang lain, tunggu data, beda untuk yang perempuan, tapi serasa janggal, serasa janggal disebut sekarang. Karena untuk mengembangkan Isele, Sele, Buna, Ibuna, Buna, Nio, itu kan? Ini nama kesayangan tu, Pak. Jo, bawa dalam mau beli datang kalau lama sati ya. Makanya belilah melati. Memang he pemanyanyi lo mengumpang kalau lama itu. Itu nunu. Boleh mak boleh. Ican nunu Ican nunu atau kakai. Boleh itu mengolai. Walau allah nunu. Nunu. Uti. Monu. Gagu. Tue. Nuna. Tune. Nama kesayangan ini, Pak. Nama kesayangan. Temengolai dan ada, temengobuai lang, jo. Nah itu baido. I ada yang betul mau buli latang gule betul tapi tu lagu isele sele buna ibuna buna liyo. Jo, jo. Nama kesayangan itu pak, dia belum abol. Yang punya nama Nunu, delo baca kasana ini orang pekomen. Boti bawa lo, wah. Mabul lali. Asih sebab itu begini melawan. Menyerti aja dulu dia mah langsung buti mampu baca na aku. Ya, mabul tidak ada bongko mau bisa lapo. Bongja, kau datang bisa lauti. Kau langsung asa langsung mengolah mengolah tu. Ian tidak bersalam dia ini. Begitu apa? Lebo ada urutannya ini. Ma bodel buntu me pengili buti cimongoli, muli buntu dong kemantang ya lo uap. Atu tulu ma itu, wata jamai nguap, bo herani. Wah, ni ama bibi heboli. Jo. Jo. Nono. Bo mo dungoh ti aputi. Mo dungoh walalo. Tak bisa-bisa lah dia bawa dungu helo. Ya, itu radio tinggal lo, itu radio ajak dungu helo. Radio itu dia bawa dungu helo, Nunu. Nunu, Nunu. Ya, lanjut. Yang punya nama Unux. Tonu tahu, Unux tahu lo telinggula poli pakuni. Jo, jo. Mak didi telinggula. Mahabar ya lo didi itu. Lanjut. Jo. Ya, itu totolinggula. Aku saya dapat dengar orang ame. Jojo. ini pendatang baru stok lama tiba itu hati. Lanjut. Yang punya nama Moy. Assalam Moy 23. Mana? Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Ya buat Enci. Enci. Ah. Oh, Tionci nak oi. Yo. Jojo. Tionci apa itu? Itu foto? Ninjo. Inya de bobo itu foto. Tano. Salah dia saya ini. Jo. Lanjut.
yang punya nama Ramlan Mo'indi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Andi. Hepomandulio palebeito hedelolio motabi bioto. Kalau itu eh? Hepomandulio pale. Hepomandu. Memandu pale. Bioto. Hedelolio motabioto. Angku gagal paham saya itu di situ boleh maksudnya. lanjut yang punya nama Moi. Saya pemawa pen sama tipakuni. Jo, bisa minta ucapan selamat ulang tahun untuk mama saya. Selamat ulang tahun untuk mama Limoi kau. Semoga panjang umur, sehat selalu. Ya, rezeki banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Cuma malimai kau belum ngoko-ngoko lanjut. Yang punya nama Ramanti Ismail. Alah, budia kirim emot senyum pak. Unenua. Yang punya nama punya nama Sony Fulbat Kuni. Lanjut, yang punya nama Akang Mus. Alhamdulillah. Jo, alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut, yang punya nama Ramlan Mo'inti. Mo'inti. Assalamualaikum pakuni Jokya hadir. Jokya. Debilahi po'olo timah Jokya. Ya. Terima kasih Jokya yang lagi menyatu dengan saya. Rata lua bola laminga. Bibi loh bodila mo'onto nga ati timah to Jokya. Jo, salam de Malioboro. Jo, salam de Malioboro. Bol me dunggal ma de malari bol Malioboro bol pong mangati. Woi, salam uli pakone. Jo, karena bernalo pun jago-jago, lo nato ato, dinding itu kamu coba. Jo, ina lo semua daerah. Semua daerah betul lo ambu amai. Yuk kita jalan kaki yuk. Ino ato ato lo. Yo. Lanjut. Yang punya nama Sony. Tuminting kuni. Oh tuminting kutik gang. Ni nak gua kata tuminting jaga berapa so? Kalau jaga anam kan di sospol situ kang, sospol kodam kang itu. Mal kalau di mahausan so lingkungan tujuh tu kang. Mal kalau di pasar berapa ya, lingkungan berapa so lupa lekwa. So lamanya nak di mana do lekwa. Oh, maan palilo anu lo logat polinaku Oh iya dang seni, makasih dang tamang eh. Lanjut yang punya nama Pig S. Bopala ingalo dula hukuni asli. Ndo asli. Bopala ingalo. Bopala inga, bopala ingalo tolong dipertahankan kata ini. Ya, tolong dipertahankan alhijal moduo betima. Bopala ingalo ulahukuni ora sawa toilolota. De bleh wito udah bahasa sampai sumsum pa. Anjo ibo pala inga itu de mulai lolota mulai to sumsum mutina ana. To sumsum cuma babu. Ne. Allah maaf Allah jo. Yang punya nama M Rusli Mono apa? Betima Bogor lagi. Jo. Tato Bogor, tata luar walatia bola laminga bibi loh budi ama ontonga. Assalamualaikum Pak Kundi. Waalaikumsalam. Sehujan di Gorontalo belum Pak. Timah bolan tolan tonggo dulu. Bogor sudah hujan. Nanti boleh timah Bogor nan. Pak, tiup kamar di sini itu hujan Pak. Dobu pulkan ikso aman. Oh Jojo, anak dobol ati di Bogor itu ati. Panas matahari, panas banyak abu. Untung sehujan. Tapi Bogor tidak bikin khawatir apa. Kota hujan baru dipinama kota hujan. Putih mana masuk hujan. Pak tiup kamar di sini Pak itu hujan Pak. Hibi meyode hulon talon anak putih diri. Cuma tolamiet ya wu. Pupala ingalo.
Ya, sampai sum-sum betima. Sum-sum malah hehehe, ya mak. Ya, kalau dua roti bagus, mana apa tak bogor. Lanjut. Yang punya nama Arlan Poneda. Assalamualaikum, Pak Konija. Waalaikumsalam. Yang punya Onco. Aduh, kemana? Ya, dia kirim emot apa? Ya. Yang punya nama Gamal. Assalamualaikum, Pak Kunilijo. Waalaikumsalam. Lanjut, yang punya Indi. Ah, iya itu Malia. Hah? Assalamualaikum, saya di Malia Daniel, Pak Kuni. Kenapa ini baru muncul? Kenapa baru muncul? Sudah ada Facebook, sudah ada pada Malia. Ya. Ya. Oh, no. Ya, apa walaat sudah buti hati. Cuma baku-baku dapat di komentar hati, apa walaat buti hati. Apa walaat buti hati. Ya, you know, ada cari-cari, buti aku tidak ada di Facebook ini, mah di dulu. Nah, oh iyo, ada di mana sekarang, ada di mana? Alihaja kemari. Sebab ancam. Makasih Nono. Lanjut, yang punya nama Rus 33. Assalamualaikum Pak Kuni. Wallah habari. Ya, ini saya luruskan ya. Jo, saya luruskan ini bukan wallah habari. Kalau ini terjemahannya sedih kabar. Kalau menanya bagaimana kabar, wallah itu dua o di situ. Wallah habari. Kalau bos satu o, wallah kan sedih. Indo, wanu bagaimana kabar? Wololo habari. Wanu wololo habari? Sedih kabar. Ya. Sekedar melengkapi, bolo maaf bolo. Dila olo umai motiti guru, dila olo umai motiti masahuru, da botono uiloh ilo guru tua to umai posukuru. Itu aja. Wah, mulogat polin aku. Lanjut. Lanjut. Yang punya nama Onco. Kalau semua minta mau habis, ya iyalah. Masa orang mau minta lagu, mau habis apa? Bertuah mau putar apa tuhan mana? Kalau semputar talinga nak, bu, lah. Kalau ngabolo poli ini. Lanjut, yang punya nama Irianto Lasoma. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dalo dipo tanda didi, tanda lo tuoto. Dalo odalot di polu, jo odalot di polu tuwoto didi, modehu dupoto onoti, tuwoto didi modehu, dupoto dongko mo ohu, ya, dupoto dongko mo ohu, dupoto dongko titio, ya, kalau mak polo, jo dongko waktu tulis tiari pak dongko dito. Ya insya Allah jo karena beti ada umah hetin di malio mai lo didi. Ya. Lanjut yang punya nama tahu enggak sih? Enggak tahu. Salam buat Alex Utina Bakuni jo. Lanjut yang punya nama Iqbal. Assalamualaikum Bakuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama lanjut lagi Ivan Tulbar. Ya, mas sampai patuloh dulu aku pakun. Ya sama, cuma tolong niat albungnya toh. Lanjut, yang punya nama Ona. Assalamualaikum, pakun ija. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Randangan Desa Ayula, Kabupaten Pohuwato. Mahemotembedu. Mahemotembedu dia. Mahemotembede. Yo. Lo dungela lo tembedu, ya. Atau hemolembedu, indahnya hemolembedu. Itu karena apa? Pengaruh abu itu, indahnya. Makanya diharapkan itu pakai masker begitu, itu. Ya. Sampai ini yang bakirim ini bunga mawar yang ku tanam dulu di tamanku. Aduh. Nah, menyentuh hati ame. Lanjut. Jo Randangan, polo dola polo data. Lanjut. Yang punya nama Sam Abdul. Assalamualaikum Jo. Hu,
Bener-bener. Huh, patulodulah upaku nih. Di po'o didi. Ya, di po'o lu. Berarti di po'o tiali. Nunggu lantong alo dulahu ju. Dulahu bau tingga-tingga. Dulahu bau melilingga. Dulahu bau pala inga. Dulahu bau pala ingalo. Dulahu bau toimbu pulu. Dulahu bau mononoia. Dulahu... Satu terjemahannya, Pak. Panaskan di matahari. Dia hulun talu amat. Tak ada. Ya. Betul-betul. Mulai betul-betul. Makanya diminta itu pakai masker itu. Ya, apalagi kalau niatnya begitu AC begini. Kan perputaran udara kan di situ. Nah, sudah ada kalau bibit-bibit. Mau kuman. Sudah gak minta mola. Ya. Yang lanjut. Yang punya nama Ivan Tulbar. Mas sampai patulur dulahku ni. Hengulio sampai popo ode boboji ojo. Dia makin rumah hengok boti. Dompeti. Makin rumah hengok dompeti. Apalagi dompeti jatuh lagi. Yang punya nama Cikoro. Lah. Dia kirim emot tertawa apa? Lah. Lanjut. Yang punya nama Rian Rahman. Kirim salam buat calon istri saya, Pak Kun. Lanjut. Yang punya nama Sarton Rahim. Ranhim. Itu ya. Ini Bonani. Olotinani. Ya. Lanjut. Yang punya nama... Woloti. Cikoro. Oh, lanjut. Ya, ndak baik. Lanjut. Walau ti fenil, tieku, walau itu tieku. Maksud yang punya nama Rian Rahman. Lanjut. Siapa lagi? Teknik. Jo, kuni. Malo to auto tua tipo dupoto masa tiap butinya. Donggo mohu pa, walau donggo timur, untuk donggo timur uti, wanu timur odi, i polita to deh itu melanggula barubu, i bolu pesawat barilo, mahale uponula, pantat deh itu melanggula barubu, upung podu to lalu to dabu dabu apa, itu tu lo mak. Lanjut, yang punya nama ini apa ini, Daisu, Dairu. Jo, salamu monto paguyaman pantai Pakuni. Jo, alaikumussalam. Yang punya nama Oyola Muhammad. Halo Pakuni, sehati opa. Halo, sehat no? Jo, sehat no? Jo. Terima kasih. Oyola Muhammad, si tukang tiup. Itu betul. Kanololo itu. Tukang tiup wanu to mongo panggolame itu tamu hipa trompet wanu to lebe mongo panggolame tamu hipa sangkakala ujo saksapon ana mase mas saksapon jo saksapon klarinet apalagi ya antu musik bambu itu dah datang aku lanjut yang punya nama siapa lagi ini di boloti nasi yellow, jo, jo nasi kuning ya. Seujan di sini amja, amja. Lanjut yang punya nama Rahman. Salamu Mondo Marisa, bukan Mondo, Londo. Ya Londo, karena Anda sudah mengirim berarti sudah melakukan. Londo itu sudah melakukan. Kalau mondo baru akan melakukan. Beda Pak. Itu beda. Beda. Belum maapolo-poli ini. Dila olo umai motiti guru. Dila olo umai motiti masahuru. Dan bawa tonu ilahi lo guru. Tua to umai posukuru. Gitu loh. Jo. Jadi londo. Lanjut lagi. Daisu. Salam mondo. Ini lagi. Bukan mondo. Londo. Ya. Londo itu sudah melakukan. Contoh. Sementara bajalan. Pakuni. Londo utonu. Karena saya sudah melakukan. Berjalan.
Indo baido. Buat tiwa telon to patali ode bele, katakanlah demikian. Indo baido. Itu londo. Pakun londo, an mana anak? Londo utanu. Uanu mondo boheli mona omao. Indo, boheli mona omao. Tipakuni baido, mondo Manggasara ode Jakarta. Iwatia beheli depitolio ma atau bandara Jalaluddin. Itu maksudnya. Boleh maafkan lahir dan batin poli nana eh. Dila Allah umai motiti guru. Dila Allah umai motiti masahuru. Dabo tonu uilohi lo guru. Tuwoto umai posukuru. Gitu aja. Lanjut. Yang punya nama. Sungguh mati aku jadi penasaran. Namanya penasaran. Assalamualaikum. Fakuni. Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Yang punya nama Marta Lapa Musu. Belum ada hujan di kota Pakuni. Di Tilamuta Buti Openu Bo Wonu dia. Unda noa ati olo. Ngakali olo mandi do wonu naku eh. Dia bo ada. Buti dam dapat rasa apa. Karena apa? Pengaruh panas kan. Kan tercepat ditelan oleh panas. Umay laba olo pin bo wonu ultima dia. Ah. Malolo tinaku eh. Jo, boleh maaf boleh, belum tahu lo ini ujang naku eh, boleh, nanti tunggu saja. Poli kalau so ada kamar poli ujang, jangan mandi di ujang poli ya. Baru pertama lo ujang begini, jangan mandi di ujang begini. Baru pertama lo ujang, jadi kukudu. Dalam dengar poli ya, bape to, jo. Minta-minta yang punya nama Pix. Pix. Jo. Wano nunu okuni. Olo panggilan kesayangan itu begini. Yang sebenarnya itu panggilan itu nunu. Minta-minta. Sehingga lali. Ti nunu nunu nunu nunu. Oh. Itu kan. Itu kalau tinene itu anu ma pudu-pudu awong bulio pasti itu pemanyanyi lio. Oh nanu ati nunu nunu nunu nunu. Indo. I apalagi dia baru habis makan. Kan polu-polu to bihio kan. Oh boti nunu ma nunu nunu. Ah, indo baido. Sebenarnya kata nu oh itu nunu itu baido jo. Indo baido. Bukan ma polu-polu yang lain nunu. Ya coba itu pertama pudu olio polo polo tuanga tuangi hia hianga tuangi butio tio lawo di ombongio bada bada alotilo sumenggelo pomama luhu luhu lobongo sume karabuli yo hio rante rante loti enjo cila cila lo du itu kan. Nah, alelio pinggulo. Lengkap. Masih anak ada apa-apa yang begini-begini, Pak. Yo, lanjut. Yang punya nama Iqbal. Salam dari isimu, Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam isimu. Lanjut lagi. Yang punya nama Olis Alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuni, botidulahu bo umende. Nah, itu lagi. Dulahu bo umende. Artiannya matahari panas sekali. Dulah bo umende, dulah bo tingga-tingga, dulah bo melilingga, dulah bo pala inga, dulah bo pala ingalo, dulah bo toimbupulu, dulah dan lain-lain sebagainya. Artiannya cuma satu, Pak. Panas sekali matahari. Lanjut. Berarti mah bo umende. Jo, bo umende. Lanjut. Yang punya waloti fel. Waluo tanggulate unyanya, angkuate di polok dungga. lanjut, yang punya nama Ansar Jama A. Jo, assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Malotatonu tamadidu mengerti. Begitu Pak Kuni. Adilah Allah anti de wompopo elawa. Jo, lanjut. Yang punya nama Om Don. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Tunggu melupu aku tu naku eh. Ya. Yang punya nama siapa ini? Ipul Oyo. Itu ya. Begitu bukan Bioto.
Boito kan bioto. Nah itu kata boito, ini

dibaca wau kan. Nah sekarang harus ditambah W lagi. W-A-W-U. Itu kan. Itu. Nah bunyi konsonan antara ini harus ditulis. Ya. Bolo maaf. Bolo poli ini. Dila Allah umayi matiti guru. Dila Allah umayi matiti masahuru. Dak botonu ilah ilah guru. Tuwoto umayi pasukuru. Gitu loh. Lanjut. Lanjut yang punya nama Yasir Gibran. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kunis sehat selalu. Jo, amin. Yang punya nama Uwais Al-Karni. Jo. Ti Pak Kunis ini orang mana? Oh, tanya. Orang mana? Jo. Nanawa. Nyanda kuat, mutima Yasir Gibran. Salam dari Manado. Timate Uwais Al-Kadir lah itu. Paku ni orang mana? Dia boh bingung ya. Dia boh bingung tu. Napa orang Manado? Yasir Gibran. Nin orang Manado. Nyanda kuat kalau napa orang kan? Gara-gara pangunin le. Napa orang sebingung? Don tanya kalau kita kuat orang mana le kuat? Jo. Gara-gara so gara-gara dorang dari mana dole kuah ini. Bilang-bilang gua Om Yasir. Kalau di mana do sebelah mana le kuah. Bilang-bilang di Tuminti ke Wonasa di Maasing ke di mana. Begitu. Siapa tahu toh. lanjut. Ya. Belum maaf bolong. Timati Pak Uwais hati mah bingung hati. Lanjut. Arif Boloti Rah Arif Rahim Jo. Assalamualaikum kuni Jo. Waalaikumsalam. Mama Halimalita. Bo uhito. Mangolo pangolit ngongo kilo pa mangolo. Muali makan dia lalo Ramason. Poramba itu dua lo Jo. Todo lo. Ele penunga malita bongolo botu, dutu imata ole malita lo jangolo botu, japo datawan aku. Ora satu imbu puluh boti malita jaman ana Job, loluang itu udah mulai imbu puluh. Ndi atu tulo ma. Lo ngelapo demam remason aku Lah, job. Lanjut, yang punya nama Pasha Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama Andi. Salam dari Libanon. Labanu. Dari Labanu belum ada hujan di sini Pak Kun. Sama. Yo, sama. Berarti mata Labanu hati Yo, padahal banyak tanaman di sana Pak Andi Nanti kalau itu milu, membekeng saya makin kelimahengu hati lanjut, yang punya nama Cahyo. Assalamualaikum Pak Kun. Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Salam masih Cahyo. Salam dari Bone Pantai Pak Kun. Tersayang. Nah, dia mau mumput tersayang betul aku. Yo, balo dua lapa odata. Lanjut lagi. Yang punya nama Rizal Lihawa. Ya. Waladhi assalamualaikum waalaikumsalam. Yang punya nama ada Adam Sahrir. Nah. Si kisah tangkulu latihan itu. Assalamualaikum Pak Kuni. Morotai Maluku Utara hadir. Itu bilahi uti. Di mana Maluku Utara Pak? Tata lua latihan boleh lami nggak? Bibilah boleh dia mau ontong nggak? Jo. Di mana Jo? Boleh dua lapa odat tatat Maluku. Jo Maluku Utara. Morotai. Itu ada kaitannya Pak. Morotai itu ada kaitannya dengan sejarah. Tapi sejarah Botie Tipanipi kalau tidak salah. Ya. Tipanipi yang sempat dibuang oleh Belanda ke sana di Morotai itu. Termasuk juga Tipanani ya. Termasuk juga Tipanani. Pantak monto Morotai dia bawa ke Jakarta. Itu ya ada kaitannya sejarah Pak. Dia telusur polo Pak Adam Kalau ditelusuri dulu. lanjut. Yang punya nama
Ya Sir Gibran, salam hormat buat

tiba kiki pakun. Ah, tiba belum tahu tiba kiki. Tiba kiki itu sudah meninggal. Tiba kiki sudah meninggal naku ini. Tiba kiki penyiar maksudnya. Ya, itu boleh maksudnya dia. Tiba kiki penyiar sudah meninggal. Tinenggos pun sudah meninggal. Tiba lii di tiarpe ti upu ti nenesari. Ati melele mulama ti mengolio. Ya, lanjut. Yang punya nama N. Assalamualaikum bakuni jawalikumussalam. Semoga sehat selalu. Amin. Dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ya, dari Tolite. Yang punya nama N. Siapa itu N? N itu apa nak? Hey. Yang bikin penasaran begitu ah. Asik, bapak itu. Yang punya nama apa saya Edi Pakuni? Kalau orang so putus sekolah, bisa mubah sekolah rakyat Pakuni? Bisa. Ya. Itu apa itu? Tapi itu, tapi so habis anu itu, sepenirman, boleh. Sekolah di sana boleh, Pak. Itu dua Allah. Kenapa dia so basah sekali itu sekolah itu? Itu dua Allah. Yang lanjut. Saya ke Facebook dulu. Tonu Putih. Yang punya nama siapa lagi? Matonu. Iya, banyak sekali. Abah. Baharis Patan. Masih bertahan pulheng jo masih bertahan. Lanjut. Pak Salim Nusi, assalamualaikum. Polo tingga mana ona o wopatohula. Hu oyoto malohehengu di doa lolo sapi. Polo hepo alola batango hungo lolambi anti hungo jo wati olo ya. Ola tiak ada buah pilih itu hula tiak pasal limnusi. Wah tiak beti tinggal hemo madiki beti tutup bubu tulu. Tutup bubu tulu dia bermila rosak beti ya. Ungala. Pengelam beti beti tutup bubu tulu. Pohutu kacamata. Kacamata walau. Dia pemakai itu sapi. Alih beti hu oyo temalo hehengu. Untuk ngalih moidu. Dawaya tali. Dia hutu apa lo di pasal. Dia heo. Anak untuk kalian mai itu, dah ada muka wayat tali ojo. Yang punya nama onal onal terus si Eja Peton Tuleng lah, madu patul lah. Anti bapu tama lele di itu, pambing alia Eja Peton Tuleng lah, madu patul lah. Mau ingo itu apa? Lanjut. Pak Ruswatan, musim hujan, full bat. Oh benar, full bete. Man. Mak tapu bahan poli nana jo nah, sudah malah tapu bahan poli. Yang punya nama Ulan Jingo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Kuning. Ya salam dari Molutabu. Oh dari Molutabu. Yang punya nama Baris Batan. Gas sampai jam 3 Kuning. Cepoi tahu je. Cepoi tahu nanti. Jangan cepoi tahu ti. Namal mengaji mal boy tahu ti, ha? Nya rumah podungin mengoli, ada nanti ya. Anti bapu malu ya di tu atu tu dadah ngunguali. Lanjut Pak Yasri, Yasir Asri. Assalamualaikum Kuni Jo, sehat selalu. Bomo Ela Pakar B, ya Pakar B watia gagak dung hello rame rame. Gagak Jo, nabo itu ati puma maine mula ati balik ini tadi mulai nate patati ape ti nene sari patati nene sari patati upu la patati upu ti pali la patati pali tiba ti nene gosa patati bakiki Jo itu baido bolo ati tak kukube Jo. Lanjut. Yang ya mata yang ngaluk lah itu Pak Astronatif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bulang Olo. Lanjut lagi siapa ini? Pak Uyama Maimun Nusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemito hadir. Lemito koi lah. Saya itu kan tidak apa pikir koi. Sampai sudah hati meninggal timemi guamo. Ya. Boh dari sini kemarin anti mah pelot yang meladen mito, ya. Besok anti dapat pituhoi. Indo tata beta anti. Salam dele wawan kuamo ya. Timanti liwawan, manti oh manti Jo. Salam buat timemi anti sampai sepupu anti. Jo.
Pitulio lombu. Ya. Odu olo koi lah. Tumba. Lanjut yang punya Rusli Pak Utina. Belum terlihat tanda-tanda hujan. Gol ke gawang lawan. Jojo. Lanjut tanda-tanda hujan. Pak Rusli Pak Utina. Nana, onan olah. Semoga tiba kau ini diberikan ketabahan begitu, mau jelasi tentang olah-olah. Jo, Pak Arispatan. Boy, ia milih Pak Arispatan. Apa? Jabo iu itu. Dunga intonasi. Lelom pula luan tahu itu jabo iya lo. Emong lah mengatakan tu belum boleh lah. Mampu juga mengatakan tu. Enten dan mengatakan tanpa boleh pantai dengan tu yang apa ten salah dan dengan tu yang apa ramai tu rumah kau tu mai mau mutu mak aku tu lo mai mau bubulah enten boleh dibuat yang itu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Hari ini saya datang menggunakan menyerahkan bantuan pangan sudah ditemukan sebulan. Ini saya merupakan kebahagiaan kita. Tetapi di situ ada makna.
2: Dari bulan Januari sampai pertanggal 8 September untuk kejadian kebakaran sekitar 83 kejadian. Terparah itu di bulan Juli Agustus.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya di si Rabu 9 September 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penonoh.

0: Kita awali berita pertama dalam warta siang kali ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo salurkan bantuan pangan kepada masyarakat dari keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bone Raya dan Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Bantuan pangan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
1: 250 masyarakat dari kalangan penerima manfaat di Kecamatan Bone Raya dan 266 masyarakat di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango menerima bantuan pangan dari pemerintah berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Gubernur menyampaikan bantuan pangan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan akan meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya keluarga yang masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Penyaluran bantuan pangan ini juga upaya dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
2: Hari ini saya datang menggunakan menyerahkan bantuan pangan yang sudah disebutkan jumlah. Ini saya merupakan kebahagiaan kita. Tetapi di situ ada makna bahwa pemerintah tidak pernah merupakan kalinya kita mengalami karena anggaran yang kami miliki sedikit dan anggaran itu juga berasal dari rakyat, maka kami harus bagi-bagi kepada semua kelompok, seluruh rakyat di seluruh kelompok. Alhamdulillah hari ini ini pemerintah.
1: Menurutnya seluruh bantuan pangan harus disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan. Gusnar Ismail mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan memastikan proses pendistribusian berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Bantuan sosial dan pangan tidak hanya dipandang sebagai bentuk bantuan jangka pendek, tetapi juga harus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan. Bobi Riawan melaporkan.
0: Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan seluruh perangkat desa dan kecamatan memiliki tanggung jawab besar dalam membantu masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Penegasan itu disampaikan Ismet Mile pada pelantikan pengurus desa Wisma sekecamatan Bolango Selatan kemarin. Ia meminta pengurus desa Wisma tidak hanya menjalankan tugas administratif tetapi turut berperan dalam mendukung berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan masing-masing. Menurutnya desa Wisma memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga keberadaannya dapat menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga. Ia menambahkan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan kepentingan warga sebagai bagian dari tugas pemerintah di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
3: Saya menyampaikan agar akan ada kepala desa di Bolango Selatan ini dari ibu-ibu PKK atau ibu-ibu dasawisma, agar tidak ada pembeda antara kaum wanita, ibu-ibu, dan bapak-bapak lagi.
0: Ismet Mile juga mendorong pengurus desa Wisma untuk membangun koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan dalam menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Koordinasi tersebut dinilai penting agar program yang dijalankan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Ia berharap keberadaan pengurus desa Wisma yang baru dilantik dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, khususnya yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga. Selain itu, seluruh perangkat pemerintah di tingkat desa dan kecamatan diminta terus meningkatkan respon terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Pendengar, keadilan merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Sikap adil perlu diterapkan di lingkungan keluarga, tempat kerja, hingga ruang publik dengan menghindari perlakuan diskriminatif.
4: Keadilan menjadi salah satu nilai penting yang perlu terus diterapkan dalam kehidupan sosial untuk menciptakan hubungan yang sehat, harmonis, dan saling menghargai. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa kepada RRI mengatakan, sikap adil tidak sebatas memberikan hak kepada seseorang sesuai porsinya, tetapi juga memperlakukan setiap orang secara setara tanpa membedakan latar belakang, kedudukan, maupun kepentingan pribadi. Menurutnya, nilai keadilan harus dibangun sejak dini dari lingkungan keluarga sebagai ruang pertama bagi seseorang untuk belajar menghargai hak dan kepentingan orang lain. Penerapan sikap adil juga penting dilakukan di lingkungan kerja maupun ruang publik. Perlakuan yang setara dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dan mendorong tumbuhnya rasa saling menghormati.
5: keadilan dalam hubungan sosial pada dasarnya adalah memperlakukan setiap orang secara bermartabat yang berdasarkan hak dan kewajibannya, bukan berdasarkan kedekatan atau kita lihat statusnya, bahkan kalau kita lihat atau karena kekuasaannya ataupun karena kepentingan pribadi. Adil itu juga menurut saya bukan berarti semua orang harus selalu mendapat sesuatu dalam jumlah yang sama, ya menurut saya ya. Tapi ya, mungkin yang lain ada pandangan lain. Karena itu keadilan berarti memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya dan memperlakukannya sesuai dengan keadaan dan tanggung jawabnya. Itu harus ada kaitannya keadilan itu dengan tanggung jawab. Karena itu saya setuju, keadilan itu harus kita mulai dari hal-hal di lingkungan kita, seperti misalnya di dalam keluarga.
4: Ia mengatakan, ketika masyarakat mampu menempatkan setiap orang secara adil, hubungan sosial akan lebih harmonis karena tidak ada pihak yang merasa diperlakukan berbeda atau dirugikan. Menurutnya, penerapan keadilan dalam kehidupan nyata tidak selalu mudah. Berbagai faktor seperti kepentingan pribadi, kedekatan, jabatan, hingga perbedaan status sosial dapat mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan atau memperlakukan orang lain. Karena itu, sikap adil membutuhkan kesadaran untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Lingkungan sosial yang menjunjung tinggi nilai keadilan juga dapat membantu mengurangi potensi konflik yang muncul akibat perlakuan diskriminatif terhadap seseorang atau kelompok masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
0: Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Juli 2026 mencapai Rp152.215.000. Penerimaan tersebut berasal dari bea masuk dan cukai yang berhasil dihimpun selama periode Januari hingga Juli 2026.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Gorontalo mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Juli 2026 mencapai Rp152.215.000. Menurut Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC Gorontalo Baharudin, penerimaan tersebut berasal dari bea masuk dan cukai yang berhasil dihimpun selama periode Januari hingga Juli 2026. Ia menjelaskan, hingga Juli 2026 belum terdapat perubahan terkait penerimaan dari sisi bea keluar. Sementara itu, capaian penerimaan tetap dihimpun meskipun pada tahun 2026 ini KPPBC Gorontalo tidak mendapatkan target penerimaan. Selain penerimaan kepabeanan dan cukai, Baharudin menyebut neraca perdagangan Gorontalo hingga periode tersebut masih mencatat surplus. Nilai surplus neraca perdagangan mencapai Rp400 miliar lebih.
6: Terkait dengan penerimaan kepabeanan dan cukai bea cukai Gorontalo sampai dengan bulan Juli tahun 2026 ini, dari sisi penerimaan bea masuk sampai dengan saat ini sebesar Rp1.502.000, kemudian untuk cukai sebesar Rp157.713.000 dengan total secara keseluruhan sebesar Rp152.215.000. Sampai dengan saat ini belum terdapat penerimaan terkait dengan bea keluar. Pada tahun ini kami Bea Cukai Gorontalo tidak mendapatkan target, namun demikian kami berhasil menghimpun penerimaan sebesar Rp152.215.000. Kemudian dari neraca perdagangan itu terdapat surplus sebesar Rp404.095.000.000 berasal dari selisih antara devisa ekspor dan devisa impor.
1: Baharudin juga menyampaikan perkembangan kinerja ekspor Gorontalo pada Juli 2026. Pada periode tersebut tercatat sebanyak 39 dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Dari sisi komoditas, wood pellet masih menjadi komoditas yang mendominasi ekspor Gorontalo pada Juli 2026 dengan volume mencapai 32 juta kilogram. Selain itu terdapat komoditas restuna dengan volume sebanyak 4.827 kg. Rusdianeta melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Mahmud Bobihu mengapresiasi partisipasi semua pihak termasuk ASN di lingkungan Kemenag Provinsi hingga Kabupaten Kota yang telah menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi. Diharapkan peringatan Maulid Nabi yang berlangsung setiap tahun menjadi salah satu upaya evaluasi sehingga perayaan Maulid Nabi ke depan tidak terkesan seremonial. Ia pun memberikan respon positif terhadap seluruh unsur Kemenag yang berada di Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo yang masih menyelenggarakan kegiatan kegiatan ini. Bahkan dukungan dari para tenaga guru maupun peserta didik di sekolah madrasah dalam menyukseskan peringatan Maulid Nabi setiap tahunnya perlu diapresiasi. Menurutnya untuk tahun ini seluruh lembaga Kementerian Agama di kabupaten kota telah menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
8: Tergantung. Kalau Pak Kakan Kemenag itu setiap tahun. Kalau teman-teman daerah lain juga, Kemenag Kabupaten lain juga melakukan, ya silahkan. Sesuai dengan kemampuan dan keulasan teman-teman sendiri. Dan saya lihat Kemenag semua melakukan, melaksanakan. Bahkan madrasah juga melaksanakan.
0: Diharapkan partisipasi semua pihak termasuk sekolah madrasah dapat melaksanakan perayaan Maulid Nabi ini. Dikatakan perayaan Maulid Nabi ini akan mempererat ukhuwah silaturahmi sesama muslim. Badan Pemadam Kebakaran Kota Gorontalo merilis jumlah kasus kebakaran di Kota Gorontalo meningkat dari tahun 2025. Tahun 2026 ini jumlah kasus kebakaran lahan dan permukiman sebanyak 83 kasus.
1: Sebanyak 83 kasus kebakaran terjadi di wilayah Kota Gorontalo periode Januari hingga September 2026. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Kota Gorontalo Muhammad Lutfi kemarin mengungkapkan jumlah kasus kebakaran tahun 2026 ini merupakan terbanyak dari tahun sebelumnya. Ia menjelaskan faktor penyebab terjadinya kebakaran lahan akibat kelalaian, sementara untuk kebakaran rumah sebagian besar diakibatkan arus pendek aliran listrik. Lutfi menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap penggunaan peralatan listrik, kompor serta sumber api lainnya di lingkungan rumah maupun tempat usaha.
9: Dari bulan Januari sampai pertanggal 8 September, untuk kejadian kebakaran sekitar 83 kejadian. Terparah itu di bulan Juli-Agustus. Data kami untuk Juli-Agustus itu layanan kebakaran untuk lahan itu sekitar ada 18 kejadian. Kemudian untuk layanan kebakaran rumah itu 15 kejadian kurang lebih. Di total seluruhnya untuk 20 ini sekitar 32 kurang lebih begitu, Pak. Kalau kebakaran lahan kebanyakan adanya kelalaian masyarakat. Pertama melakukan pembakaran sampah yang merembet ke lahan dan sekitar area perumahan. Kemudian yang kedua memang ada unsur kesengajaan. Masyarakat membuka lahan dengan melakukan pembakaran yang sudah dibersihkan. Kemudian untuk area pemukiman, sebagian akibat adanya kebocoran tabung gas, tetapi masih lebih banyak akibat arus pendek listrik.
1: Lutfi menyampaikan upaya pencegahan perlu dilakukan secara bersama dengan memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman dan tidak meninggalkan kompor atau sumber api dalam keadaan menyala tanpa pengawasan. Lutfi menghimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi kebakaran sehingga petugas pemadam dengan cepat menuju lokasi dan melakukan penanganan. Dengan tingginya kasus kebakaran yang terjadi hingga September 2026, masyarakat diharapkan semakin meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran sebagai langkah untuk mencegah meluasnya api serta menimbulkan kerugian yang ditimbulkan. Bobby Riawan melaporkan.
0: Bahasa daerah merupakan salah satu bagian penting dari identitas dan jati diri masyarakat Gorontalo. Namun, penggunaan bahasa Indonesia, bahasa asing, hingga perkembangan era digital menjadi tantangan dalam mempertahankan bahasa Gorontalo. Salah satu penulis buku asal Gorontalo, Lisa Damang, mengatakan bahasa daerah memiliki hubungan erat dengan kehidupan dan budaya masyarakat Gorontalo. Ia menyebut budaya Gorontalo pada masa lalu lebih banyak diwariskan secara lisan melalui tahuli berupa cerita, pantun, dan syair. Lisa menyebut tradisi semacam itu kini mulai berkurang. Di tengah perkembangan era digital, Lisa menilai anak-anak semakin banyak terpapar budaya dan bahasa dari luar daerah. Kondisi ini diperparah dengan semakin jarangnya penggunaan bahasa Gorontalo di lingkungan keluarga.
10: Biasanya orang tua dan anak atau sebuah keluarga itu untuk saat ini sudah sangat-sangat jarang berbahasa daerah di dalam rumah. Dan mudah-mudahan orang tua pun ikut sadar bahwa bahasa Gorontalo ini perlu kita lestarikan.
0: Menurut Lisa, pelestarian bahasa daerah juga membutuhkan peran penulis muda. Ia berharap semakin banyak penulis muda yang menghasilkan cerita tentang kehidupan anak-anak Gorontalo dengan menggunakan bahasa daerah. Dengan begitu, bahasa Gorontalo diharapkan tetap hidup dan menjadi bagian dari budaya generasi mendatang. Pregar BKOW Provinsi Gorontalo menggelar pagelaran seni dan budaya Gorontalo. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi budaya bagi masyarakat. Generasi muda menjadi salah satu sasaran utama kegiatan tersebut. Berbagai atraksi adat dan budaya Gorontalo ditampilkan dalam pagelaran ini. Pakaian adat Gorontalo turut diperkenalkan kepada masyarakat. Pengenalan pakaian adat dilakukan untuk memahami makna dan filosofinya. Pameran kue adat dan kue tradisional juga menjadi bagian dari kegiatan. Ketua BKOW Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim mengatakan generasi muda perlu mengenal budaya secara langsung.
11: Kita ingin anak-anak dan generasi muda kita tidak hanya mengenal budaya itu dari buku atau media sosial, tetapi mereka juga mampu mencintai dan mempraktikkan dan bangga menjadi bagian dari budaya daerah Gorontalo. Adapun pertunjukan atraksi adat dan budaya Gorontalo pada hari ini tentunya menjadi momentum yang bermakna bagi kita karena diikuti oleh lintas organisasi wanita dalam rangka sarana edukasi dan pembelajaran budaya. Kami mengajak seluruh organisasi wanita untuk senantiasa memberikan apresiasi dan dukungan terhadap adat dan budaya Gorontalo melalui berbagai kegiatan organisasi, pendidikan keluarga, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, serta pelibatan generasi muda.
0: Pertunjukan tari dan musik tradisional menjadi media apresiasi seni daerah. Kegiatan tersebut juga mendorong kreativitas masyarakat. BKOW mengajak organisasi wanita untuk terus mendukung pelestarian budaya Gorontalo. Generasi muda diharapkan dapat menjadi pelaku budaya agar warisan Gorontalo tetap hidup dan berkembang. Beralih ke berita terakhir, Palang Merah Indonesia PMI Kota Gorontalo memastikan kebutuhan darah untuk pasien instalasi gawat darurat tetap menjadi prioritas meski ketersediaan stok darah saat ini masih terbatas. Wakil Kepala Unit Transfusi Darah Kota Gorontalo, Syafriani Ibrahim, mengatakan pihaknya terus berupaya menjaga ketersediaan darah agar kebutuhan pasien, khususnya dalam kondisi darurat, dapat terpenuhi. Menurutnya, keterbatasan stok menjadi perhatian karena kebutuhan darah di rumah sakit dapat berubah sewaktu-waktu. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengelola persediaan yang tersedia secara tepat sesuai kebutuhan pelayanan.
12: Kalau di UTD itu kami punya stok sito. Nah, kebetulan kami punya MOU dengan 15 rumah sakit. Nah, ketika ada permintaan yang biasanya mereka memberikan permintaan sito itu, mereka langsung menelpon atau dalam formulir mereka tulis kode sito. Dan kami memang setiap hari itu memberikan atau ada stok sito untuk pasien-pasien yang emergensi. Jadi itu makanya ketika ada permintaan dari semua rumah sakit, tidak semua kami penuhi karena kami melihat atau kami konsultasi atau kami telepon dulu ke ini ya, kalau memang peruannya memang benar-benar harus sito, itu kami keluarkan. Tapi kalau misalnya belum sito dan memang HB-nya masih ini, biasanya dokternya sendiri yang akan komunikasi, oh iya dok, ini begini-begini. Tetap kami penyediaan stok sitonya ada.
0: Safriani menambahkan ketersediaan darah sangat bergantung pada aktivitas donor darah masyarakat, sehingga itu PMI terus mendorong masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam donor darah. Dengan dukungan masyarakat melalui donor darah secara rutin, PMI Kota Gorontalo berharap kebutuhan darah bagi pasien rumah sakit, termasuk pasien IGD, dapat terus dipenuhi secara optimal. Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang penuh mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
3: Selamat sore pendengar Persatu RRI Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo sore ini, edisi Rabu 9 September 2026. Anda bersama saya, Yusri.

0: Anda punya durasi cukup panjang untuk bergabung bersama kami di telepon di 08219664864 dan 08225996834 atau juga di WA di 08225996834 untuk memilih lagu di antara beberapa lagu yang sudah kami siapkan di setiap sesinya. Kita mulai untuk sesi pertama, ada pilihan lagu dari Vina Panduwinata, judulnya Dia. Kemudian lagu dari Adlani, coveran lagunya Judika, Sampai Kau Jadi Milikku. Dan lagunya Yuni Syara, Senja di Batas Kota. Jangan lupa dengan kata kuncinya, LDR 100% Indonesia. Halo LDR. Oh putus, LDR halo.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Jadi
1: hari Inka di sini.
0: Kenapa Inka? Tidak dapat tolong enggak?
1: Tidak ada.
0: Ih, apa ya? Kalau lo aja mau ngawati ya.
1: Bukan, kalau Rangga.
0: Inka.
1: Kayaknya sih lagu yang pertama itu.
0: Vina Panduwina tadi ya. Dia?
1: Yang selain itu?
0: Sampai Kau Jadi Milikku, Judika. Yang iya. Nyanyi Adlani. Yuni Syara, Senja di Batas Kota.
1: Itu Judika.
0: Itu mana?
1: Judika.
0: Judika, oke. Okay. Terima kasih, Inka.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. LDR, halo. Halo, LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Ibu Nelly, halo juga.
2: Iya.
0: Ibu Nelly, lagu apa?
2: Yang ketiga itu.
0: Yuni Syara.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Bu Nili.
2: Amin, salam selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi penelpon yang mengikutan di dua lagu yang sudah ditentukan oleh penelpon sebelumnya. LDR, halo.
3: Halo,
0: assalamualaikum. Dari ibu siapa?
3: Ibu Ridu di Bulang Ulu.
0: Ibu Ridu, mau ikutan lagu yang mana?
3: Yuni Syara.
0: Yuni Syara. Oke, okay, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke lagu ya. Yuni Syara, Senja di Batas Kota, disusul lagunya coveran dari Judika yang nyanyi Adlani, Sampai Kau Jadi Milikku.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan negara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia.

Dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat asar hari ini pukul 14 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya adzan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagi singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadir

0: lagu dan request Elder 100% Indonesia di sore ini. Kembali bersiap untuk layanan telepon di 082196648664 dan 082259968324, atau juga Anda bisa ikutan di WA di 082259968324. Pilihan lagu kali ini ada lagunya Desi Ratnasari, Sampai Hati, lagunya 420 Mangu, dan lagunya And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Di telepon, halo LDR. Oh, putus. LDR, halo. Iya, siapa nih? Waalaikumsalam. Mau lagu apa? Oke, terima kasih. Amin. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Pak Wardi.
1: Iya, Pak Wardi di Tilamuta Kayu Sri.
0: Mau lagu yang mana?
1: Desi Ratnasari.
0: Sudah dipilih, ada yang lain?
1: Itu yang apa dulu?
0: Sesi Potret Now atau Mangu 420?
1: Itu yang Potret itu.
0: Oke deh, terima kasih Pak Wardi.
1: Terima kasih, iya sama-sama. Insya Allah Kayu Sri sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. LDR, halo. Halo LDR, sudah tersambung? Satu, dua. Terima kasih.

0: Masih ada yang mau ikutan di dua lagu yang sudah ditentukan? LDR, halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa, di mana?
1: Kayu Sri,
0: Jo. Pak Kahar, mau lagunya Desi Ratnasari atau lagunya Now?
1: Desi Ratnasari, Pak.
0: Oke, terima kasih Pak Kahar.
1: Ya, insyaallah siap ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kembali lagi untuk LDR 100% Indonesia. Di sesi berikutnya ada pilihan lagu dari Syahrini KU yang utama, lagunya Sofia Lacuba Tak Kubiarkan, dan lagunya Titi DJ Jangan Berhenti Mencintaiku. Silakan ada pilih di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Halo LDR 1 2 LDR
1: 100% Indonesia.
0: Iya, Tono U. Lagu apa?
1: Lagu yang pertama Sofia Lacuba.
0: Lagu yang kedua Sofia Lacuba.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Gratis persen Indonesia.
0: Iya betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo Yusri.
0: Halo juga.
1: Omatio di Tamalate.
0: Omatio ada lagunya Syahrini Kau Yang Utama atau Titi DJ Jangan Berhenti Mencintaiku.
1: Syahrini.
0: Oke, terima kasih Omatio.
1: Iya. Di tanggal 11 mau pikir sana di RRI lagi.
0: Amin, insya Allah. Terima kasih.
1: Pokoknya ada yang ngoni-ngoni tamu aja.
0: Oke.
1: Tanggal 5 tidak apa-apa, sudah
0: terserah. Iya, betul.
1: Ada kegiatan. Saya juga masalah dan maka tidak.
0: Oh, iya. Sampai ketemu tanggal 11 ya, insya Allah. Oke. Terima kasih Om Matio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita ada di sesi terakhir untuk lagu dan request LDR 100% Indonesia. Untuk 3 pilihan lagu terakhir yang bisa Anda pilih di telepon di 082196644664 dan 082259968324. Ada lagu dari Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki, lagunya Stinky Mungkinkah, dan lagunya Arsy Widianto featuring Brisia Jodi, Rindu Dalam Hati. Halo LDR.
1: Ya LDR. Dari siapa? Dari siapa? Ibu Irma, mau lagu yang mana? Ruth Sahanaya. Terima kasih.
0: Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: 100% Indonesia.
0: Jadi.
2: Pemati di kali bulan.
0: Pemati lagunya Stinky Mungkinkah atau Arsy Widianto sama Brisia Jondi. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.

oleh pendengar yang sudah bergabung di telepon. Jangan kemana-mana pendengar, selepas ini ada obrolan menarik dalam tema inflasi ya. Sampai berjumpa kembali di LDR setiap sore kecuali hari Selasa, kita bergabung dengan Prof. RRI Jakarta. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gorontalo dan juga pemirsa YouTube RRI. Di sore hari ini kita berjumpa untuk obrolan tamu kita di sore ini setiap hari Rabu dalam tema inflasi bersama saya Yusri M. Penoro. Kita akan membahas soal mitigasi inflasi dampak dari kemarau panjang. Bicara soal kemarau panjang, pendengar, bukan hanya soal sawah yang mengering atau sumur yang mulai kehilangan debit airnya. Sebenarnya ada ancaman lain yang sering baru terasa ketika masyarakat sudah berada di pasar dengan harga pangan yang mulai bergerak naik. Ketika air yang terbatas, produksi pertanian pun menurun. Cabai, bawang, sayuran, bahkan beras berpotensi mengalami gangguan pasokan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat juga tidak ikut berhenti. Ketika produksi turun, sementara permintaan tetap tinggi, hukum pasar pun bekerja. Barang semakin sedikit, harga semakin mudah untuk terdorong naik. Lalu, akan seperti apa mitigasi yang bisa dilakukan oleh setiap stakeholder terkait? Kita akan bincangkan ini dengan beberapa tamu kita yang sudah bergabung di virtual Zoom sore hari ini. Kita sudah bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Bapak Agus Sudibyo M.Stat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas.
0: Ya, kita juga bersama dengan Ketua Tim Operasional PMG Madya BMKG Gorontalo, ada Bapak Roni Ridwan Bandani. Assalamualaikum, selamat sore Pak Roni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Istri.
0: Baik, kita juga sudah bersama dengan Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Iksan Gorontalo, ada Bapak Muhammad Sudirman Akili STP MSI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sudirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Istri.
0: Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama kami di obrolan untuk sore hari ini. Saya mulai terlebih dahulu dari Pak Agus. Pak Agus, data dari BPS memang hari ini terlihat sedikit fluktuasi. Kalau kita lihat juga di pasaran, beberapa harga kebutuhan pokok masyarakat terus mengalami peningkatan dan lonjakan yang cukup drastis, terlebih di beberapa sektor produksi pertanian, diantaranya cabai yang hari ini harganya sudah sangat luar biasa, juga beberapa komoditi lainnya. Adakah pengaruh dari dampak musim kemarau berkepanjangan hari ini sehingga membuat angka statistik dari kenaikan inflasi yang terjadi di Gorontalo atau seperti apa, Pak Agus?
1: Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi untuk menjawab pengaruh musim nanti Pak Roni aja ya. Tapi saya bicara mengenai data yang ada di BPS. Jadi kalau kita bicara mengenai kenaikan harga dalam jangka panjang atau inflasi, maka kita kembali ke teori ekonomi yang pernah kita pelajari. Dalam teori ekonomi yang pernah kita pelajari kan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenaikan harga ya. Di antaranya dorongan biaya atau cost push dan tarikan permintaan atau demand pull ya. Nah, komoditas penyebab inflasi biasanya diagregasikan menjadi tiga. Yang pertama adalah inflasi inti, yang kedua adalah inflasi bergejolak atau volatile food, dan yang ketiga adalah administer price gitu, atau harga yang dikendalikan pemerintah. Nah, hari ini yang kita bahas adalah komoditas-komoditas yang tergabung dalam inflasi bergejolak atau volatile food. Nah, volatile food ini sangat bergantung terhadap perubahan musim. Di antaranya adalah yang kita bahas sekarang adalah kemarau, Pak. Jadi kalau kita bicara volatile food, komoditas-komoditas yang terdampak karena adanya perubahan musim di Provinsi Gorontalo itu komoditasnya adalah bawang merah, cabai rawit dan cabai merah, tomat dan beras. Jadi itulah komoditas-komoditas yang mempunyai penimbang besar dalam perhitungan inflasi dan sangat berpengaruh akibat perubahan musim tadi ya. Jadi kita bicara bawang merah, bicara cabai rawit dan bicara cabai merah serta tomat dan beras. Itu adalah komoditas-komoditas yang kami catat Dan komoditas-komoditas ini sangat fluktuatif, bergantung kepada musim yang tadi, gitu ya. Kalau kita bicara kospus, ya inilah komoditas-komoditas yang tergabung dalam inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya. Mm-hmm. Gitu. Kira-kira gambarnya begitu, Mas.
0: Iya. Tapi Pak Agus, apakah terjadi perbedaan yang cukup fluktuatif gitu kita melihat antara baik itu month to month atau year to year, antara bulan ini atau bulan sebelumnya, atau juga di kejadian sebelumnya, kemarau yang sama di tahun sebelumnya, Pak Agus?
1: Iya. Kalau kita lihat data, tiga tahun kemarin ya, itu sebenarnya harus ditelisik gitu, karena polanya agak susah di ini nih, agak susah di pola musim kan. Karena apa? Kita harus melihat sumber bawang merah, cabai rawit dan cabai merah serta tomat dan beras itu berasal dari mana? Nah, itu. Jadi kita harus melihat dari mana komoditas-komoditas itu berasal gitu. Jadi beberapa tahun kemarin bawang merah, cabai rawit dan cabai merah sempat memberikan andil inflasi yang tinggi di bulan-bulan kemarau. Tapi tahun berikutnya dia andilnya biasa saja gitu di bulan-bulan kemarau itu. Berarti kita harus melihat nih, harus melihat barang-barang itu didatangkan dari mana gitu ya. Karena pasokan itu berpengaruh terhadap itu tadi, pola inflasi atau deflasinya komoditas-komoditas yang tadi saya sebutkan gitu. Yeah. Nah, untuk bulan ini memang sangat tinggi ya bawang merah, cabai rawit itu memang sangat tinggi, karena mungkin cabai rawit yang diproduksi di kita sama cabai rawit yang berasal dari provinsi lain itu memang pasokannya agak tersendat karena musim kemarau ya, kondisinya seperti itu.
0: Ya. Nah. Tapi kalau bicara soal angka ini, apakah bisa diprediksi di bulan-bulan berikutnya atau berdasarkan acuan apa agar pemerintah pun juga bisa melakukan langkah-langkah intervensi dengan melihat perubahan-perubahan angka yang terjadi, Pak Agus? Karena musim kemarau berkepanjangan ini bahkan prediksi dari BMKG masih akan terus berlanjut, Pak Agus.
1: Kalau dari kami punya series ya, punya series atau punya deretan angka ke belakang gitu ya, yang bisa dijadikan pola musiman, di mana pada bulan-bulan itu komoditas yang tadi saya sebutkan itu apakah inflasi apa deflasi. Tapi dari series yang kami punya ternyata polanya tidak konsisten gitu. Kadang pada bulan kemarau dia memberikan andil deflasi, kadang bulan kemarau dia memberikan andil inflasi. Nah, apa yang bisa dilihat dari situ berarti kita harus melihat pasokan itu berasal dari mana gitu. Pasokan itu berasal dari mana? Artinya kalau permintaan tetap dan pasokannya terhambat, nah itu bisa terjadi inflasi kan gitu ya. Jadi kita punya pola gitu ya, kita punya pola musiman di mana komoditas-komoditas ini akan tergambar nih, apakah dia inflasi atau deflasi. Tapi dari pola yang ada itu tadi, ada beberapa komoditas yang sebenarnya dalam tanda kutip tidak berpola. Nah, kalau tidak berpola berarti itu tadi, kira-kira komoditas yang itu didatangkan dari mana gitu. Okay. Ya. Kalau misalkan di Gorontalo misalkan stoknya cukup, ya berarti kemungkinan inflasinya menjadi kecil gitu. Nah, data itu kami punya gitu ya. Cuman setelah kami series ke belakang itu polanya menjadi agak sulit dirunut gitu ya. Karena kalau kita bicara pasokan, nah kita harus melihat cabai rawit yang ada di Gorontalo itu berasal dari provinsi mana saja. Bawang merah yang ada di Gorontalo itu berasal dari provinsi mana saja. Cabai merah berasal dari provinsi mana saja, tomat berasal dari provinsi mana saja, dan itu yang harus diamati juga di samping kita melihat pola musiman terkait dengan kemarau ini. Kira-kira baik. Mungkin arahnya ke sana.
0: Gitu. Baik. Kalau gitu saya mau konfirmasi ke Pak Roni. Pak Roni, kondisi kemarau saat ini potensi kekeringannya diprediksi akan sampai bulan apa, Pak Roni? Ya, masih di mute, Pak.
2: Oke. Baik, terima kasih Pak Yusri. Dasarkan informasi yang sudah dikeluarkan oleh BMKG, memang secara umum kita ada di periode musim kemarau, Pak. Cuman yang menjadi spesial di tahun ini adalah fenomena menguatnya El Nino yang secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap musim kemarau yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Gorontalo juga. Nah, berdasarkan data yang ada, memang musim kemarau yang kita alami sekarang secara periodik memiliki periode yang lebih panjang, secara tidak langsung dipengaruhi oleh El Nino tersebut. Nah, dengan adanya potensi musim kemarau yang lebih panjang, di mana BMKG sudah merilis bahwa pengaruh dari El Nino ini diperkirakan bisa sampai ke awal Januari. Namun berdasarkan data-data yang ada, prediksi BMKG memang untuk September ini masih boleh dikatakan peluang untuk terjadinya hujan masih sangat kecil. Namun di bulan Oktober dan November, berdasarkan prediksi kami, sudah akan mulai terjadi hujan walaupun dengan intensitas yang ringan dan tidak merata di beberapa wilayah. Namun pada kenyataannya memang untuk saat ini kita masih berada dalam periode musim kemarau yang memang memberikan potensi kekeringan ataupun dampak-dampak yang patut kita waspadai bersama, begitu Pak Yusri.
0: Ya, artinya apakah ini juga dari prediksi-prediksi yang dirilis oleh BMKG, bisakah kita mengetahui gitu wilayah-wilayah mana saja yang masih potensial untuk dilakukan produksi pertanian, baik itu di kabupaten atau juga di kota atau di wilayah mana gitu, yang sekiranya kalaupun terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, masih ada beberapa wilayah yang bisa diintervensi oleh pemerintah untuk melakukan produksi pertanian, Pak Roni?
2: Benar sekali. Jadi berdasarkan data-data yang kami miliki, memang khususnya wilayah Provinsi Gorontalo tidak merata memiliki suatu pola musim yang sama. Masing-masing memiliki tipe-tipe curah hujan ataupun pola iklim yang boleh dikatakan memiliki karakter yang berbeda di beberapa wilayah. Nah, inilah yang menjadi concern kami, di mana memang informasi yang kami berikan dalam bentuk prediksi berupa contohnya seperti prediksi awal musim hujan ataupun awal musim kemarau, di situ kan tujuannya memang untuk masing-masing wilayah itu bisa memitigasi ataupun mempersiapkan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang memang secara khusus terdampak, bisa melakukan langkah-langkah awal untuk mempersiapkan kondisi yang akan dihadapi. Contohnya misalnya ketika BMKG memberikan informasi terkait prediksi awal musim hujan, pasti di beberapa wilayah akan berbeda. Nah, inilah pentingnya pemahaman dari stakeholder maupun masyarakat akan informasi yang kami berikan, sehingga bisa benar-benar diaplikasikan dalam kegiatan di masyarakat, khususnya di pertanian, begitu Pak Yusri.
0: Tapi sejauh mana Pak Roni, data-data yang dipunya oleh BMKG ini bisa terimplementasi oleh dinas-dinas terkait? Apakah ada sinergi atau juga koordinasi ketika wilayah ini ternyata masih berpotensi untuk bisa dilakukan produksi produktivitas pertanian, sehingga itu bisa segera mungkin untuk diintervensi oleh wilayah itu sendiri, Pak Roni?
2: Secara kontinu dan konsisten kami selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, terutama pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian yang secara khusus memang benar-benar berhubungan langsung dengan masyarakat petani. Nah, dalam hal ini memang beberapa hal ataupun langkah yang kami lakukan tetap konteksnya adalah bagaimana informasi yang kami keluarkan bisa sampai ke masyarakat dan dipahami, kemudian dijadikan acuan ataupun pedoman dalam kegiatan khususnya pertanian ini. Nah, adapun beberapa langkah yang selama ini kami lakukan, memang teman-teman di klimatologi secara rutin hampir tiap tahun melakukan kegiatan sekolah lapang iklim, kemudian tetap melakukan sosialisasi terkait iklim, literasi iklim ke masyarakat petani, dan tentu di sini peran pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian yang memang secara kontinu harus benar-benar diseminasikan informasi yang kami keluarkan, karena memang menjadi kendala juga ketika berbicara masalah informasi. Kita berbicara keterbatasan bagaimana masyarakat bisa menerima langsung informasi. Tapi dengan apa ya, kemajuan teknologi informasi sekarang, saya pikir masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi yang kami rilis tanpa harus menunggu dari pemerintah daerah ataupun dinas terkait. Demikian Pak Yus.
0: Baik, baik. Kalau gitu saya mau ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, dari beberapa data yang ada disampaikan oleh BPS, kemudian BMKG, harusnya ini juga bisa dilakukan mitigasi sedini mungkin agar tidak terjadi fluktuasi lonjakan kenaikan harga di beberapa komoditi. Dan ini bisa diintervensi oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Anda melihat seperti apa? Apakah ada yang miss di sini Pak Sudirman sehingga para petani kita ini tidak bisa apa ya memberdayakan potensi-potensi wilayah mana saja yang bisa dilakukan produktivitas pertanian agar stok kita ini tetap terjaga gitu Pak Sudirman?
3: Iya, baik. Kalau dalam pertanian ya, ini kan persoalannya bukan hanya misalnya saat ini kita masuk di musim kering, maka bukan persoalan berapa banyak air yang tersedia, tapi kapan air itu tersedia atau kita bisa menempatkan. Misalnya dalam satu periode kekeringan yang terjadi pada fase kritis tanaman misalnya, itu seberapa besar berpotensi menurunkan produksi secara signifikan. Misalnya tadi yang disebutkan komoditas-komoditas volatil ya, seperti cabai, bawang, ataupun tanaman sayuran misalnya. Kita ketahui bahwa itu akan cepat mengalami tekanan produksi ketika terjadi kemarau. Kenapa? Karena komoditas hortikultura cabai dan bawang ini memang sangat relatif sensitif ya terhadap ketersediaan air. Dan kita tahu bahwa sistem perakaran tanaman hortikultura ini sangat bergantung pada kelembaban lapisan tanah bagian atas. Ketika lapisan tersebut mengering, maka tanaman akan mengalami stres. Dan ini tentunya berdampak terhadap mutu dari umur itu sendiri. Sehingga ini memang perlu dilakukan semacam antisipasi dan proses adaptif ya. Jadi memang ini harus menjadi tanggung jawab atau kesadaran bersama, bagaimana kemudian sistem informasi ini terintegrasi pemerintah, penyuluh, kemudian ada data pertanian, ada infrastruktur air juga harus adaptif sehingga petani ataupun produksi tanaman hortikultura yang dihasilkan oleh petani itu kemudian tidak latah menghadapi fase-fase seperti yang sekarang ini kita hadapi.
0: Ya, tapi Pak Sudirman, ketika kalau kita melihat ya berbagai institusi pendidikan sudah mulai memberikan satu solusi riset teknologi inovasi terkait bagaimana mengubah produktivitas tanaman pangan hortikultura yang biasanya habitnya mengandalkan kondisi tanah yang lembab dan sebagainya, bukankah teknologi-teknologi riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi sudah melakukan terobosan-terobosan baru gitu untuk mencoba ya istilahnya seperti mitigasi seperti yang disampaikan oleh Pak Sudirman, ketika habit masyarakat terbiasa menanam dengan pola tanam yang sudah lama ditekuni, kemudian menghadapi musim kemarau berkepanjangan seperti ini, harusnya juga ada langkah baru gitu yang bisa dilakukan oleh para petani kita. Apakah petani kita paham gitu dengan pola atau juga riset teknologi yang sudah dilakukan, kemudian itu terimplementasi kepada para petani kita, ataukah memang para petani kita ini sudah sangat terbiasa dengan habit cara tanam yang sudah dilakoni, kemudian menghadapi musim fase musim kemarau berkepanjangan seperti ini mereka berhenti gitu untuk berproduksi?
3: Iya, enggak. Kita harus memastikan bahwa memang air itu adalah sumber kehidupan. tanpa air, maka efektivitas dan produktivitas pertanian itu menjadi terbatas, sehingga akan berpotensi menurunkan produksi. Maka bagaimana kemudian petani, bukan hanya persoalan kita, misalnya kami di perguruan tinggi mengenalkan riset-riset, tetapi bagaimana kemudian kita berharap petani itu menjadi adaptif, misalnya bagaimana ketika hujan itu mereka bisa mengalokasikan sumber daya air yang ada, bibit airnya cukup, sehingga biaya operasional di petani itu menjadi terjangkau, atau distribusi air itu menjadi jelas, sehingga tidak mengganggu manajemen pertanaman yang dilakukan oleh petani itu sendiri, sehingga produksi pertanian oleh petani itu akan berkelanjutan. Sehingga pompa air, irigasi itu masih penting dilakukan hingga hari.
0: Ya, jadi apa kesalahan yang terjadi dalam siklus ini, Pak Sudirman, ketika kita menghadapi musim kemarau yang sebenarnya notabene bisa saja terjadi ketika prediksi dari BMKG sudah merilis beberapa data, dan saya rasa pun setiap tahun kita akan mengalami fase yang sama. Ada fase musim penghujan yang cukup lama, ada fase musim kemarau yang cukup lama. Namun yang miss di sini apa, Pak Sudirman, Anda melihat sebagai seorang akademisi pertanian?
3: Ya, saya kira apa, petani dan semua stakeholders yang ada, dari Bapak, dari BPS, kemudian dari BMKG, kita yang terbang tinggi, dan petani, sebenarnya harusnya melakukan kolaborasi ini. Jadinya adalah sekedar hal. Ketika misalnya fase atau yang saat ini kita alami musim kemarau panjang, bagaimana komunikasi itu harus kita bangun bersama. Bagaimana kemudian kita mampu adaptif, jadi tidak latah ya. Jadi misalnya kan persoalan iklim ini kan adalah persoalan yang bisa diprediksi, karena datanya ada. Tinggal bagaimana kemudian diintegrasikan informasi ini dan bisa diterima oleh petani dan diadaptasi sehingga mereka mampu melakukan manajemen pertanaman, tahu kapan membutuhkan atau mengalokasikan misalnya kebutuhan air yang penting di dalam proses budidaya tanaman hortikultura itu sendiri.
0: Baik, baik. Pak Sudirman, Pak Roni, dan juga Pak Agus, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar, kami informasikan kepada Anda, Anda bisa bergabung bersama kami, baik itu di telepon maupun juga di WA, di 0821-9664-8664, atau juga bisa bertanya di kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.

pasti menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.

0: Kita masih terus lanjutkan obrolan dengan tamu kita di sore hari ini. Pendengar, saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus bicara soal data yang dirilis secara statistik oleh BPS sendiri. Bicara soal angka inflasi dan deflasi ini pun sebenarnya setiap bulan itu terjadi perubahan gitu. Dan biasanya juga rujukan data dari BPS ini akan dirilis di bulan berikutnya untuk bulan sebelumnya. Seperti itu kah, Pak Agus?
1: Iya, terima kasih Mas. Jadi memang BPS bertugas mencatat hal yang sudah terjadi gitu ya. Jadi beda dengan Pak Roni di BMKG bisa meramalkan ke depan, kami nggak boleh.
0: Pak Roni peramal gitu ya.
1: Jadi BPS hanya bertugas mencatat yang sudah terjadi. Jadi kalau kita bicara konsep pengendalian inflasi, itu kan selalu bicara 4K gitu ya. Jadi ketersediaan komoditas, terus keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan koordinasi antar wilayah yang baik. Jadi tadi Pak Dirman sudah menyampaikan, termasuk data kami juga membuktikan bahwa kerjasama antar wilayah itu juga menjadi penting, karena itu tadi pola musiman kita tidak berpola gitu ya, aneh kan ya, pola musiman komoditas kita untuk bawang merah, cabai rawit, cabai merah, tomat dan beras itu polanya agak tidak berpola gitu. Artinya apa? Artinya memang pada saat komoditas itu di provinsi Gorontalo itu kurang, maka komoditas itu bisa disuplai dari luar. Nah, seperti itu, sehingga kita mengamati polanya agak susah gitu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi bahwa BPS hanya bertugas mencatat yang sudah terjadi, tapi kita juga bisa memberikan semacam early warning tiap minggu sebenarnya kepada teman-teman di TPID. Jadi teman-teman di TPID itu punya mekanisme pencatatan harga 20 komoditas yang volatil tadi. Itu dilakukan oleh teman-teman di seluruh kabupaten kota melalui perindak, disperindak. Dan mereka punya aplikasi SP2KP namanya. Nah, SP2KP itu isinya adalah komoditas-komoditas yang sangat bergantung pada musim yang tadi, volatile food itu tadi gitu. Jadi di situ akan kelihatan harga per hari, bahkan beliau-beliau itu mencatat per hari, kalau BPS hanya mencatat per minggu. Jadi per hari itu akan kelihatan gitu, akan kelihatan polanya seperti apa. Nah, harga harian itu bisa menjadi pengingat awal atau sinyal awal bagi teman-teman di tim pengendalian inflasi daerah bahwa harga komoditas ini waspada nih, karena naik nih, harga komoditas ini aman nih, dan seterusnya. Jadi itu bisa menjadi sinyal nih gitu. Cuman yang yang SP2KP yang perindak itu hanya dilakukan untuk wilayah-wilayah yang tidak dihitung inflasinya oleh BPS gitu. Tapi ya, sekali lagi karena konsep 4K itu berlaku, atau kerjasama antar daerah itu berlaku, seharusnya itu bisa menjadi sinyal mana nih kabupaten yang lagi surplus sehingga harganya rendah dan bisa dialihkan ke wilayah yang lain gitu untuk menjaga kestabilan harga. Nah, untuk dua wilayah sisa yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo itu memang tidak ada harga harian atau harga mingguan, karena itu yang mencatat BPS tuh. Tapi sistem yang lain juga ada dicatat oleh Bank Indonesia, ada dicatat oleh Badan Pangan, itu ada datanya gitu. Walaupun BPS tidak merilis harga komoditas itu ya, tapi ada sistem lain yang bisa dijadikan early warning bahwa ini harga cabai minggu ini udah 200 ribu nih, waspada nih kan gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, itulah early warning atau sinyal bagi teman-teman di OPD yang tergabung dalam TPID untuk segera melakukan aksi, bisa gerakan pangan murah, bisa operasi pasar dan sebagainya, sehingga pada saat bulan depan gitu ya, pada saat bulan depan kami mengumumkan inflasi bulan September, itu harapannya ya harganya tidak bergejolak tinggi karena sudah diantisipasi lewat itu tadi, lewat KPM atau lewat operasi pasar. Betul. Mungkin kira-kira sih ya, gambarannya begitu.
0: Harusnya seperti itu gitu ya yang kita harapkan ya, Pak Agus. Artinya ya, sebenarnya rujukan data dari BPS ini akan menjadi penting ketika data ini pun juga akan disinkronkan gitu dengan data-data yang dimiliki baik itu Bank Indonesia atau tim pengendali inflasi atau siapa saja yang punya juga data yang terkait dengan kenaikan dari beberapa komoditi volatile tadi. Tapi Pak Agus, kalau kita memetakan dari wilayah-wilayah yang ada, kabupaten, kota, ya, datanya pun pasti akan berbeda saya rasa. Kalau kita bicara soal misalnya kita merujuk di Pohuwato yang berseberangan dengan daerah tetangga seperti Sulawesi Tengah, kemudian di bagian Garut yang berseberangan dengan Sulawesi Utara yang juga menjadi beberapa wilayah pemasok gitu dari komoditi pangan yang gampang bergejolak ini. Adakah ini juga memengaruhi data dari BPS ini sendiri, Pak Agus?
1: Ya, jadi kita kembali ke yang tadi. Jadi harga barito dan beras tadi kita telaah tuh sumbernya dari mana. Kalau berbeda antara wilayah pasti berbeda gitu ya, okay, pasti berbeda. Nah, yang dicatat di sana adalah itu tadi, misalkan cabai rawit dari Gorontalo Utara itu ya didatangkan dari mana? Nah, itulah fungsinya 4K yang tadi untuk komponen kerjasama antar wilayah dan kelancaran distribusi gitu. Supaya pasokan tetap terjaga di dua tempat yang kami ukur gitu ya, karena kami kan hanya mengukur di dua tempat tuh, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Untuk wilayah lain kami tidak pernah mempublikasikan gitu inflasinya berapa, karena perhitungan inflasi di Provinsi Gorontalo hanya diwakili oleh Kabupaten dan Kota Gorontalo, sisanya menggunakan indeks perkembangan harga yang kami rekonsiliasi atau kami rapatkan tiap hari Senin. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan di Kabupaten Gorontalo dan di Provinsi Gorontalo, di Kota Gorontalo misalkan harga cabai ini sudah tinggi, maka itu tadi kerjasama antar daerah menjadi berlaku gitu. Di sana ada pasokan stok yang cukup apa tidak, kirim ke Kabupaten dan Kota Gorontalo. Nah, jadi perlu sistem yang terintegrasi mungkin se-Indonesia gitu ya, yang bisa sebenarnya di tiap hari Senin ada sih gitu, tiap hari Senin ada bahwa di sentra bawang merah di Brebes misalkan surplus, sentra di Nrekang surplus dan sebagainya. Nah, kerjasama itu yang harus dibangun gitu ya. Kerjasama itu harus dibangun supaya itu tadi distribusi barang antar wilayah menjadi bergerak lebih lancar. Tapi sekali lagi semuanya bergantung pada anggaran kan gitu ya. Karena kan pemerintah tidak bisa G2G tuh, kerjasama government to government, yang berlaku kan tetap business is business gitu ya, B ke B gitu, business to business. Jadi pelaku usaha cabai rawit di Gorontalo bagaimana bisa berkomunikasi dengan bisnis yang ada di mana di sumber cabai itu berada, atau bawang misalkan. Bawang harus kerjasama dengan Nrekang tuh. Itu konsep tetap B2B gitu ya. Enggak bisa G2G, pemerintah mengirimkan barang itu ke enggak bisa gitu ya. Cara anggaran itu mungkin enggak bisa. Nah, itu yang perlu kerjasama semua pihak gitu ya, tidak hanya pemerintah tapi semua pelaku usaha gitu ya. Itu harus ada kerjasama yang baik gitu. Bagaimana kita bisa mengawal konsep 4K itu tadi. Itu gambarnya, Mas.
0: Baik. Pak Sudirman, bolehkah kita mengatakan bahwa mitigasi yang kita lakukan untuk inflasi dari dampak musim kemarau berkepanjangan ini telat atau seperti apa? Karena kan datanya sudah cukup lengkap gitu, baik dari BPS, dari BMKG, kemudian juga ada data dari pemerintah yang juga melakukan pendataan setiap hari terkait bagaimana fluktuasi kenaikan harga di pasaran untuk beberapa komoditi pangan dan hortikultura. Pak Sudirman melihat apakah kita terlambat untuk mendeteksi sehingga assessment dan intervensinya pun juga terlihat terlambat pula gitu, walaupun ada intervensi seperti pangan murah atau juga operasi pasar dan sebagainya.
2: Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa tidak ada satu institusi yang bisa menyelesaikan sendiri persoalan ini. Maka memang diperlukan kolaborasi dan bagaimana integrasi yang tadi, misalnya siapa yang berperan apa. Jadi dalam hal ini petani, pemerintah, kami tadi industri maupun sektor swasta itu harus mampu membangun sistem pangan yang lebih tahan atau adaptif mengantisipasi terjadinya perubahan iklim seperti saat ini. Kita tahu bisa petani adalah pelaku utama di lapangan, sehingga petani sudah harus bisa beradaptasi ketika menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Begitupun saya kira pemerintah punya ekosistem yang bisa mengatur itu, bagaimana infrastruktur air, kemudian irigasi dan seterusnya. Kemudian kami akademisi tidak hanya misalnya berhenti pada kegiatan penelitian dan pengajaran, tapi juga bagaimana kami melakukan komunikasi pengabdian kepada masyarakat bahwa misalnya ada varietas yang adaptif terhadap kekeringan, tanaman atau ya dibutuhkan oleh petani. Kemudian bagaimana efisiensi irigasi, saya kira itu bisa kita kolaborasi. Dan yang paling penting juga adalah sektor swasta itu penting juga ya terhadap pendukung sarana dan prasarana kaitannya dengan budidaya dan produksi pertanian berkelanjutan.
0: Baik, Pak Roni, kalau tadi prediksi dari BMKG musim kemarau ini memang agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena ada gejolak El Nino yang luar biasa gitu, dan diprediksi sampai Januari. Lalu wilayah mana saja yang bisa dipetakan untuk masih bisa dilakukan untuk produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, Pak Roni?
3: Baik Pak Yusri. Memang berdasarkan data yang kami miliki, pengaruh dari El Nino yang terjadi pada tahun ini diprediksi sampai awal 2027. Salah satu dampaknya adalah kemarau yang terjadi pada tahun ini bisa dikatakan lebih panjang dan lebih kering dari kemarau yang sebelum-sebelumnya. Nah, namun memang tidak bisa dikatakan atau disamaratakan di berbagai wilayah yang ada di Gorontalo kondisinya sama. Karena pada kenyataannya memang secara geografis ada beberapa perbedaan karakter wilayah dari 5 kabupaten dan 1 kota madya di Provinsi Gorontalo ini. Cuman memang yang menjadi concern kami adalah terkait pemetaan wilayah ataupun kesiapan dari masing-masing wilayah menghadapi kondisi kemarau yang boleh dikatakan cukup luar biasa ini memang berbeda. Karena saya katakan tadi ada berbagai perbedaan di beberapa wilayah, memang itu menjadi salah satu pembeda bagaimana masing-masing wilayah itu harus mempersiapkan diri. Apalagi kita berbicara masalah produktivitas pertanian yang contohnya kita berbicara adalah contohnya sawah tanda hujan. Otomatis itu memang salah satu yang secara real akan terkena dampak langsung dan memang tidak bisa diantisipasi ataupun disiasati seperti apa. Berbeda dengan wilayah-wilayah yang memiliki irigasi yang cukup baik, tertata, dan sampai saat ini masih memiliki debit air yang boleh dikatakan cukup untuk mengairi wilayah pertanian yang ada, contohnya seperti di daerah Bone Bolango, kemudian beberapa wilayah juga di Kabupaten Gorontalo, itu mungkin secara produktivitas masih bisa melakukan kegiatan pertaniannya. Oleh karenanya mungkin yang menjadi perhatian adalah kesiapsiagaan kita bersama bahwa memang kondisi yang ada mempengaruhi beberapa wilayah berbeda, namun intinya adalah seperti disampaikan oleh tadi Pak Agus kemudian Pak Sudirman, intinya kerjasama lintas sektoral yang harus kita perkuat, di mana memang salah satu menjadi fokus dari Renstra BMKG salah satunya adalah berperan aktif dalam ketahanan pangan yang ada di Indonesia, khususnya di Gorontalo. Kami secara kontinu tidak henti-hentinya selalu mengupdate informasi sehingga bisa menjadi acuan untuk beberapa wilayah terkait pertanian di Gorontalo, begitu Pak Yusri.
0: Ya, artinya kalau dari apa yang dipaparkan oleh Pak Roni, kita sebenarnya masih punya harapan. Ada beberapa wilayah masih bisa diintervensi untuk melakukan produktivitas pertanian, Pak Roni ya?
3: Iya, sebenarnya seperti yang selama ini kami selalu lakukan koordinasi dengan pertanian, apapun kondisinya kami selalu menyampaikan terkait informasi iklim yang ada. Dan di pertanian pun dengan komunitas petani dan masyarakat yang berhubungan langsung menjadikan informasi yang kami sampaikan sebagai acuan untuk misalnya melakukan proses hambur tanam, di mana untuk melakukan proses itu kan membutuhkan informasi iklim ataupun yang jadi acuan yang kami keluarkan dari Dinas Pertanian dan untuk masyarakat pertani. Jadi secara ini insya Allah kita semua tetap semangat, Pak Yusri, tetap ya. Berdoa, berharap bahwa apapun yang terjadi tetap kita selalu dalam kondisi baik-baik saja. Demikian Pak Yusri.
0: Baik, Pak Sudirman, kalau kita tadi prediksi dari BMKG, sebenarnya kita masih punya potensi wilayah-wilayah yang bisa diintervensi untuk melakukan produktivitas pertanian gitu, terlebih tanaman pangan dan hortikultura. Bagaimana pemahaman dari masyarakat kalau tadi Pak Sudirman mengatakan seharusnya kita bisa memitigasi untuk melakukan penyimpanan air dan sebagainya, teknologi pompanisasi dan sebagainya. Apakah petani kita sudah paham dengan metode-metode ini, ataukah memang lagi-lagi berbicara soal petani hari ini ya petani yang masih melakukan habit pola tanam yang dilakoni sejak dulu dan sejak lama, Pak Sudirman?
2: Ya, yang saya sampaikan tadi bahwa memang kita harus membangun sistem peringatan dini, atau tadi yang sudah disebutkan adalah early warning. Early warning itu kita sudah memperingatkan diri nih. Di BMKG sudah memberikan data bahwa iklim itu kita bisa prediksi. Kemudian dari BPS sudah memberikan data.

0: pasokan tadi itu menjadi alternatif misalnya. Mana pasokan yang terbatas, okay, yang perlu distribusi dan seterusnya. Sehingga persoalan persoalan masalah ini, early warning itu bisa jadi menjadi early action. Jadi kita bisa langsung melakukan aksi-aksi bagaimana penguatan produksi, sarana prasarana pertanian, jaringan irigasi semua di kelembagaan pangan dan kerjasama antar daerah, saya kira perlu disinkronisasi dan diintegrasi.
1: Baik, baik. Bapak-bapak, kita akan kembali jeda. Tetaplah bersama kami di Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, plus, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur RRI untuk peningkatan RRI interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera RRI download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FA.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Ini dia mana?
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: RRI Net, kita sudah ada di sesi terakhir untuk obrolan di sore hari ini. Saya mau ke Pak Sudirman terlebih dahulu. Pak Sudirman, kemarau ini sesuatu yang bisa sebenarnya kita prediksi gitu. Ada BMKG yang punya kewenangannya di situ. Sementara bicara soal inflasi, dampaknya bisa kita cegah karena ada data yang selalu dirilis oleh BPS. Jadi apa yang bisa direkomendasikan kepada pemerintah dalam hal ini pengambil kebijakan untuk melakukan intervensi, mitigasi, intervensi untuk bisa menjaga stabilitas harga di lapangan, Pak Sudirman?
3: Baik, Pak Yusuf, saya sebagai seorang akademisi merekomendasikan strategi Gorontalo dalam hal tadi tidak hanya persoalan early warning, tapi ada early action. Misalnya BMKG memprediksi, Dinas Pertanian memetakan risiko produksi, BPS dan TPID membaca harga, kemudian ada Bulog misalnya yang mampu memetakan stok, karena mereka mempunyai cadangan pangan, kemudian pemerintah daerah misalnya bisa mengaktifkan pasokan dan distribusi antar daerah.

0: sehingga petani bisa melakukan adaptasi di lapangan. Inilah yang menurut saya adalah bentuk mitigasi inflasi pangan yang berbasis risiko iklim, berbasis data. Sehingga yang ingin saya sampaikan bahwa kemarau memang tidak dapat kita hentikan, tetapi dampaknya terhadap pangan itu dapat kita kelola. Karena iklim dapat diprediksi, produksi dapat direncanakan, dan kita bisa perkirakan pasokannya dapat disiapkan dan dijaga sehingga kemarau panjang tidak harus menjadi sebuah sesuatu yang menyebabkan inflasi.
1: Baik. Ya. Pak Roni, prediksi-prediksi yang dikeluarkan dan dirilis oleh BMKG harapannya ini juga bisa menjadi rujukan para petani kita kapan untuk memulai masa tanam dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa ada habit masyarakat di luar sana, terlebih para petani yang masih mengandalkan rasi bintang, kebiasaan-kebiasaan dulu. Apa pesan Anda, Pak Roni, kepada seluruh masyarakat?
2: Baik, Pak Yusri. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang acuan masyarakat petani yang selama ini kita ketahui bersama dalam hal ini Panggoba ya, yang acuannya adalah astronomi, sampai saat ini memang masih menjadi pegangan ataupun pedoman untuk beberapa pihak petani. Itu merupakan kearifan lokal bagi kami, itu merupakan kearifan lokal yang memang secara nyata ada. Dan kami berusaha untuk menyandingkan apa yang istilahnya yang disampaikan oleh Panggoba itu dengan informasi yang kami miliki. Pada dasarnya kami berusaha untuk tetap melaksanakan ataupun mendiseminasikan informasi yang menjadi tupoksi kami dalam konteks keilmuan yang memang kami miliki. Tapi alhamdulillah selama ini tidak sampai terjadi apa istilahnya ya, benturan ataupun perbedaan yang sangat mencolok antara metode kami dengan metode yang selama ini dipegang oleh masyarakat petani, yaitu Panggoba, di mana pada akhirnya kami tidak henti-hentinya berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, pemerintah daerah terkait, bagaimana mensosialisasikan kepada para petani, masyarakat di dunia pertanian terkait informasi iklim ataupun cuaca yang sebenarnya sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat untuk dunia pertanian. Intinya kami tidak henti-henti melakukan sosialisasi, koordinasi, dan diseminasi informasi yang kami miliki, Pak Yusri. Demikian.
1: Baik. Pak Agus, bagaimana memanfaatkan data dari BPS yang dirilis setiap bulannya agar ini juga bisa dimaknai menggunakan data ini untuk bisa menentukan kapan masyarakat dan juga pemerintah bisa bersinergi gitu, ketika pemerintah tahu apa yang harus diasesmen dan intervensi, kemudian masyarakat pun tidak akan berlaku panik buying dan sebagainya, sehingga tidak terjadi lonjakan-lonjakan harga yang dikhawatirkan oleh masyarakat, Pak Agus.
3: Ya, terima kasih Mas. Jadi tiap hari Senin itu biasanya memang kita rapat rutinan ya seluruh Indonesia. Nah di sana ada data yang bisa dimanfaatkan sebagai early warning system atau sinyal peringatan awal terhadap kenaikan harga komoditas per minggu gitu. Jadi di sana ada catatan di 4 kabupaten kota mengenai komoditas-komoditas yang potensinya memang naik dan harus dikendalikan. Nah, walaupun tidak menampilkan dua wilayah yang kami ukur di inflasinya, tapi keempat kota itu sudah mencerminkan kondisi Provinsi Gorontalo, karena kita kan bicara spasial ekonomi, artinya empat wilayah itu ya pasti berpengaruh terhadap dua wilayah yang ada, yaitu Kabupaten dan Kota Gorontalo yang kami hitung inflasinya. Nah, datanya ada di websitenya SP2KP, punyanya Kementerian Perindustrian Perdagangan, di sana bisa dipantau hari per hari, tapi biasanya kami rilisnya mingguan di hari Senin. Nah, untuk dua wilayah lain, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, secara high level biasanya saya sampaikan. Sampaikan di di high level kepada beliau-beliau untuk memberikan sinyal bahwa ini perlu dikawal nih, ini perlu diwaspadai nih, komoditas ini perlu dikawal dan sebagainya. Nah, pesan kami adalah harga apa namanya inflasi itu dihitung bulan ke bulan.
1: Ya.
3: Jadi perkembangan harga harian itu belum bisa mencerminkan apakah bulan yang bersangkutan itu akan inflasi apa tidak gitu. Jadi itu nanti kita rekap selama satu bulan gitu. Nah baru bisa kita simpulkan apakah provinsi Gorontalo inflasi apa tidak. Nah, kondisinya seperti itu mas.
1: Baik. Jadi, baik.
3: Itu yang bisa dimanfaatkan.
1: Gitu. Baik. Terima kasih Pak Agus Sudibyo, Kepala BPS Provinsi Gorontalo, juga Pak Roni Ridwan Bandani, Ketua Tim Operasional dari BMKG Gorontalo, dan juga Pak Muhammad Sudirman Akili, Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Ihsan Gorontalo, untuk kesempatan di sore hari ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua, apa langkah yang harus kita segera mitigasi dan intervensi sehingga tidak terjadi lonjakan inflasi yang cukup tinggi gitu. Terima kasih Bapak-bapak, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Sehat selalu. Saya Yusri Pendono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, kita bergabung dengan Prosat RRI Manado untuk mengikuti Lintas Magota.
1: RRI Tahuna dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Penonton dan pendengar, kita jumpa kembali dalam Lintas Berita Magota edisi hari ini Rabu 9 September 2026 bersama saya Yelin Salviani. Informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota hari ini. Informasi dari Manado, mangrove di Desa Kapitu Minahasa Selatan diolah kelompok ibu-ibu menjadi kuliner.
3: Selama ini kita mengenal mangrove sebagai pencegah abrasi, penyerap karbon polusi dan tempat berkembang biak satwa laut. Di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, ibu-ibu di Desa Nalayan itu berhasil meningkatkan fungsi mangrove sebagai sumber pangan. Sambil menjaga mangrove tetap lestari di pesisir, warga hanya mengambil buah matang dan daun yang siap pakai. Dari bahan berkelanjutan inilah di tangan ibu-ibu Desa Kapitu, daun dan buah mangrove mereka olah menjadi seduhan, keripik dan teh. Caranya, buah mangrove jenis Rhizophora dibelah agar propagulnya terpisah, dipotong-potong, kemudian direndam. Selama 3 hari proses perendaman terjadi pergantian air rutin. Setelahnya dijemur sampai kering, kemudian digiling, disaring, hingga menjadi bubuk yang siap dan layak dikonsumsi. Daun mangrove menjadi kudapan keripik juga sama mudahnya untuk pembuatan. Daun jenis Acanthus ilicifolius dibersihkan dari duri, diiris tipis-tipis, diblender sampai halus, kemudian dimasukkan ke adonan yang terdiri dari tepung terigu, tapioka, gula pasir, bumbu kaldu ayam, bawang putih, dan garam. Setelah adonan mangrove mengental, masuk ke wadah plastik, dikukus selama 30 menit, masuk ke freezer pendingin seharian hingga membeku. Selanjutnya adonan beku, diiris tipis-tipis, dijemur selama 3 hari, dan siap digoreng menjadi keripik mangrove yang gurih dan sehat. Kepala Desa Kapitu Alfa Minokan mengaku bangga atas upaya dan kreasi dari kelompok masyarakat desa memanfaatkan mangrove.
4: Sebagai Kepala Desa Kapitu, saya merasa bangga dengan upaya masyarakat yang mengelola mangrove jadi produk bernilai, seperti kopi, teh, dan kerupuk. Ini semua dikelola melalui bahan bakunya, yaitu mangrove. Inisiatif ini tidak cuma menjaga kelestarian mangrove yang ada, tetapi juga mendukung ekonomi lokal serta memberdayakan masyarakat, khususnya peran perempuan di desa.
3: John Sesken Ubis dari kelompok budidaya mangrove menyatakan, kurang apalagi tanaman bakau sebagai pelindung kehidupan manusia serta penopang pangan masyarakat.
5: Mangrove ini sangat berguna bagi orang sebagai masyarakat. Dan sudah lama ada di Desa Kapitu itu, karena itu mari orang jaga, orang rawat, supaya ini dapat memberikan fungsi yang baik, bukan hanya kepada kita, tetapi kepada anak cucu kita yang akan menikmatinya.
3: Mendapatkan pendampingan non-government organization Manengkel Solidaritas Sulawesi Utara, warga Desa Kapitu Minsel membalas kebaikan mangrove dengan terus berupaya melakukan peremajaan dan penanaman di sepanjang pesisir pantai. RRI Manado Audi Kondores terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Manado kita menuju ke RRI Gorontalo. Pagelaran seni dan budaya Gorontalo menghadirkan beragam kesenian dan tradisi daerah. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan serta melestarikan budaya Gorontalo kepada generasi muda.
6: Pagelaran Seni dan Budaya Gorontalo digelar BKOW Provinsi Gorontalo sebagai ruang edukasi dan pelestarian budaya daerah. Ketua BKOW Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenalkan budaya secara langsung kepada generasi muda. Generasi muda diharapkan tidak hanya mengenal budaya melalui buku dan media sosial, tetapi juga mampu mencintai dan mempraktikannya. Kegiatan ini menghadirkan atraksi adat, pakaian adat, pameran kue tradisional, serta tari dan musik Gorontalo.
7: Kita ingin anak-anak dan generasi muda kita tidak hanya mengenal budaya itu dari buku atau media sosial, tetapi mereka juga mampu mencintai dan mempraktikkan dan bangga menjadi bagian dari budaya daerah Gorontalo. Adapun pertunjukan atraksi adat dan budaya Gorontalo pada hari ini tentunya menjadi momentum yang bermakna bagi kita karena diikuti oleh lintas organisasi wanita di dalam rangka sarana edukasi dan pembelajaran budaya.
6: Pelestarian budaya juga membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat dalam berbagai kegiatan seni dan budaya. Ketua Bidang Seni, Budaya, dan Pariwisata BKOW Provinsi Gorontalo, Heldi Fani Alam mengatakan budaya tidak cukup hanya didokumentasikan. Menurutnya masyarakat perlu diberikan ruang untuk mengenal, mempraktikan, dan mengapresiasi budaya daerah.
7: Pelestarian budaya Gorontalo tidak cukup hanya dilakukan melalui dokumentasi, tetapi perlu diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengenal, melihat, mempraktikkan, dan mengapresiasi kebudayaan daerah secara langsung.
6: BKOW mengajak organisasi wanita turut mendukung pelestarian budaya melalui pendidikan keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan generasi muda. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penikmat tetapi juga pelaku budaya agar warisan Gorontalo tetap hidup dan berkembang. Dari Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Selanjutnya pendengar dan penonton, kita hadirkan informasi dari RRI Tahuna. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menetapkan dua tersangka dalam kasus tipikor.
8: Setelah melampaui berbagai tahapan, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akhirnya menetapkan DP alias Dokta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Sulutgo tahun 2023. DP yang merupakan Kepala Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe ditetapkan tersangka oleh penyidik setelah melewati serangkaian penyelidikan hingga penyidikan dari kejaksaan. Dalam press release dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Senin 7 September 2026, John Timotius Padalani selaku jurubicara mengatakan kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dana CSR Bank Sulutgo. Pihak kejaksaan telah melakukan pengembangan perkara tersebut, akhirnya DP ditetapkan sebagai tersangka.
9: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah menetapkan DP, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian tindakan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, serta bukti lain, dan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Selanjutnya perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan tol laut tahun 2017 sampai tahun 2021. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan tol laut di pelabuhan Tahuna 2017 sampai 2021.
8: Selain menahan kadis sosial, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga menetapkan tersangka bagi HJ alias Hamdan tersandung kasus tipikor pengelolaan tol laut periode 2017-2021. Kedua tersangka kemudian dibawa ke lapas kelas 2 Tahuna untuk menjalani penahanan dan menjalani proses hukum lanjutan. Anton Lahube melaporkan.
2: Informasi yang terakhir kita hadirkan dari RRI Talaut. Cuaca ekstrim dan minimnya pasokan picu kenaikan harga akan di pasaran Melangguane.
10: Harga ikan laut di sejumlah pasar di Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan. Kondisi ini dirasakan langsung pedagang maupun masyarakat yang mengandalkan ikan sebagai kebutuhan pangan sehari-hari. Salah satu pedagang ikan di Pasar Melongwane Meranti mengatakan, kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis ikan, termasuk ikan kembung yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai malalugis. Menurut Miranti, ikan malalugis yang sebelumnya dijual Rp25.000 per 5 ekor, kini mencapai Rp50.000 per 5 ekor. Dijelaskan kenaikan harga dipicu meningkatnya harga ikan yang dibeli pedagang dari nelayan. Saat ini harga ikan mencapai sekitar Rp1.800.000 per keranjang. Sementara dalam kondisi normal, hanya dijual Rp600.000 per keranjang.
11: Ikan baru arut, ada ikan lumba-lumba.
12: Ini mengail sendiri atau dari?
11: Ada tipe lagi, dari ya.
12: Jadi beli pada orang mahal begitu?
11: Mahal, 1.8.
12: Biasa kalau murah dia ikan begini harga berapa?
11: 600 satu keranjang.
12: Oh, kalau murah?
11: Iya.
12: Kalau mahal sekarang
11: kalau
12: berapa?
11: Kalau mahal sekarang sekitar 1.800.
10: Oke. Dan harga tersebut kemudian berdampak pada konsumen, khususnya ibu rumah tangga yang harus menambah anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan ikan setiap hari. Salah seorang ibu rumah tangga, Mia, mengatakan kenaikan harga ikan membuat pengeluaran harian untuk lauk meningkat cukup signifikan.
13: Kami berharap agar harga ikan kembali.
12: Oke, kasih. Ini memberatkan enggak Bu kalau harga ikan seperti ini?
13: Memberatkan.
12: Iya. Yeah.
10: Pedagang berharap harga ikan laut kembali normal sehingga tidak semakin membebani masyarakat, terutama rumah tangga yang menjadikan ikan sebagai menu utama setiap hari. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian lintas berita Magota hari ini di edisi Rabu 9 September 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar baru saja Anda mengupdate informasi dalam lintas Magotan. Selanjutnya kami sampaikan informasi layanan masyarakat berupa radiogram berasal dari Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo ditujukan kepada Teni Hunawa yang saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai turut tergugat 3, isi radiogram agar tergugat datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Gorontalo di Jalan Ahmad Najamuddin, Kelurahan Umialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo pada hari Kamis 17 September 2026 pukul 9 WITA untuk didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan dalam perkara perdata antara Munawir Yustisiawan Mansur SH, kuasa hukum dari Ahmad B. Ali dan kawan-kawan, melawan Fitri Kidamu dan kawan-kawan. Selanjutnya, radiogram berasal dari Usman, Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, ditujukan kepada Yosua Angga Paputungan bin M. Kambong, tempat dan tanggal lahir Tambun, 3 Desember 1999, beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, dahulu beralamat di Dulalowo, Kota Tengah, Kota Gorontalo, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi radiogram agar tergugat datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa 12 Januari 2027 pukul 9 WITA bertempat di Pengadilan Agama Gorontalo Jalan Ahmad Najamuddin nomor 22 Kota Gorontalo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Ayunira Rahmawati Mobi binti Yuyun A. Mobi sebagai penggugat.

0: di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk show edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan. Dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

pendengar muslimin muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk waktu pelaksanaan sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah.

ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

pendengar muslimin muslimah, terususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Swawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Swawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 17:52. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Wilayah Anggrek, Bolihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Sementara Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar muslimin muslimah, menantikan waktu maghrib sore ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah As-Saffat, dimulai dari ayat 22, dibacakan oleh Qori'ah Nurhayati Hamsah S.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib disampaikan oleh Dr. Enda Haja Yulian Saleh dalam judul Strategi Menghadapi Inflasi dan Resesi dengan Prinsip Qanaah dan Hemat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd. Menjelang azan maghrib sore hari ini, marilah kita simak risalah maghrib dengan judul Strategi Menghadapi Inflasi dan Resesi dengan Prinsip Qanaah dan Hemat. Pendengar yang berbahagia, kita semua memahami bahwa kehidupan ekonomi tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada masa ketika harga kebutuhan meningkat, daya beli masyarakat menurun, lapangan pekerjaan menjadi lebih sulit, dan pendapatan tidak selalu bertambah sebanding dengan kebutuhan. Dalam kondisi seperti ini, Islam memberikan pedoman yang sangat indah. Kita tidak diajarkan untuk pasrah tanpa usaha, tetapi juga tidak diajarkan untuk hidup berlebihan. Saat ini, situasi ekonomi global maupun domestik sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Istilah inflasi, di mana harga barang-barang merangkak naik, serta ancaman resesi atau penurunan aktivitas ekonomi, kerap kita dengar dan dampaknya mulai nyata terasa di tengah masyarakat. Daya beli menurun, lapangan kerja mengetat, dan kecemasan akan masa depan finansial mulai membayangi pikiran banyak orang. Sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh menyikapi fenomena ini dengan kepanikan yang berlebihan hingga menghilangkan optimisme. Di sisi lain, kita juga tidak boleh bersikap acuh tanpa melakukan persiapan. Islam adalah agama yang paripurna, yang memberikan panduan menyeluruh, baik dari sisi spiritual maupun praktis dalam menghadapi masa-masa sulit atau paceklik ekonomi. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dahulu juga pernah mengalami fase di mana harga barang melonjak dan persediaan pangan menipis. Setidaknya ada 4 strategi utama yang diajarkan dalam Islam untuk menghadapi inflasi dan resesi ekonomi.

0: hukum. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Syukur bukan berarti berhenti berusaha. Syukur berarti menggunakan nikmat Allah dengan benar. Yang kedua, menerapkan pola hidup hemat dan qanaah. Qanaah mengajarkan kita untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi, tetapi keinginan tidak semuanya harus diwujudkan. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial dan gemar bersedekah. Logika manusia menganggap bahwa saat resesi kita harus menahan harta seerat mungkin, namun logika iman justru sebaliknya. Sedekah tidak akan mengurangi harta, melainkan mengundang keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membiasakan hidup hemat dan tidak boros. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini mengajarkan kepada kita prinsip ekonomi yang sangat penting. Gunakan harta secara bijaksana. Hemat bukan berarti pelit, hemat berarti menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan dan kemampuan. Pendengar, demikianlah semoga kita dapat melewati badai inflasi dan resesi ini dengan selamat, bahkan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat, iman dan sosialnya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba waktu maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba." Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. Ustaz pinjam uang 100 juta, saya gak percaya. Kalau Ustaz gak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itulah yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan

bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di

terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Terus kita senambungkan kebersamaan untuk malam ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, harga minyak dunia terus meningkat di tengah kembali memanasnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kondisi ini memicu khawatiran terhadap kemungkinan gangguan pengiriman minyak melalui Selat Hormuz. Kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 1,4% menjadi $98.5 Amerika Serikat atau 1,7 juta rupiah per barel. Harga ini mencapai level tertinggi dalam 6 minggu, di mana harga minyak mentah West Texas Intermediate juga meningkat 1,4% menjadi sekitar $94 Amerika Serikat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini, jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Chunga pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kantor media pemerintah Gaza memperingatkan bahwa Israel terus membatasi masuknya bantuan kemanusiaan dan pangan ke jalur Gaza. Gaza menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk kelaparan diam-diam dan rekayasa kelaparan terhadap warga Palestina. Menurut kantor media pemerintah Gaza, Israel mengendalikan jumlah makanan yang diizinkan masuk ke wilayah tersebut. Ada lebih dari 95% warga Gaza kini sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan. Sementara itu lebih dari 90% warga telah kehilangan daya beli dan tidak mampu membeli makanan yang cukup.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dipilihnya Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran, ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.

0: ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1, Gorontalo, Kanal Informasi.

0: bantu? Beli tiket berapa, Mbak?
1: Saya mau beli 3 tiket di jam 8 malam, Mas.
0: Bisa dilihat KTP-nya, Mbak?
1: Oh iya, Mas. Maya, Sita. Mana nguni 2 KTP?
2: Astaga, orang 2 belum ada KTP, Sup.
3: Iya, belum ada KTP. Baru bagaimana ini? Saya juga belum ada KTP.
1: Oke, tunggu. Mas, 2 orang teman saya belum ada KTP. Baru bagaimana itu, Mas?
0: Mohon maaf, Mbak. Jadi untuk film ini hanya bisa untuk orang yang sudah memiliki KTP.
1: Ya, tiolo. Padahal film gagah, buat tidak ada KTP tak.
4: KTP adalah jati diri seseorang. Dengan adanya KTP, segala urusan semakin mudah.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Persatu RRI Gorontalo. Pendengar selanjutnya Mimbar Agama Katolik menemani Anda dengan persembahan lagu-lagu rohani, tetap di Persatu RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutlah di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WULUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
7: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
8: Bersedia.
9: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
10: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
9: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk
8: pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut, itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
9: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
12: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
11: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
11: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
14: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang bekukan uangnya.
2: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
15: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
2: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
16: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya. Dari perawaman kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat
17: sangat. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendras, mau memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendras mau menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
16: Bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya. Dari perawaman kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimum, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita tidak ada disrupsi yang
17: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
18: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas-luasnya, pemaham masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
17: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
19: Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu. Lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
17: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
20: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief Demission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda

0: Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target, ya, dan termasuk atletnya.
0: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
2: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
0: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
3: Silakan.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
4: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
5: Buat beli bea sampai termajang.
6: Duh bah, enggak dulu deh.
4: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
4: Lalu ke mama. Lihat mama pakai pasar pakai kacamata rotak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita.
1: RRI Nabire dengan judul Berasa atau Kok Candaan.
8: Jangan saja barang.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Bersalah.
10: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
11: Aku ini lagi, Mit.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambah.
11: Penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
10: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
12: Dan Tanam Enbal, Ubi Budia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Selamat malam pendengar yang masih bersama kami di 101,8 FM dan aplikasi live streaming RRI Digital. Ya, jangan kemana-mana, sebentar juga jam 9 kita akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan atau Ruang Rindu Nasional pendengar. Seperti biasa nanti ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kira-kira siapa nih ya? Siapa nih guys kita malam hari ini? Ada deh ya. Yang jelas tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Mayang Sari Karisma Cinta, pendengar sudah mengantarkan kita pukul 20.42 menit waktu Indonesia Tengah. Kita update kembali dulu pendengar dari rri.co.id, di mana Ombudsman Gorontalo temukan maladministrasi beasiswa kedokteran Pohuwato. Ya, di mana temuan ini disampaikan Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin Beputra saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LHP kepada pemerintah Kabupaten Pohuwato. Ini yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Pohuwato Iskandar Datau. Di mana pendengar, LHP ini juga merupakan hasil pemeriksaan melalui mekanisme inisiatif atas prakasa sendiri yang dilakukan Ombudsman setelah memperoleh informasi dan whistleblower, di mana juga pemeriksaan juga ini menemukan adanya pengakuan dari Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato di media massa ada bahwa terdapat anak pejabat daerah yang menjadi penerima beasiswa kedokteran. Dalam proses pemeriksaan, Ombudsman turut menelusuri data 33 penerimaan beasiswa melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan domisili penerima sekaligus memvalidasi identitas serta pekerjaan orang tua. Updatean dari rri.co.id tetap terus di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI. Resonansi

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar jangan kemana-mana, jam 9 malam ini kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional, di mana di industri musik Indonesia ini namanya berkarya bahkan dari lahir, masa kan tidak sejak akhir. Lahir-lahir semua nyanyi, luar biasa. Sejak akhir 80-an dan semakin melejit di 90-an. Berapa lagu hitsnya itu ada Untukmu Sayang, Bagaimana Mungkin, Basa Basi, Kasih, dan masih banyak lagi. Pasti sudah tahu nih ya siapa. Di Ruang Rindu Berjaringan Nasional, kita bakal ngobrol dengan bernostalgia bersama Ajis Ismi atau Ismi Ajis. Saya kira Ismi Ajis dulu itu laki-laki, ternyata perempuan ya. Dipandu dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. So, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk kita ikuti Ruang Rindu Nasional. Anda bisa nonton juga di RRI Net Official ataupun di kanal YouTube RRI Jakarta ya. Streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Silakan cari saja aplikasi RRI Digital, pilih Pro 1, baru pilih Gorontalo. Nah, ada Ismi Ajis dan juga Ita Purnamasari, Yudi Ismail di Ruang Rindu Nasional.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya. Dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Dan tamu kita malam
0: ini. Malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh Mbak Ismi itu dari Surabaya?
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini Mas berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Selamat malam Mbak Ismi Ajis.
2: Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah sehat, Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu nggak Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Kok putus lagi Mbak Ismi? Sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah langsung Mbak Ismi ya,
1: sorry keputus
0: sinyal
1: sayang.
0: Ya sinyalnya ya. Gak apa-apa. Oke, jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya. Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, okay, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kok tahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu Universitas Airlangga. Kakak kalau enggak salah dua tingkat di atasku. Oh, berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Saninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke. Siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Mbak Ismi. Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsApp-nya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke,
0: siap. Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi yang ini ya. Mudah-mudahan kesambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Shay.
0: Oh, nah. Shay. Udah kedengeran Shay.
1: Kita tuh panggilnya Shay.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kelompok. Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku kan pernah kesini
1: waktu.
0: Ya,
1: sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawe, Kawendra.
0: Kawendra.
1: Nama ini, almarhum Mas Bugi.
0: Ya, almarhum Mas Bugi. Ya.
1: Mas RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Bang Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar, dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh iya benar.
1: Silakan Bang.
4: Kasih dengarlah cerita yang lalu pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang enggak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
0: Oh, lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang Ismi. Bang Albert ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
0: Oh, RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
3: Ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Oke, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya?
1: Iya betul, kita ke Palu.
2: Wow, ya. Jauh banget.
1: Iya ya. Betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
5: Halo, Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat, baik ya.
2: Alhamdulillah. Ya, iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bugis Makassar, gimana? Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca sekarang ya.
1: Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya, Alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya.
4: Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Ya. Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: dengan zaman digital zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida. Ya,
5: untuk Mbak Ismi, Mbak Ita sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
5: Iya, ada Mbak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Cigurya Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay.
5: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
4: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya Bang.
6: Ruang rindu, ruang penagih rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
6: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
6: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Silakan.
4: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
4: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
4: Bagaimana jika Barta Mbak Jeki? Baji-baji jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah
6: Bung Beni. Dan Mbak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Nanti tolong.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Itu dia Pak Beni.
1: Boleh silakan Bung.
6: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
6: Ada yang bersangkut lewat, ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
7: Halo, malam. Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
0: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
7: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya
1: oke, Mbak nanti Ismi dijawab jawab ya.
7: Iya. Baik aja namanya. Malam Kak. Malam Mbak sama
4: Mbak Cecilia. Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan
1: semua baik-baik aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
4: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Duh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, okay. Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Lagu rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
4: pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
4: Karena kan aku lihat-lihat lagunya. Kalau misalnya
1: bener mbak,
4: ya kan, iya mbak Ita kan?
1: Iya ya, harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal kita, betul. Bener-bener mbak.
4: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu loh mbak ya, keberakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke, okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa-Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
4: Oh boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
4: Basa-Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
4: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
4: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
4: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun 90
0: kan ya? Oh, 93.
4: Iya, 93.
1: Oke. Okay.
4: Kasih 94.
0: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
4: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Loh, oh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
4: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
4: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapat juara 3 kalau enggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
4: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi. Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
4: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
4: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa, Mbak.
4: Blackboard.
1: Iya, Blackboard ya. Iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
4: Iya
1: di Blackboard ya, benar. Iya, aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya.
4: Kalau produksi sih Union Artist Koakian.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard, iya Mbak.
4: Benar. Yang ngedarin Blackboard, ya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul.
4: Waktu itu Kasih itu ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
4: gitu
1: padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
0: Kasih.
1: sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
4: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcelino yang dari Malang.
1: Orang Malang, iya.
4: Iya. Anak
0: Malang.
1: Arema. Iya,
0: lumayan. Oh, begitu.
4: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
4: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
4: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang orang Prancis.
0: Ya,
4: jadi
0: iya,
4: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
1: Iya,
4: jadi
1: iya,
4: orang enggak berani.
1: Iya,
4: gitu, benar-benar.
0: Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget gak Burung Malam?
4: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
4: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda-beda ya. Iya.
0: Nanti
1: ya,
0: Burung Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Budi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya hidup pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh. Oh, dibalik ya. Kok jadi aku.
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak,
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu, gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat, kayak
1: bahasa
2: basi.
1: Ya,
0: bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi, tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi aku ambil
1: slow ya, dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wih. Sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke,
3: okay, ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, ya pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap
3: lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu? Makanan
0: siap
3: apa yang terkenal?
1: Siap. Nanti dijawab ya.
3: Olah ada apa yang disenangi?
0: Oke.
3: Okay. Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Perusahaan RRI Jember. Tugas Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Jember, ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
0: Amin.
3: Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga
0: okay
3: ada Bang Reman, Mbak Tegi.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Bu Fatmawati. Maju di ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya?
0: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh, fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali.
2: Terima kasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: saya bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
0: Oke. Siap.
1: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman Pak Beni Jorin Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman. Itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Pak Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Pak Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Oh, enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Di Tanggamus Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Najis, tanya saya ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi, satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
0: Siap, silakan.
2: Terima kasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ika Purnama Sari.
0: Cintaku
6: padamu.
0: Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas sih, nggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, anak nasi saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawa lah.
1: Oh, Aziz pelawak, iya.
2: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
6: Terus masih keaktif sampai sekarang gitu. Suaranya masih kah seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam.
0: Iya, tiga. Tiga.
6: Iya, ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya. Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih utama.
0: Enggak. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda, Bunda Ama ya, di terus ada Ibu siapa? Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh? Apa kabar
1: nih? Alhamdulillah api.
7: Api ya.
1: Iya.
7: Produser ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Langsung Ismi Ajis. Apa Tete, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Tete?
8: Kabar Tete, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya, ya.
7: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya, karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar. Harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
8: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
8: Papanya kan di Rut TVRI kan
1: tuh.
8: Iya. Jadi ingat ada Bapak Ajis kan.
1: Iya.
8: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
1: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI gitu.
8: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
8: Okay. Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh.
8: Saya ditunggu Mbak ya. Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ismi.
1: Sama-sama Teh.
0: Siap.
8: Iya. Kita Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad. Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember.

0: Bondowoso, Pak Putra, selamat malam.
1: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Oh iya, siap.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Aziz.
2: Ada Mbak Ismi Aziz ya, Pak Putra, silakan, Pak.
1: Mbak Ismi, salam kenal.
3: Pak Putra, apa kabar?
1: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
1: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Yapa tuh dan
2: Mas Yudi,
0: Tony,
1: sama Mbak Yudi. Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
2: ulang tahun,
1: ulang tahunnya yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
1: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
2: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
1: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap,
1: lebih
0: amin.
1: Dan apa yang di apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
1: Boleh request lagu?
2: Boleh.
0: Boleh, lagunya apa Mbak Ismi apa? Tapi ya.
1: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
1: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu, baik kalau ya. Begitu.
2: Siap.
0: Terima kasih.
2: Boleh, boleh, salam, silakan.
1: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih, Pak.
2: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Oke, okay.
2: Terima kasih, Pak.
0: Sama-sama, Pak.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
2: Yang disukai Mbak Ismi.
3: Kalau makanan sih senengnya sih yes. Ya biasalah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
2: Enak ya, Mbak. Yang enak dan kuenak.
3: Harus
2: banget.
3: Makan nasi pakai ikan.
2: Sama
3: biasanya.
2: Dong,
0: kirain
2: sama
0: makannya buras.
3: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
3: itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Tapi kan nggak tiap hari. Tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
2: Ya nasi pasti.
3: Pasti ya, ada ya. Ikan. Pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
2: Suka banget sama ikan ya.
0: Ya ya ya ya.
2: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
3: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
2: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
3: Aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik bulak-balik.
0: Ini jalan jalan olahraga Mbak Ita.
2: Gak tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke oke, jadi jalan.
3: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
2: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
2: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
3: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
0: 94 ya. Oke.
3: Iya. Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. 94. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
2: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
3: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
2: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
3: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak,
2: nah,
3: atau gimana.
2: Atau kita pas lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget
3: sakit-sakit,
2: ya Mbak ya. Terus suara kita itu yang serak, terus tenggorokan sakit.

0: itu paling gak enak juga.
1: Sakit, kayak gitu sih.
0: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
1: Alhamdulillah senengnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
2: Gitu. Begitu ya.
1: Karena kita memang hobi kan.
0: Bener
1: karena hobi
0: banget.
1: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
2: Betul. Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
1: Ya,
2: itu pertanyaan
1: banget.
2: Pertanyaan dari Pak apa Bang Leman tadi.
1: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
0: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
1: Generasi muda sekarang ini.
2: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata Bu kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
0: Resepnya apa Mbak Ismi?
1: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya nyanyi aja terus
0: di kamar mandi kayak.
2: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
0: Jadi,
2: bukan lagi kalau Mbak Ita.
1: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
2: Iya Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
1: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
0: Mbak Ita juga dong. Aduh.
2: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
0: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: Di support TVRI gitu kali ya?
1: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga. Karena tetap aku ikut waktu itu dites.
0: Wajah baru ya Mbak?
1: Iya tetap.
0: Ada acara tetap TVRI ikut. Namanya Wajah
1: Baru. Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
0: Aku tahu banget.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
1: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah Baru.
0: Tetap melalui proses itu.
1: Proses.
0: Tetap.
1: Kayak gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
1: Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
1: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
1: Mama papa.
2: untukmu
1: sayang.
2: Siap, oke, siap kalau begitu.
1: Oke.
2: Mbak Ismi nanti kita lanjutin kita muter lagu dulu ya.
1: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita, barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru
1: ya. Apalagi sama Mbak Ita. Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu of Air dong, Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak. Kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Lompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Waalaikumsalam katanya. Oke, sebentar. Kemudian assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu, buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita. Bareng ya, Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aji sini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Aduh, kesel banget.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu
2: banyak.
3: Nanti ditunggu nanti konsernya di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor, ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Hilang, putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak? Paling atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Siap. Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi.
2: Apalagi Mas. Ya, alhamdulillah.
0: Oke, okay, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang
0: kuanteng. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki? Baju-baju Ji juga.
2: Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener ya? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya. Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Ikan. Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak. Cuma sebagian aja kali. Gitu ya. Ikan tetap ikan. Ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Aziz
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
4: Sudah bisa enggak? Ella. Aduh.
1: Lagi-lagi Mak, saya.
4: Lagi-lagi dong, lagi.
1: Hitam suara.
4: Aduh, sedih banget.

0: Gusta.
1: Oke.
2: Ya.
1: Siap.
3: Ya,
1: Ica, ya. Ya.
0: Makasih, Ica.
2: Ya.
1: Itu anak aja, Ica.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan juga, Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, okay, Ica.
2: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
4: Wah, Ambon.
1: Halo, Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang terbang rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan.
5: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Ya, ya.
0: Gimana, Mbak? Gimana kabarnya, Mbak? Bang Yudi,
5: saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus kelindas
0: provinsi.
5: Jadi saya
0: dari Ambon. Ini
5: pernah ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya, sehat ya, Mbak Ismi ya.
0: Iya, alhamdulillah, Mbak. Sehat,
5: ya,
0: sehat.
5: Semoga juga pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat, Mbak Ismi.
0: Iya,
5: saya menanya Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
0: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, masih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana. Ya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bahas yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Okay. Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Siap ditunggu ya, Ayu.
5: Semangat ya.
1: Yeah. Makasih, Ayu.
5: Yeah. Saya berapa ya buat Abidi?
0: Boleh, silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu RRI seluruh Indonesia. Mbak Ica dan Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat
1: malam. Satu lagi, kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
6: Selamat malam, Yudi Sumair, Ica Purnamasari.
0: Iya, Bang.
1: Silakan, Bang. Pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak terima.
0: Iya, Bang Candy. Alhamdulillah, baji-baji, Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji, Ji.
6: Alhamdulillah, Madece. Muka tangan.
0: Iya, Madece, Jaki. Madece, Jaki.
6: Iya, alhamdulillah, Madece. Ibu Ismi, itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara, ya? Halo?
0: Kayaknya ada,
6: dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
0: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin bapak yang kenal.
6: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
0: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
0: Silakan. Lagu Bugis.
6: Ya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam ya.
0: Boleh, silakan.
6: Ya, untuk Benjo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin, dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Prosatu, Jaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
7: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
0: Bang
7: Asis,
0: Cliff,
7: ya.
0: Apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
7: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
1: Siap. Iya.
0: Yang penting sehat, Bang Cliff.
7: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
0: Iya.
7: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
0: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
0: Belum. Kemana kedua, ada belum?
7: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Okay. Jadi penyanyi.
1: Siap, okay, ditunggu ya.
7: Oke, saya mau salam sedikit saja ya.
1: Silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke. Okay.
7: Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah, nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan? Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah Hatiku Sayang.
1: Oh iya iya. Oke.
0: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Habis itu kita break.
0: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul. Iya. Silakan, Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Asis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Yang sampai sekarang ini stand up dan lancar.
1: Siap.
3: Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
3: Makasih Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi. Ben pengen tahu.
3: Iya, Pak. Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Ben nih kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay. Oh,
9: ada ini kelahiran sekian nggak tahu.
1: Siap.
9: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
1: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
9: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, buat Riau, buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan
1: siap.
9: Ucapan
1: toge
9: ini
1: where kita jumpa. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo ruang rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta ruang rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
3: okay.
1: Siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
0: Waduh,
1: aku diceritakan.
0: Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Oh nostalgia ini lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. ini bahasa mana ya? Oh iya iya iya.
3: Boleh
1: ya,
3: dijawab
1: ya.
3: Sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgi.
3: Kenapa enggak pakai A?
0: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa? Nostalgi gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan ya, mestinya.
3: Untuk lebih catchy kali ya. Lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
0: Nostalgi itu apa ternyata. Gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja dia dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
3: Aduh. Ada deh, yang pasti 17 tahun yang lalu ya, Maismi ya. Oke deh.
0: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
3: Ya udah, berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat sudah tahu nih.
1: Oke, siap. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ya.
3: Lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu, Mbak Ismi. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
0: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
1: Ingat
0: kita.
1: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
1: Iya. Mana musiknya Mas?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
1: Wah Mbak Ismi kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
1: Oke siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
1: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
1: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
1: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
1: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
1: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh apa nih Mbak Ismi?
2: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi,
1: Kasih satu kesempatan lagi
0: Mbak Ismi. Satu kesempatan lagi.
2: Hah? Blackboard? Bukan.
1: Ah udah Bukan. Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
2: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
1: Union sama Blackboard.
2: Kalau itu sih aku nggak tahu.
1: Wah jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu, okay. Cashbox. Pertanyaan kedua, dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
1: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, okay. nyerah.
2: Siap-siap Sunda.
0: Satu lagi.
2: Mbak Duduk.
1: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
1: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
1: Oke. Okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
1: Mbak Ismi enggak tahu.
2: Aku bukan enggak tahu, aku lupa.
1: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Buka satu lagi, silakan disebut.
1: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
2: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
2: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab. Ku menunggu sih lebih tepatnya.
1: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
1: Ayo Mbak Ismi.
2: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
1: Walah.
2: Becky.
0: Nah. Oh benar satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
2: Tunggu aku ingat dulu apaan ya sih Becky.
1: Ayo.
0: Eh, di situ nggak boleh dibantuin browsing ya?
1: Mentang-mentang di rumah.
2: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
2: Terus, tapi kan ada itunya, apa namanya, backing vokal, si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
1: Oh, ya, lewat. Ya sudah. Salam, Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
1: ada Anne,
0: Anne dan Agne.
2: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Okay, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
1: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi.
2: Ayo sayang. Usil ya.
1: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
2: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh iya, ya, betul. Anca siapa?
1: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
2: Anca Hais bukan?
1: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
1: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih.
1: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
2: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note.
1: Ada voice note.
0: Kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
2: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
2: iya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya?
2: Oke.
3: Ya segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima
2: kasih. Makasih.
3: Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
2: Kenapa?
0: Langsung dijawab putra putrinya ada berapa?
2: Putri cuma satu, putrinya satu.
1: Namanya
2: udah
1: Ica.
2: Gede.
1: Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian,
2: terus,
0: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
2: Bukan.
1: Dari
2: aku
1: ya biasa.
2: Oh, biasa pengusaha
1: non-artis
2: aja.
1: Ya. Non-artis.
2: Iya, non-artis, non-artis.
1: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
2: Boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus ke mana? Mbak Ismi Ajis. Itu saja Mbak Ismi Ajis.
2: Oke. Okay.
4: Semua pendengar Pro Satu FM di Indonesia. Lalu di Bogor, community dengan Bang Ray, Devinda, dengan Pak Hasanuddin, dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih, Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
1: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
1: Pak Hasanuddin.
5: Ya,
2: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin. Maaf. Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
2: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, oh, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
2: Ya, makasih Pak Hasan.
1: Oke, Pak Hasan.
0: Ah, baiklah. Wah, nggak

0: Terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
0: Dan juga teman-teman semuanya.
1: Selamat gitu. Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Siap selalu sayangku.
0: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi ya.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan sukses terus. Udah mau kelar ya, enggak rasa ya.
2: Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa loh 2 jam itu.
0: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
0: Seru banget, seru banget ya ampun.
1: Siap, Mbak
2: Nanti
1: Ismi.
2: Kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
1: Ya. Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
1: Assalamualaikum.
0: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
1: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami. Baru saja kita ikuti Ruang Rindu Nasional bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dan gue star kita Ismi Ajis. Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, jazz musik menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus di 101,8 FM, kanal informasi dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

0: yang berselisih?
1: Kalau berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Jika berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Jika berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Dan tahukah Anda, tidak ada artinya kita menang dalam perselisihan. Apabila menerima teguran, bersyukurlah karena masih ada orang yang memperhatikan kita. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan agar tidak ada hati yang tersakiti.
2: Pro 1.

Inspirasi mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi.
1: Kisah nenek penjual sapu. Seorang teman menceritakan kekagumannya pada seorang nenek yang mangkal di depan pasar Godean Sleman, Yogyakarta. Ketika itu hari Minggu, saat dia dan keluarganya hendak pulang usai silaturahim bersama kerabat, mereka melewati pasar Godean. Ibu dan teman saya tergoda membeli ayam goreng di depan pasar untuk sajian makan malam. Kebetulan hari mulai gelap, di samping warung ayam goreng tersebut ada seorang nenek berpakaian lusuh, bak pengemis, duduk bersimpuh tanpa alas sambil merangkul 3 ikat sapu ijuk. Keadaannya terlihat payah, lemah dan tak berdaya. Setelah membayar ayam goreng, ibu teman saya bermaksud memberi Rp1.000 karena iba dan menganggap nenek tadi pengemis. Saat menyodorkan lembaran uang tadi, tidak diduga si nenek malah menunduk kecewa dan menggeleng pelan. Sekali lagi nenek itu menolak. Penjual ayam goreng yang kebetulan melihat kejadian itu kemudian menjelaskan bahwa nenek itu bukanlah pengemis, melainkan penjual sapu ijuk. Paham akan maksud keberadaan sang nenek yang sebenarnya, ibu teman saya akhirnya memutuskan membeli 3 sapunya berharga Rp1.500 per ikat. Meskipun ijuknya jarang-jarang dan tidak bagus, ikatannya pun longgar. Menerima uang Rp5.000, si nenek tampak ngedumel sendiri. Ternyata dia tidak punya uang kembalian. Ambil saja uang kembaliannya, kata ibu teman saya. Namun si nenek ngotot untuk mencari uang kembalian Rp500. Dia lalu bangkit dan dengan susah payah menukar uang di warung terdekat. Ibu teman saya terpaku melihat pola si nenek. Sesampainya di mobil, ia masih terus berpikir, bagaimana mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang begitu jujur, mandiri, dan mempunyai harga diri yang begitu tinggi.
0: Salam Persatu.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari ini Rabu 9 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Danielsa Silvi Bookings mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Kamis 10 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita jumpa untuk gelaran Gorontalo pagi ini, edisi Kamis 10 September 2026 atau bertepatan di hari ke-28 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum kita mulai dalam sesi religi pagi untuk hari ini dengan topik ekonomi syariah dan zakat, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo. Waktu imsak dan waktu subuh yang baru kita lewati pukul 4.17 dan pukul 4.27 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6.05 menit. Zuhur pukul 11.48 menit, waktu asyar pukul 14.56 menit, sementara maghrib pukul 17.51 menit, dan waktu isya pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras."

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan.

siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali ya, bertemu di kesempatan hari ini dalam sajian religi pagi. Ruang bincang yang insya Allah selalu menghadirkan hikmah dan ilmu untuk menemani awal hari kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar sahabat budaya, kita kembali hadir dalam religi pagi yang pada pagi ini kita membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tentang ekonomi syariah dan zakat. Ini adalah jalan menuju keberkahan harta. Seperti biasa, Anda bisa bertanya melalui layanan kami di telepon, WhatsApp juga di 0811-0821-9664-8664, juga di WhatsApp-nya ProAmpa 0811-430-4040. Anda juga bisa berkomentar melalui YouTube kami RRI Gorontalo. Dan dengan sahabat budaya, di topik kali ini kita seperti biasa ditemani oleh Ustadz kita yang selalu hadir untuk bersama dengan pendengar, Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudungge LC MHI. Kita menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kita berjumpa lagi Ustadz. Terima kasih untuk kesekian kalinya. Dan sebelum kami akan menerima, ada juga beberapa pertanyaan yang minggu lalu belum terbaca. Tafadhal Ustaz untuk kita mulai obrolan kita di pagi hari ini.
1: Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik yang akan kita bicarakan setiap hari Kamis adalah tentang fikih muamalat, ekonomi syariah dan juga fikih zakat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, provinsi Gorontalo senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, limpahkan keberkahan dan berikan rahmat yang tak terhingga sehingga kita semua dalam keadaan aman sentosa. Kita akan langsung berinteraksi dan kita kembalikan ke moderator.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Rekan sahabat budaya, kita langsung saja untuk berinteraksi dengan Anda semua. Ada penelpon. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa? Oke.
2: Okay. Berkatuh.
0: Ya, dengan siapa Pak?
2: Pak Anies.
0: Baik, Pak Anies, silakan Pak Anies.
2: Ya. Ekonomi syariah Pak.
0: Iya.
2: Ya, ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip syariat hukum Islam. Pertanyaan, apakah boleh non-muslim menjadi nasabah di bank syariah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya silakan untuk pendengar yang ingin bergabung, dua penelpon kita sapa. Kemudian akan langsung dijawab oleh Ustadz. Telepon berikutnya masih belum. Ya, nanti akan saya bacakan sebentar saja untuk WA-nya. Ustadz, apakah boleh non-muslim untuk menjadi nasabah di Bank Ekonomi Syariah?
1: Baik. Kaum muslimin yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi memang ekonomi syariah itu diperuntukkan untuk semesta. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ekonomi itu dia menyentuh kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan juga meliputi keseluruhan manusia. Yang dituju daripada ekonomi Islam itu kan penghapusan terhadap unsur-unsur kezoliman yang melekat pada biasanya ketika kita bertransaksi secara konvensional. atau ketika terjadi sistem pertukaran harta, itu melalui jual beli, atau misalnya penitipan barang, atau misalnya kerjasama di bidang ekonomi, biasanya ada praktek-praktek yang merugikan orang lain. Sehingga yang berusaha untuk dihapuskan dalam sistem ekonomi Islam itu adalah praktek-praktek seperti itu. Jadi dia dibutuhkan oleh seluruh manusia, sehingga tidak ada atau seyogianya, lazimnya ekonomi Islam itu diberlakukan kepada seluruh manusia, dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada yang membedakan antara yang muslim dengan non-muslim. Nasabah daripada bank syariah itu bisa saja atau sangat lazim jika ada non-muslim, karena yang dibutuhkan oleh manusia di muka bumi ini pada dasarnya adalah perlakuan yang adil, hilangnya unsur-unsur kezoliman, dan itu yang dituju oleh ekonomi Islam, sehingga bukan hanya ditujukan kepada kaum muslimin tetapi kepada seluruh keseluruhan manusia yang ada di muka bumi. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih. Kita langsung sapa untuk telepon berikutnya. Assalamualaikum, halo. Terputus. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya bacakan dulu pertanyaan. Baik, telepon, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Ini Agni Yuladi.
0: Silakan.
3: Bagaimana tentang jual beli online, Pak Ustaz? Ketika barangnya sampai tidak sesuai.
0: Ya. Jual beli online.
3: Jual beli online ketika barangnya sampai ya tidak sesuai dengan pesanan, Pak Ustaz. Saja pesannya saya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berikutnya masih ada lagi yang ingin bergabung di saat ini. Saya bacakan dulu untuk WA. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon pencerahan. Tempo hari ada ibu-ibu majelis ini, dari siapa dulu ini? Siapa? Oke. Tempo hari ada ibu-ibu majelis taklim datang ke rumah sambil menangis minta dipinjami uang. Singkat kata kami kasih pinjam. Mereka berjanji akan dikembalikan satu minggu, tapi kami bilang nanti dua minggu saja. Alhamdulillah sudah hampir 5 bulan belum dibayar. Kami pernah mengirim WA, maksud hanya silaturahmi, bukan bermaksud menagihnya. Tapi mereka malah tersinggung dan mengatakan tidak perlu khawatir dengan hutangnya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hukumnya andai kami tidak mengingatkan kepada mereka mengenai hutangnya ke saya, karena kami takut mereka marah dan malah memutuskan silaturahmi. Karena bagaimanapun suaminya teman jemaah kami dan sekarang berusaha menghindar kalau bertemu. Sekalian izin info, hutang saya 1 juta kepada teman. Oke, Ustaz, bagaimana ini? Tunggu, masih ada ini, Ustaz. Saya bacakan habis. Hutang saya 1 juta kepada teman di Jakarta. Saya sudah sangat lama, sudah saya kembalikan. Oh, ini dari Saputra. Tafadhal, Ustaz.
1: Baik, yang pertama, penjualan itu dia terjadi akad atau terjadi ikatan hukum apabila apa yang ditransaksikan itu objek transaksinya itu sesuai dengan yang disepakati. Jadi kan objek akad itu dia berupa pembayaran dan juga berupa barang. Nah, barang itu secara spesifik dia harus diilustrasikan atau harus digambarkan aspeknya, jenisnya, ukurannya, kemudian apabila dia ada warna, warnanya bagi seperti apa, kemudian ukurannya juga, nah secara spesifik itu harus diketahui dan disepakati. Nah dalam penjualan online itu kan biasanya sifat-sifat daripada barang itu dideskripsikan dengan deskripsi tertentu. Nah ketika kita setuju bayar atau ketika setuju dia nanti akan dibayar dengan sistem cash ketika diantarkan atau ketika diantarkan kemudian baru dibayar, maka semestinya yang dia terima itu adalah sesuai dengan spesifikasi yang digambarkan. Nah sekarang ini kan sudah ada fasilitas penjualan online apabila tidak sesuai dengan ekspektasi, ya tidak sesuai dengan apa yang digambarkan atau yang diharapkan, maka barang tersebut bisa dikembalikan. Nah ini kalau di dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan hak khiyar. Hak khiyar itu adalah hak untuk melanjutkan transaksi atau tidak ketika barang itu sudah diterima atau ketika barang itu sudah nyata berada di tangan pembeli. Nah seyogianya apabila memang tidak sesuai dengan keinginan, mestinya dia ada hak khiyar. Dan saya lihat rata-rata saat ini fasilitas pembelian online yang resmi, ya, jadi yang resmi yang memang ada toko online-nya, kemudian juga dia diawasi oleh aplikasi ketika dia melakukan transaksi, kemudian juga badan hukumnya jelas, bukan yang abal-abal, bukan jualan online yang tidak bisa kita telusuri sumber tokonya, maka itu biasanya dia menyediakan hak khiyar itu. Jadi kalau misalnya memang dia dibuka tidak sesuai dengan ini, kemudian kita videokan, ya kita bisa mengembalikan. Itu dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan hak khiyar. Kemudian pertanyaan yang berikutnya bahwa hutang itu harus dibayar. Jadi tidak ada toleransi di dalam Islam itu apabila kita sudah melakukan akad untuk peminjaman uang, kemudian ada dispensasi hutang tersebut tidak dibayar, sehingga kewajiban daripada si pemilik harta, orang yang memberikan hutang itu, untuk mengingatkan. Jadi itu bukan merupakan dosa dan juga bukan merupakan sebuah kesalahan jika kita mengingatkan. Dan Rasul mewanti-wanti bahwa kalau kita mau menunda hutang sementara uang itu sudah bisa kita hutang itu sudah bisa kita kembalikan, maka dia adalah bentuk kezoliman, dia adalah bentuk dosa, bentuk kesalahan yang kesalahan itu kan kita bawa mati apabila hutangnya memang tidak terbayar, kecuali apabila si pemilik modal itu sudah merelakan, sudah meridoi. Itu pun kalau misalnya si pemilik hutang atau si penghutang itu dia memang adalah orang miskin yang tidak memiliki keleluasan untuk mengembalikan hutang tersebut. Tapi kalau misalnya dia punya uang, ya punya uang, maka itu Rasulullah katakan matalul ghani zulmun. Jadi kalau dia kaya, dia berkemampuan, kemudian menunda-nunda untuk membayar hutang, maka dia merupakan bentuk kezoliman. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Sudah ada penelpon. Assalamualaikum, halo. Ya, terputus. Dari Arif di Limboto. Ustaz, sebelum saya baca, kita sapa penelpon. Halo.
4: Kita lanjut lagi.
0: Ya, halo. Assalamualaikum. Silakan.
4: Assalamualaikum. Halo.
0: Jangan mendengarkan suara saya di... Waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Dari Arif di Limboto.
0: Oke, okay, kita lewati.
4: Sebelum saya baca, kita sapa penelpon.
0: Baik. Arif Limboto, Ustaz, saya punya tabungan 150 juta, sudah di atas nisab, sudah haul. Utang KPR 800 juta, cicilan 15 juta. Utang kartu kredit 20 juta. Jatuh tempo pada bulan ini. Nah, dan piutang 30 juta yang tidak jelas kapan cair. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana dilihat dari pandangan perspektif mazhab fikih untuk kasus saya ini? Terima kasih, Arif Limboto. Kita sapa dulu penelpon. Assalamualaikum, halo.
4: Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana?
0: Baik, Ustaz, kita langsung jawab saja, Ustaz, untuk yang kasus tadi.
1: jika jadi kan nisabnya itu kan 85 gram emas ya. Jadi kalau kita merasa bahwa harta kita itu sudah tertahan sekitar loh nisabnya 85 gram emas, maka seyogianya dia harus dibayarkan uang apa 2,5%. Jadi kalau dia memiliki uang 150 juta maka harus dikeluarkan 2,5%-nya untuk pembayaran zakat mal. Ada tadi menyebutkan bahwa ada cicilan yang harus dia apa jumlah cicilannya itu tadi berapa?
0: 800 juta 15 tahun cicilan.
1: Jadi kita mau pilih, kita bisa melihat ya bahwa yang pertama apa wajib zakat itu apabila harta itu adalah kepemilikan asli. Nah, kepemilikan asli itu adalah kepemilikan yang memang harta tersebut tidak ada hutang di dalamnya. Nah, kalau hutang itu ternyata dia bisa mengurangi jumlah nisab, maka dia bisa saja atau dia tidak menjadi kewajibannya untuk membayar zakat. Tapi kita perlu hati-hati ya, perlu hati-hati. Artinya ketika uang itu memang ada terkumpul 150 juta, berarti 150 juta ini adalah uang yang mengendap yang tidak dikeluarkan. Artinya tidak ada, jadi ada pemasukan yang secara rutin masuk, kemudian uang 150 juta itu aman saja berada di rekening dan tidak dikeluarkan dari 150 juta itu uang yang disetorkan untuk KPR tadi. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, maka uang 150 juta itu harus dikeluarkan harus dikeluarkan zakat malnya 2,5%. Nah, kemudian ada tadi kartu kreditnya. Nah, yeah. Kita harus hati-hati kartu kredit karena yang dimaksud dengan hutang yang tidak menjadi kewajiban untuk membayar zakat mal itu ketika hutang itu adalah hutang bukan dalam rangka konsumtif ya, bukan dalam rangka pengeluaran muslim yang di luar kemampuannya untuk membayarnya dan hanya untuk tujuan konsumtif ya, artinya memang dia tidak butuhkan, dia tidak masuk dalam kategori ini, tetapi dia hanya masuk pada kategori wants ya, jadi kebutuhan-kebutuhan sekunder yang hanya untuk memperlihatkan gaya hidup atau lifestyle daripada si penghutang. Nah, itu tidak masuk ya di dalam fikih Islam, tidak masuk di dalam pengurang daripada kewajiban zakat mal. Jadi kita tidak bisa hitung itu yang hutang melalui kartu kredit. Begitu pula kartu kredit di dalam Islam juga itu menjadi pertentangannya. Kalau kecuali misalnya kartu kredit itu dikeluarkan oleh dengan skema syar'i oleh bank syariah. Tapi kalau misalnya dari konvensional itu dia sangat rawan untuk dimasuki unsur riba. Maka kalau kita lihat dalam posisi ini ketika dia ada uangnya terus-menerus berada di rekening 150 juta, berarti 150 juta itu harus dikeluarkan 2,5%-nya untuk pembayaran zakat mal. Demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi untuk telepon berikutnya. Ada yang panggil, assalamualaikum, halo.
5: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa? Dengan siapa? Halo, masuk, dengan siapa? Oke. Dengarkan suara saya di telepon, jangan dengar di radio. Mau pancar-pancar suara. Mau delay, mau feedback. Apa feedback? Hah? Oke, silakan untuk telepon berikutnya. Belum ada, kita akan langsung dengan pertanyaan berikutnya. Oh, ada. Assalamualaikum, halo.
6: Pancar suara.
0: Ah.
6: Mau delay.
0: Itu. Baik. Oke. Asna di Limboto. Ini Limboto lagi ini ya. Ustaz. Ada sebidang tanah wakaf yang diserahkan untuk dibangun ruko yang hasil sewanya untuk operasional masjid. Nah, setelah dibangun dengan dana pinjaman, itu dari lembaga keuangan syariah, ternyata ruko sepi, penyewa selama 3 tahun, sehingga cicilan pembangunan tidak tertutup dan nazir, atau pengelola wakaf ya ini, terpaksa menjual sebagian tanah wakaf lain untuk menutup utang. Pertanyaannya, Ustaz, bolehkah menjual sebagian aset wakaf untuk menutup kerugian dari proyek wakaf produktif lainnya? Padahal prinsip dasar wakaf ini adalah asetnya harus abadi dan tidak boleh dipindah tangankan. Tafadhol, Ustaz.
1: Wakaf itu kan dia sebenarnya kita tidak lihat apakah memang ini yang dimaksud adalah wakaf produktif atau bagaimana ya. Apakah memang tujuan awalnya memang dalam rangka wakaf produktif. Nah, kalau dia wakaf produktif, maka memang berarti dia diusahakan merupakan wakaf yang menghasilkan uang kemudian atau menghasilkan materi, kemudian materi tersebut dipakai untuk keperluan umat Islam. Nah, wakaf itu sendiri dia berdasarkan akad yang disepakati antara yang mewakafkan uang ya. Jadi dengan orang yang menerima atau dengan nazir. Nah, dia berada pada wilayah apa istilah penguasaan daripada nazir dengan pengelola wakaf. Nah, kalau misalnya memang yang terjadi seperti itu, ya maka kalau dia dalam lembaga keuangan syariah, maka sebenarnya bisa dibicarakan antara pengelola wakaf dengan lembaga keuangan syariah untuk mencarikan solusi, ya, untuk mencarikan solusi ketika ternyata hutang terhadap lembaga keuangan syariah itu istilahnya tidak bisa tertutupi, ya, tidak bisa tertutupi. Karena ini barang wakaf, maka dia harusnya di hati-hati dalam tasarruf daripada harta tersebut. Nah, sebenarnya lembaga keuangan syariah itu dia bisa memberikan toleransi, ya, bisa memberikan toleransi entah dia pengurangan daripada jumlah setoran atau misalnya dia nanti akan disepakati lagi penundaan pembayaran, kemudian dia nanti akan tetap dibayar, tetapi penundaan pembayaran itu artinya ditunda pembayarannya sampai dengan pihak daripada pengelola wakaf itu dia bisa mampu untuk mengembalikan hutangnya. Ya, jadi kita diusahakan untuk menghindari penjualan daripada aset yang telah diwakafkan tersebut, ya, karena ini adalah amanah. Dan kerjasamanya dengan lembaga keuangan syariah, makanya yang harus ditempuh itu adalah penundaan pembayaran hutang. Ya, jadi jangan langsung dijual, tetapi penundaan pembayaran hutang yang disepakati dengan lembaga keuangan syariah. Nah, kecuali kalau misalnya memang sudah tidak ada jalan yang lain, maka itu harus disepakati bersama antara pengelola wakaf dengan orang-orang yang mewakafkan hartanya ke wakaf produktif tersebut. Jadi harus disepakati lagi, ya, harus disepakati lagi dengan orang-orang yang telah memberikan wakaf produktif di dalam ruko tersebut. Nah, kalau misalnya sudah terjadi kesepakatan sebagiannya dijual, baru bisa mengambil langkah penjualan tersebut. Ya, intinya dalam harta wakaf itu adalah kesepakatan yang disepakati bersama. Ya, dan tadi dihindari terlebih dahulu dilakukan kesepakatan ulang tentang intinya bahwa harta tersebut atau hutang tersebut harus dibiarkan, dibayarkan, tetapi harus dengan melakukan prosedur tertentu, menunda sampai dengan pihak pengelola wakaf itu mampu untuk mengembalikan hutang tersebut. Sekian demikian jawabannya.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita akan kembali lagi untuk menerima pertanyaan dan juga membaca WA yang masuk. Kita kembali setelah berikut ini.
6: Salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagi singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kembali lagi dalam Religi Pagi yang masih membahas tentang ekonomi syariah dan zakat. Kita akan kembali menyapa Anda untuk layanan telepon. Silakan. Untuk ya, kita bacakan lagi. Aira Dulomo. Ustaz, keluarga saya yang jauh pernah menggalang dana 300 juta lewat platform crowdfunding untuk ini sumbangan ini. Ini untuk biaya operasi anaknya. Sebab setelah operasi selesai, ternyata sisa dana masih 80 juta. Karena biaya rumah sakit lebih murah dari perkiraan. Dan dana itu didiamkan di rekening keluarga selama setahun lebih tanpa digunakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah sisa dana sumbangan ini menjadi hak milik penuh keluarga tersebut? Sehingga wajib dizakati jika di atas nisab dan sudah haul. Ataukah statusnya tetap dana amanah yang harus dikembalikan ke donatur atau disalurkan ke pihak lain yang lebih membutuhkan? Sebelum dijawab, penelpon, assalamualaikum, halo. Kosong, baik, oh ada. Assalamualaikum, halo.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Pak?
2: Amran di Kelurahan Purbala, Pak Ustadz.
1: Pak Amran, silakan.
2: Gini Pak Ustadz, bagaimana hukumnya harta peninggalan suami yang istrinya tidak mau harta ini dibagikan kepada keluarga? Apakah ini kami biarkan begitu saja atau bisa melalui hukum yang ada? Menjadi satu pertanyaan supaya harta peninggalan ini terbagi kepada keluarga suami yang ditinggalkan. Itu Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
3: Baik, yang pertama, kalau kita lihat sepintas dengan apa yang dituju oleh para donatur itu adalah biaya untuk pengobatan daripada salah satu anggota keluarga yang sakit pada saat itu ya. Tetapi setelah dipakai ternyata ada sisa 80 juta. Maka kesepakatan yang ada itu adalah bahwa itu untuk biaya kemanusiaan, biaya untuk pengobatan daripada salah satu anggota masyarakat, anggota keluarga yang sakit. Maka semestinya tujuan daripada uang itu terkumpul seperti itu. Jadi dia adalah untuk tujuan kemanusiaan. Dan kalau kita lihat uang itu tersisa, maka kita harus jadikan itu tujuannya itu, kita harus kembalikan tujuannya itu adalah untuk tujuan kemanusiaan ya. Sehingga semestinya harta itu, karena mungkin akan susah untuk mengembalikan kepada donatur, kecuali kalau misalnya bisa diketahui donaturnya dan akan susah untuk merinci berapa jumlah yang diberikan oleh setiap donatur, itu kan akan menjadi susah sekali. Sementara kesusahan itu dia akan menjadi termaafkan ketika dia akan susah untuk ditelusuri. Maka yang paling bisa, yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan itu adalah memberikan uang yang tersisa itu kepada lembaga-lembaga fisabilillah yang memang memperuntukkan pengelolaan hartanya itu atau pengelolaan uangnya itu untuk filantropi Islam. Jadi bisa diantarkan ke Basnas, bisa diantarkan kepada Lasna Zakat ya, misalnya kepada Lasna Zakat Muhammadiyah, kepada Lasna Zakat NU atau kepada Lasna Zakat Wahdah Islamiyah atau kepada Lasna Zakat lain yang memang terdaftar secara resmi di negara kita. Jadi uang itu harus kita kembalikan kepada tujuan awal daripada donatur, yaitu untuk kemanusiaan. Sehingga penyaluran kemanusiaan itu yang lebih mudah untuk bisa kita jangkau adalah lembaga-lembaga zakat tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa harta itu Ya, harta itu pada harta itu seyogianya, ya, atau harta itu secara hakikat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya dia meninggal dunia, jadi ada kasus tadi meninggal dunia seorang suami kemudian meninggalkan harta. Kenapa zakat itu adalah milik Allah? Makanya zakat itu diatur sedemikian rupa dalam fikih muamalat, dalam hukum ekonomi syariah, penggunaannya oleh manusia. Begitu pula ketika harta itu sudah pemiliknya itu ya adalah seorang suami kemudian sudah meninggal dunia, maka pengelolaan harta itu yang ditinggalkan dia harus sesuai juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai secara hakikat pemilik daripada harta itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, dia harus dibagikan secara ilmu faraid. Jadi harta itu dia harus dibagikan secara ilmu faraid, secara ilmu waris dalam Islam untuk dibagikan kepada para ahli waris. Jadi di dalam Islam itu tidak bisa kita setuju dengan hukum yang diwasiatkan kemudian hukum itu bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Jadi meskipun dia mewasiatkan harta tersebut tadi, kalau sepintas kita dengar tidak bisa dibagi, ya dia kan akan melanggar kaidah Islam, sehingga ketentuan tersebut tidak bisa kita kerjakan, ya tidak bisa kita penuhi. Kita harus mengembalikan kepada hukum bahwa harta itu ketika sudah tidak ada pemiliknya, maka dia harus dibagi secara ilmu mawaris sebagai mana ilmu faraid untuk diberikan kepada para ahli waris. Saya kira demikian jawaban.
1: Ya, nanti ya, untuk lebih jelasnya, kalau untuk pertanyaan ini nanti lanjutkan pada hari Ahad. Nah, itu ilmu faraid di situ. Sudah tinggal 5 menit lagi, Ustaz. Nampaknya kita harus tutup untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Ada beberapa yang akan dibaca juga, tapi mohon maaf untuk pendengar, nanti pada pekan depan kita kembali akan bersama untuk beberapa pertanyaan sudah kami lock, sudah kami simpan, dan tafadhal Ustaz untuk mengakhiri obrolan pagi kita di hari ini.
3: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan marilah sama-sama kita tutup dengan doa. Allahumma arinal haqqo haqqo wajibna tiba'ah wa arinal batila batila wasmi sinna barobana zidna ilman wa razuqna fahman. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Belum ada tanda-tanda akan turun hujan, sehingga pemerintah daerah sudah menghasilkan satu keputusan, kita terbitkan SK tanggap darurat. Itu selama kurang lebih 3 bulan ke depan.
2: Nah, hari ini kita kedatangan kawan-kawan kita warga Gorontalo untuk apa menyampaikan aspirasi dan pendapat. Ya, kami terima.
0: Berdengar topik utama tersebut, terakhir sejumlah berita lainnya dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya di si Kamis 10 September 2026. Anda bersama saya, Yusri Mpreno.

0: Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini, pendengar, pengembangan karao terus dilakukan Bank Indonesia untuk menghadirkan inovasi baru sekaligus mengangkat kembali kekayaan Wastra Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Hulondalo Art dan Craft Festival atau Harvest 2026 akan menghadirkan inovasi baru dalam pengembangan karao. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya memperkaya produk wastra khas Gorontalo. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Bambang Satya Permana, mengatakan Harvest tahun ini akan memperkenalkan inovasi tersebut. Menurutnya, inovasi ini menjadi salah satu milestone baru dalam pengembangan wastra Gorontalo. Pengembangan ini juga menjadi upaya membangkitkan kembali kearifan lokal Gorontalo. Salah satunya dengan mengangkat kembali potensi tenun lokal yang memiliki sejarah di Gorontalo.

0: Tenukala menjadi inovasi baru yang menggabungkan kekayaan wastra dan kearifan lokal Gorontalo. Kehadiran Tenukala juga memperkenalkan kembali potensi lokal Gorontalo. Inovasi ini memperluas kekayaan produk wastra yang selama ini dikenal melalui karao. Melalui Harvest 2026, Tenukala diharapkan semakin dikenal sebagai bagian dari warisan budaya Gorontalo.
1: Polemik status cagar budaya ex rumah jawatan kepala kantor pos dan telegraf Gorontalo kembali mencuat. Sejumlah massa yang tergabung dalam Yaphara menggelar aksi damai di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Desrian Syamamut.
2: Masa Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat atau Yaphara menggelar aksi demonstrasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo pada Rabu 9 September 2026. Aksi tersebut mempertanyakan polemik status cagar budaya eks rumah jawatan kepala kantor pos dan telegraf Gorontalo. Koordinator masa aksi Risman Taha mempertanyakan proses penetapan objek yang diduga sebagai cagar budaya. Ia menilai persoalan tersebut seharusnya terlebih dahulu dibicarakan bersama pemerintah kota Gorontalo dan tim ahli cagar budaya. Risman juga mempertanyakan keterlibatan pemerintah kota dalam proses penetapan objek tersebut. Menurutnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Lukman Kasim, tidak pernah diundang dalam proses tersebut.
3: Tadi beliau mengatakan bahwa diundang Dinas Kota Gorontalo di dalam penetapan objek diduga cagar budaya. Tapi ternyata waktu itu Pak Lukman Kasim sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah diundang. Dan beliau sudah memberikan keterangan di Polda.
2: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo Muhammad Andri mengatakan pihaknya menerima massa aksi untuk menyampaikan aspirasi. Ia menyebut penerimaan terhadap massa aksi merupakan bagian dari keterbukaan terhadap masyarakat. Andri mengatakan pihaknya menghargai masyarakat yang datang untuk menyampaikan pendapat.
4: Itu biasalah, karena saya memahami itu, karena tidak semua, kita tidak bisa menyamaratakan semua warga negara ya. Ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang, ya gak apa-apa, itu saya terbuka. Nah hari ini kita kedatangan kawan-kawan kita warga Gorontalo untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, ya kami terima.
2: Polemik eks rumah jawatan kantor pos Gorontalo sendiri berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai status bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Pemkot Gorontalo menyatakan bangunan itu tidak termasuk dalam objek cagar budaya yang ditetapkan melalui Permen Budper tahun 2010. Sementara sebelumnya terdapat keputusan Wali Kota Gorontalo tahun 2020 yang menetapkan bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Perbedaan status tersebut menjadi salah satu persoalan yang hingga kini terus mendapatkan perhatian berbagai pihak.
1: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengantisipasi potensi krisis air bersih yang dapat terjadi akibat musim kemarau yang masih berlangsung. Langkah antisipasi dilakukan dengan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penampungan air untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan sumber air. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Babiyonggo, mengatakan kesiapan penampungan air menjadi salah satu bagian penting dalam menghadapi kondisi kemarau yang berpotensi memperpanjang periode kekurangan air. Menurutnya, keberadaan tempat penampungan saja belum cukup apabila distribusi air ke wilayah terdampak belum didukung sarana transportasi yang memadai. Ia menjelaskan kendaraan pengangkut air dibutuhkan untuk menjangkau desa-desa yang sumber airnya mulai berkekurangan akibat kemarau. Distribusi menggunakan armada tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
5: Untuk kami Bone Bolango, kami sudah persiapkan memang peringatan dininya itu sampai bulan September. Jadi kalau memang berkepanjangan, kami sudah sedia dengan pertama ada tong-tong air juga, hidran juga kami sudah siapkan. Dan barangkali yang kami sangat butuhkan adalah armada untuk pengangkutan air.
1: Kondisi kemarau juga membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah penanganan secara lebih terukur agar persoalan air bersih tidak berkembang menjadi krisis yang berdampak luas terhadap masyarakat. Ahril mengatakan BPBD terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di sejumlah wilayah untuk mengetahui desa-desa yang membutuhkan dukungan pasokan air bersih. Menurutnya, kebutuhan sarana pengangkutan air menjadi perhatian karena pelayanan kepada masyarakat tidak hanya membutuhkan ketersediaan air, tetapi juga kemampuan mendistribusikannya hingga ke lokasi yang mengalami kekurangan. BPBD Bone Bolango juga berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan air bersih dapat diarahkan kepada wilayah yang paling membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Pohuwato menetapkan status tanggap darurat menghadapi kondisi kekeringan yang masih melanda hampir seluruh wilayah kecamatan dan desa. Status tersebut ditetapkan selama kurang lebih 3 bulan ke depan sebagai langkah mempercepat penanganan krisis air bersih. Selain menetapkan status tanggap darurat, pemerintah daerah juga telah membentuk posko darurat untuk mengkoordinasikan penanganan kekeringan. Terkait hal ini, selengkapnya kita ikuti wawancara Rusdi Aneta dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pohuwato, Abdul Muthalib Dunggio, berikut ini.
6: Pak Kaban, terkait dengan musim kemarau saat ini, nah bagaimana situasi di Kabupaten Pohuwato khususnya Pak Kaban? Silakan Pak.
7: Sampai dengan hari ini, posisi kondisi atau cuaca di sini masih tetap musim panas. Belum ada tanda-tanda akan turun hujan, sehingga pemerintah daerah setelah kemarin kita melaksanakan rapat koordinasi dengan lintas sektor, yeah, TNI Polri, sudah menghasilkan satu keputusan, kita terbitkan SK tanggap darurat. Itu selama kurang lebih 3 bulan ke depan. Di samping itu kami juga sudah membentuk posko siaga darurat. Itu pun ditindaklanjuti oleh masing-masing kecamatan, mereka membentuk posko masing-masing. Langkah yang sudah diambil oleh pemerintah daerah melalui BPBD sebagai posko darurat kabupaten, kami sudah melakukan pemetaan, ya. Kemudian kita sudah membagi tugas untuk 13 kecamatan. BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, PDAM, kemudian kita juga mendapatkan dukungan bantuan armada dari Balai Sungai wilayah Provinsi Gorontalo yang sudah beroperasi mendistribusikan air itu sejak pekan kemarin. Kemudian mereka jedah minggu ini dan akan kembali lagi besok pagi dalam durasi waktu 2 minggu untuk penanganan di wilayah Popayato Group dan wilayah Taruditi. Demikian Pak.
6: Ya Pak Kaban, dari 13 kecamatan di Kabupaten Pohuwato, berapa kecamatan yang terdampak kekeringan atau kekurangan air bersih ini Pak? Pak,
7: rata-rata di hampir semua desa, cuma karena memang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, yang jelas di 13 kecamatan itu sudah merasakan bagaimana krisis air bersih, sehingga kami membagi tugas untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat yang sangat penting untuk apa namanya kebutuhan mereka sehari-hari. Itu yang terjadi saat ini, dan termasuk kekeringan ini banyak berdampak juga pada kejadian-kejadian seperti kebakaran lahan, kebakaran rumah. Itu sudah terjadi 3 bulan kemarin sampai dengan hari ini. Bahkan tadi saya lewat di hutan lindung di perbatasan antara Paguat dan Marisa itu, terjadi lagi ada satu titik api yang tapi penanganannya sudah dilakukan oleh baik dari damkar, Satpol PP, kemudian dari kepolisian dan dinas terkait sudah melakukan penanganan Pak.
6: Pak, untuk pendistribusian air bersih di masyarakat itu Pak, di kecamatan maupun desa, itu dilaksanakan tiap hari Pak atau bagaimana, ada mekanisme lain Pak?
7: Ya, setiap hari. Jadi kita sudah menjadwalkan. Jadi kita sudah membagi tugas. Kalau misalnya hari ini Dinas Sosial di Marisa CS, BPBD mengambil wilayah tengah, kemudian PDAM di wilayah barat. Begitu setiap hari Pak. Jadi tidak bisa putus. Bahkan kami sudah mengoperasikan mobil pick up khusus mendistribusi air menggunakan tandem. Jadi di masing-masing perumahan di Marisa itu kita sudah distribusi bergantian antara Dinas Sosial, PDAM dan BPBD.
6: Harapannya kepada masyarakat di Kabupaten Pohuwato Pak terkait dengan musim kemarau saat ini bagaimana Pak? Silakan.
7: Kami pemerintah daerah berharap tetap berhati-hati, berwaspada terhadap kondisi kekeringan ini, kemudian bisa memaksimalkan, memanfaatkan air bersih ini dengan sebaik-baiknya. Tidak lakukan pemborosan, mengukus sesuai kebutuhan, karena memang keterbatasan armada ini juga akan membuat kita terbatas untuk menyalurkan air sendiri. Sehingga kami berharap air yang kita distribusikan ini untuk dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin. Kemudian terkait dengan potensi kebakaran, kami berharap untuk tidak sembarang membakar, baik itu di halaman pekarangan rumah, apalagi di areal-areal lahan secara umum, itu misalnya lahan-lahan pertanian atau hutan, tidak melakukan pembakaran-pembakaran untuk kepentingan misalnya pertanian atau apa. Kami berharap ini dikoordinasikan dengan pihak kecamatan, ketika ada persoalan-persoalan seperti itu, segera laporkan, baik ke tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, sehingga ada penanganan cepat ketika terjadi dampak-dampak yang saya sampaikan tadi, misalnya ada kebakaran dan seterusnya.
6: Terima kasih Pak Kaban, sudah bersama dari Pak.
7: Oh, terima kasih ya. Terima kasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo salurkan bantuan peringkatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara. Bantuan yang diberikan dalam bentuk bahan produksi untuk pedagang gorengan, penjual kue, warung, dan kios.
2: Sebanyak 105 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara menerima bantuan pengembangan usaha dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Bantuan dalam bentuk bahan produksi tersebut diserahkan secara simbolis Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi kemarin. Ida Saida menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM sekaligus upaya mendorong penguatan ekonomi pelaku UMKM. Penerima bantuan diminta agar memanfaatkan bantuan ini sesuai peruntukannya dalam meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan usaha, muaranya meningkatkan pendapatan keluarga.
3: Di sini ada 4 kategori. Kedai makanan, ya, warung makan, kemudian gorengan, pembuat kue, dan warung, ya, jualan kios. 4 kategori ini diharapkan mereka mampu meningkatkan penghasilan keluarganya. Nah, tentu bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik-baik. Pemerintah memberikan bantuan itu tujuannya meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah tidak asal memberikan bantuan-bantuan dengan produk-produk yang tidak berkualitas.
2: Wagub mengharapkan kepada penerima bantuan agar terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk sehingga mampu memiliki daya saing dan memperluas pasar. Pengembangan UMKM salah satu bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah provinsi terus berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha, baik melalui bantuan pembinaan maupun peningkatan kapasitas. Dengan penyaluran bantuan bagi 105 pelaku UMKM di Gorontalo Utara ini, akan semakin banyak usaha masyarakat yang tumbuh, berkembang, dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
1: Pendengar, kurangnya sosialisasi dan efisiensi anggaran membuat capaian perlindungan ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo Utara masih berada di tingkat bawah. Berbagai langkah strategis akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan progres capaian tersebut.
4: Capaian perlindungan ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan data BPJS ketenagakerjaan berada di urutan keempat tingkat Provinsi Gorontalo. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah Gorontalo Utara akan menempuh berbagai langkah strategis. Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo Utara, Roy Van Solang, menyadari efisiensi dan sosialisasi yang belum maksimal terhadap masyarakat khususnya tenaga kerja membuat progres pencapaian perlindungan tenaga kerja tersebut masih di bawah. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pihak legislatif agar mendapatkan dukungan anggaran untuk meningkatkan capaian tersebut. Bahkan kolaborasi dengan OPD terkait yang berada di daerah ini akan terus dipermantap oleh Dinas Ketenagakerjaan.
5: Memang kalau melihat capaian di Gorontalo Utara ini masih bandingkan dengan kabupaten kota masih di bawah. Karena memang yang pertama kondisi keuangan daerah yang belum cukup untuk bisa memberi atau melakukan intervensi terhadap perlindungan tenaga kerja yang ada. Yang kedua juga kami menyadari sosialisasi ke masyarakat ini masih terbatas. Oleh karena itu kami terus melakukan upaya-upaya maksimal. Yang pertama, berdialog dengan pihak legislatif terkait dengan dukungan anggaran terhadap perlindungan tenaga kerja yang sekarang ini masih ada di kisaran 40%, yaitu 25.658 jiwa dari 64.089 jiwa yang harusnya dilindungi.
4: Roy Van Solang berkeyakinan dengan upaya yang akan dilakukan seperti ini dapat menambah partisipasi masyarakat dalam menunjang program perlindungan ketenagakerjaan. Kadis menambahkan dengan dukungan semua komponen ke depan akan meningkatkan capaian perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Gorontalo Utara. Hendra Raup melaporkan.
1: Ombudsman Gorontalo menemukan maladministrasi dalam pelaksanaan program beasiswa kedokteran pemerintah Kabupaten Pohuwato. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra mengatakan pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme inisiatif atas prakarsa sendiri atau IAPS. Pemeriksaan tersebut berawal dari informasi yang diterima Ombudsman melalui whistleblower. Ombudsman sendiri menemukan 17 mahasiswa penerima beasiswa yang orang tuanya merupakan pejabat di Kabupaten Powiato. Dari 33 mahasiswa yang diperiksa, terdapat 6 nama yang tidak tercatat dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Powiato. Ombudsman menilai proses seleksi dan verifikasi penerima beasiswa belum memiliki standar yang jelas dan terukur.
6: Ombudsman Gorontalo menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada pemerintah Kabupaten Powiato yang dihadiri Sekretaris Daerah Bapak Iskandar Datau. Kami menerbitkan LHP inisiatif atas prakarsa sendiri atau IAPS berdasarkan informasi whistleblower ombudsman dan menemukan 17 nama mahasiswa yang orang tuanya merupakan pejabat di Kabupaten Powiato serta berafiliasi dengan partai politik. Dalam pemeriksaan, Ombudsman terungkap data dari 33 mahasiswa penerima beasiswa kedokteran tersebut telah diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Powiato. Verifikasi dilakukan memastikan domisili asli di Kabupaten Powiato dan menemukan 6 mahasiswa namanya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Powiato. Program Ombudsman menemukan malabisasi berupa penyimpangan prosedur dan pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan program. Penyimpangan prosedur berupa belum tersedia standar seleksi dan verifikasi yang jelas serta terukur dan belum diperolehnya dokumen maupun informasi yang memadai mengenai tahapan pendaftaran, seleksi, verifikasi, pemeringkatan, berita acara, rekomendasi tim seleksi, serta dasar penetapan penerima.
1: Ombudsman melakukan verifikasi data penerima beasiswa melalui data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Hasil verifikasi menunjukkan satu penerima berada pada peringkat kesejahteraan keluarga tingkat 5, sedangkan penerima lainnya berada pada peringkat 6 hingga 10. Ombudsman juga menemukan belum tersedianya dokumen yang memadai terkait pendaftaran, seleksi, verifikasi, pemeringkatan, dan penetapan penerima. Atas temuan tersebut, Ombudsman menyimpulkan adanya penyimpangan prosedur dan pengabaian kewajiban hukum dalam pelaksanaan program beasiswa kedokteran Kabupaten Powiato. Pendengar, pengembangan tanaman kelapa di Kabupaten Gorontalo Utara senantiasa mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Bentuk kepedulian pemerintah daerah tersebut nampak dari adanya bantuan yang berkaitan dengan benih kelapa diberikan untuk masyarakat tani. Terkait dengan hal itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo Utara, Asri Umenu, mengemukakan petani di daerah ini pada saat pelaksanaan Pekan Nasional Tani Nelayan PENAS tahun 2026 yang dipusatkan di Gorontalo telah melakukan variasi produk yang berasal dari tanaman kelapa. Produk yang dihasilkan para petani di Gorontalo Utara tersebut yakni minyak kelapa murni. Menurutnya, langkah strategis yang dilakukan selama ini mendapatkan perhatian serius dari semua pihak termasuk di dalamnya warga petani.
7: Iya, petani kita kemarin di PENAS ya. PENAS yang dilaksanakan di Gorontalo itu, kita terkait dengan produk itu, kita ada variasi produk. Di Gorontalo Utara itu ada produksi DCO, jadi minyak kelapa murni dihasilkan oleh petani Gorontalo Utara. Dan itu alhamdulillah di saat PENAS kemarin mendapat perhatian dari para pengunjung.
1: Kadis menambahkan khusus tahun 2026 ini pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan bantuan program pengembangan tanaman kelapa sebesar 2.500 hektar. Beralih ke berita lainnya, sejumlah warga desa Tenggela, Kabupaten Gorontalo masih terkendala mendapatkan bantuan rumah layak huni. Kepala Desa Tenggela, Nasir Sulaiman, mengatakan pemerintah desa telah mengusulkan bantuan melalui Basnas dan program BSPS dari pemerintah provinsi. Namun pengajuan bantuan masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya terkait status kepemilikan tanah warga yang belum jelas. Sebagian tanah masih berstatus warisan dan belum memiliki pembagian resmi di antara ahli waris. Kondisi ini membuat pemerintah desa ragu.
8: Masyarakat terkendala dengan masalah status tanah. Rumah mereka itu tidak layak sekali. Karena sebagian besar masyarakat status tanah itu masih berbentuk warisan. Kemudian belum ada pembagian secara resmi. Makanya kami dari pemerintah desa itu masih ragu selama itu surat tidak resmi. Saudara-saudaranya belum memberikan persetujuan. Itu yang kami tidak berani mengeluarkan surat.
1: Kendala berikutnya, kata Nasir, adalah kewajiban swadaya dari penerima bantuan. Menurut Nasir, sebagian masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan swadaya tersebut sehingga belum siap menerima bantuan. Selain itu, terdapat warga dengan rumah tidak layak huni yang secara administrasi masih memiliki KTP di luar desa Tenggela. Meski demikian, pemerintah desa berupaya mencari solusi dengan berkoordinasi bersama pihak terkait. Warga yang siap menerima bantuan dan bersedia pindah ke desa Tenggela akan dibantu sesuai prosedur yang berlaku. Pendengar sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Mbrono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi peringkat persatu RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita masih terus menemukan kebersamaan untuk pagi hari ini dengan mengupdate beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Peringkat, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya. Kali ini informasi prediksi cuaca yang berlaku hari ini Kamis 10 September 2026 langsung dari BMKG Gorontalo. Kali ini kita akan bersama dengan prakirawan Virginia Rumimpunu.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Kamis 10 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%, arah angin bertiup dari barat daya hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal, arah angin dari barat laut hingga utara dengan kecepatan 10-30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 24 sampai 36 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: KU di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Gorontalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, bestie, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, kayaknya gue gak enak badan nih.
1: Ya, awalnya sih kejar target terus, gak jaga kesehatan, gampang sakit kan jadinya.
0: Enak aja, gue kan lumayan teratur olahraga. Makanan-makanan gue juga yang sehat-sehat.
1: Udah hidup sehat, tapi masih sakit aja. Kayaknya lo mesti check up deh. Ke lab sana, biar tahu status kesehatan lo. Kan bisa konsultasi ke dokter juga.
0: Oh, ada dokternya juga toh? Mm-mm. Tapi gue takut nih, kalau ketahuan penyakitnya malah tambah stres gue nanti.
1: Justru itu, dengan medical check up, lo dan keluarga lo bisa waspada kalau ada tanda-tanda penyakit yang membahayakan. Makin bagus dong kalau dideteksi sejak dini.
0: Terus, di mana laboratorium yang hasilnya akurat?
1: Mending ke laboratorium klinik Prodia. Di sana ada panel check up kesehatan keluarga. Lo bisa sekalian ajak ayah, ibu, kakak, adik untuk check up kesehatan. Datang langsung aja. Info lengkapnya klik www.prodia.co.id.
0: Oke deh kalau begitu. Makasih ya.
1: Ingat, di mana-mana mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.
2: Laboratorium Klinik Prodia untuk diagnosa lebih baik.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dikukuhkan sebelum bertolak menuju Jepang. Sebanyak 430 atlet dipersiapkan memperkuat merah putih pada 35 cabang olahraga. Pengukuhan ini menjadi bagian akhir persiapan kontingen sebelum menghadapi pesta olahraga terbesar Asia tersebut. Setelah dikukuhkan, kontingen dijadwalkan mendapatkan pelepasan dari Presiden Prabowo Subianto. Asian Games Aichi Nagoya akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri membawa 430 atlet bersama 148 pelatih dan ofisial untuk mendukung pertandingan.

0: Alhamdulillah ya Ma, tahun ini Allah pilih kita sebagai tamunya ke Baitullah. Insyaallah kita akan menjadi haji yang mabrur dan di sana kita akan diberi nikmat kesehatan untuk menjalaninya.
1: Itu yang buat Mama khawatir dan was-was karena ibadah haji ini kan ibadah fisik.
0: Alhamdulillah juga Allah telah permudah kita dengan adanya lab klinik Prodia yang ada di sini, sehingga kita bisa melakukan check up kesehatan jika ada gangguan kesehatan. Ya, paling tidak kita akan mudah untuk menanganinya. Ya, pemeriksaan kesehatan sebelum beribadah haji merupakan modal kesempurnaan ibadah haji. Dengan melakukan check up kesehatan sebelum naik haji memudahkan kita untuk menangani kondisi kesehatan kita. Bagi calon jemaah haji yang ingin melakukan check up kesehatan dapat menghubungi klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Wartabone, kontak person di 0853 94 78 15 15, Kota Gorontalo.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Anda masih terus bersama kami untuk Gorontalo pagi ini. Masih bersama saya Yusri. Jam 7 saatnya kita bersama dengan beberapa pointer menarik dimulai dalam sesi Kita Indonesia pagi hari ini, mengangkat topik merayakan keberagaman budaya dengan sikap terbuka.

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, bahasa, dan adat istiadat serta tradisinya yang menjadi identitas bangsa. Keberagaman ini merupakan kekayaan yang harus dijaga karena menjadi perekat persatuan sekaligus memperkuat karakter bangsa di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Sikap terbuka terhadap perbedaan juga menjadi salah satu kunci dalam merawat keberagaman budaya. Menghargai tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dimiliki setiap daerah akan menumbuhkan rasa saling menghormati serta mencegah munculnya sikap diskriminatif maupun prasangka antar kelompok. Merayakan keberagaman budaya tidak hanya dilakukan melalui festival atau pertunjukan seni semata, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menghormati adat istiadat masyarakat lain, mempelajari budaya daerah yang berbeda, serta mendukung upaya pelestarian warisan budaya lokal sebagai bagian dari kekayaan nasional bangsa. Dengan membangun sikap terbuka dan saling menghargai, keberagaman budaya juga dapat menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan Indonesia. Semangat ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya bangsa sekaligus memperkokoh nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu seperti apa implementasinya dalam keseharian kita? Silakan Anda bisa menggunakan layanan telepon kami di 08219664864 atau di 08225998324.

di sosial media kami, di live streaming Facebook RRI Gorontalo. Kita sementara live saat sekarang. Anda bisa menyematkan tanggapan, komentar, opini Anda di kolom komentar Facebook RRI Gorontalo.

Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, pendengar, untuk merayakan keberagaman budaya dengan sikap terbuka ini. Di antaranya menerima tradisi, bahasa daerah, dan cara orang lain menerapkan adat istiadatnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, termasuk juga agama. Sebisa mungkin untuk menghindari diskriminasi, ya, tidak membeda-bedakan sama manusia berdasarkan latar belakang suku atau rasnya.

Akan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari bentuknya macam-macam ya, dan bisa kita lakukan dari berbagai lingkungan, mulai dari lingkungan terkecil di keluarga, menghormati cara orang lain, kemudian ya berpendapat ya, kemudian memberikan juga opini dalam kehidupan sosial bermasyarakat, juga terlebih dalam kehidupan bertetangga. Ketika ada hajatan adat ya, kita bisa saling berikan toleransi gitu secara terbuka. Ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu juga kita bisa saling support ya. Di lingkungan media sosial misalnya, dalam ruang lingkup digital, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan diantaranya stop gitu ya, untuk melakukan atau memberikan komentar-komentar bernada sara. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya, langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan sebagai wujud nyata merayakan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari.

0: di ujung telepon kita sudah bersama dengan salah satu budayawan Gorontalo, ada Bapak Romi Isa. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Romi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Terima kasih Pak Romi sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Saya Yusri, Pak Romi, kita bicara soal merayakan keberagaman budaya dengan sikap terbuka gitu. Kalau pandangan Anda sendiri sebagai seorang budayawan, apakah falsafah, bekal falsafah yang kita punya, yang kita sudah lakoni gitu sejak leluhur kita ini, cukupkah menjadi bekal gitu untuk Anda lihat bahwa keberagaman budaya di Gorontalo ini tetap terjaga?
1: Ya, alhamdulillah Pak. Selamat pagi pemirsa di mana saja Anda berada. Berbicara tentang keberagaman budaya di tengah masyarakat Indonesia saat ini, khususnya yang ada dari pandangan kita di masyarakat Gorontalo, berlandaskan falsafah leluhur kita, yakni adat bersedikan syara, syara bersedikan kitabullah, ini merupakan bekal utama bagi generasi muda kita, khususnya masyarakat Gorontalo, untuk dapat memperkuat dan dapat lebih memperkaya bagaimana keberagaman budaya itu sendiri bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Dan tentunya hal ini perlu menjadi inspirasi bagi kita bersama, khususnya masyarakat Gorontalo, karena dengan falsafah ini maka keberagaman budaya yang hadir di masyarakat Gorontalo ini dapat terjaga dan terbangun dengan baik. Demikian Pak Yusri.
0: Ya, tapi kalau bekal falsafah yang kita pegang sejak diwariskan oleh leluhur kita ini, apakah juga dipahami oleh generasi muda kita hari ini menurut pandangan Anda, Pak Romi?
1: Inilah yang menjadi tantangan bersama kita. Karena sadar maupun tidak bahwa posisi generasi muda kita ini sementara dalam keadaan dilematis. Apalagi dipengaruhi oleh zaman digitalisasi. Tetapi saya berharap semoga keberadaan daripada generasi muda terhadap falsafah yang ada sekarang ini perlu menjadi tugas kita bersama untuk lebih memperkenalkan bagaimana falsafah itu hadir di tengah generasi muda. Memang tantangan kita sekarang adalah posisi generasi muda yang semakin dilematis. Mau mengikuti perkembangan zaman, apalagi perkembangan zaman dengan digitalisasi sekarang, berharap lewat digitalisasi tersebut mereka bisa mencari dan mempelajari, bahkan memahami falsafah itu sendiri, dan sehingga mereka mampu menyadari dan insya Allah siap untuk menjalaninya. Kalau kita lihat, tidak semua generasi muda seperti itu, dan inilah tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Tugas kita ke depan adalah lebih mempercayakan diri, lebih memotivasi mereka untuk lebih mengenal falsafah itu sendiri. Demikian Pak.
0: Ya, tapi kalau yang Anda lihat Pak Romi, apa yang terjadi di lapangan sebenarnya ketika bekal ini sebenarnya sudah diwariskan oleh leluhur kita? Apakah ruang-ruang untuk mempelajari keberagaman budaya di Gorontalo ini sedikit, atau apa yang menjadi akar permasalahan sehingga regenerasi sikap terbuka akan merawat keberagaman budaya yang ada melalui falsafah yang kita pegang ini kurang gitu sampai ke generasi muda, Pak Romi?
1: Ya, permasalahan utama itu adalah tergantung daripada generasi muda itu sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Ini kayaknya ini saya melihat bahwa apakah mereka mau, apakah mereka sadar, apakah mereka punya semangat untuk mencari identitas lewat falsafah itu sendiri, Bang Yusri. Ini yang terjadi di lapangan seperti itu. Kalau saya melihat seperti itu, karena terkadang generasi muda kita sekarang baru mendengar saja kata budaya, nuansa mereka itu sudah ber berpikir balik flashbacknya itu sudah jauh ke belakang. Padahal kan tidak seperti itu kan.
0: Oke. Okay.
1: Ini yang menjadi apa ya, katakanlah hal-hal yang menjadi akar permasalahan di bawah ini adalah motivasi mereka untuk mempelajari, memahami falsafah itu dulu. Ini yang perlu kita genjot bersama, begitu Pak.
0: Iya. Tapi melalui sektor apa nih kalau kita bicara soal peran dari budayawan, tetua adat kita, SDM-nya sedikit gitu. Kita tidak bisa mengharap bahwa para budayawan kita akan turun satu persatu ke tingkat bawah untuk ngajarin dan memberikan edukasi dan sosialisasi bahwa kita punya falsafah pegangan yang kuat gitu. Bagaimana melibatkan sinergitas antara semisal lingkup pendidikan atau juga di OPD-OPD, Pak Romi?
1: Iya. Yeah. Tentunya hal ini menjadi kebijakan dari pemerintah setempat. Sektor-sektor leading-leading sektor yang tentunya berhubungan dengan hal ini yang perlu kita perkuat sinergitasnya, Bang Yusri. Keberadaan tokoh budaya ya, para budayawan ini memang perlu diakui sekarang semakin sedikit ya, sedikit. Mungkin ya dengan hal-hal keterbatasan, dibatasi oleh usia juga, terus dengan pemahaman konsep yang semakin berkembang. Nah, ini yang perlu kita jaga bersama. Oleh karena itu membutuhkan sinergitas antar lintas, baik itu lintas pemerintahan, lintas OPD, yang tentunya berkaitan erat dengan bagaimana upaya kita untuk mengedukasi para generasi muda ini tentang budaya kita, khususnya budaya Gorontalo. Ini yang, dan ini saya lihat di khususnya kita di Provinsi Gorontalo dan di beberapa kabupaten kota, ini saya lihat giliatnya sudah maksimal Pak Yusri. Contohnya ada di beberapa kabupaten ini yang punya, yang diselaraskan dengan visi misi daripada pemerintahan mereka. Ada yang mengangkat visinya adalah berbudaya, religius, dan berkarakter. Ini tentunya menjadi salah satu leading sektor kita untuk bagaimana upaya kita ini bisa menjalankan agar perjalanan edukasi terhadap generasi muda ini bukan hanya berharap kepada para tokoh budayawan, tetua-tetua adat kita yang artinya yang semakin apa ya, sepuh terhadap hal-hal yang demikian. Sementara posisi generasi muda kita sekarang ini kan melek digitalisasi, digitalisasi. Ini yang sangat-sangat riskan bagi kita.
0: Baik. Kalau begitu pesan Anda apa, Pak Romi, sebagai seorang budayawan? Artinya begini, cara kita bangga jadi orang Gorontalo akan begitu banyak ragam budaya yang kita miliki, kemudian begitu kuatnya falsafah yang diwariskan oleh leluhur kita, tapi kita juga tetap terbuka gitu untuk menerima budaya, adat, istiadat dari daerah-daerah lain yang notabene hidup berdampingan dengan kita hari ini. Bukan hanya saja suku Gorontalo, tapi sudah beranak pinak, kawin mawin dengan suku-suku lainnya, Pak Romi.
1: Ya, memang alhamdulillah di Gorontalo sekarang ini sudah banyak suku-suku lain selain suku Gorontalo yang sudah hidup aman dan damai di dataran Provinsi Gorontalo, Bang. Ini yang pertama. Iya. Kemudian bagaimana cara kita untuk mensikapi? Tentunya mereka juga ini kan punya garis-garis budaya yang berasal dari leluhur mereka. Gitu. Nah, oleh karena itu sikap keterbukaan kita dari masyarakat Gorontalo untuk menerima keberagaman ini agar tetap hidup berdampingan aman dan damai di Provinsi Gorontalo, ini yang alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan sebagaimana yang kita lihat bersama. Pesan saya adalah insya Allah mudah-mudahan dengan kesadaran, dengan saling pengertian dan saling keterbukaan di antara suku-suku ini dalam menjalankan posisinya sebagai pelaku, pemerhati maupun yang melaksanakan budaya masing-masing, ini mempunyai keterkaitan erat dan tidak saling mengganggu. Memang perlu disadari Bang Yusri, di Gorontalo ini ada beberapa suku yang tentunya membawa jati diri mereka sendiri. Gitu kan? Nah, tetapi alhamdulillah masyarakat Gorontalo dengan falsafah yang begitu kuat ini tidak menjadi tertutup untuk hal itu. Malah bisa memberikan ruang yang begitu besar bagi komunitas-komunitas atau etnik-etnik lain yang ada di Gorontalo untuk lebih mempererat hubungan ini dan bisa saja hidup berdampingan. Betul. Bahkan bisa berada dalam satu wadah, ya, dalam satu apa, katakanlah dalam satu acara, satu pagelaran begitu, dalam konteks yang berbeda tetapi dia satu. Begitu Bang.
0: Baik. Terima kasih Pak Romi sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Budayaan Gorontalo, Romi Isa yang sudah bersama Anda berdengar pagi hari ini. Kita jeda terlebih dahulu.

0: Bro, udah ada planning nggak mau melamar kerja di mana kamu?
1: Nggak dulu deh, baru juga lulus kuliah. Pengen nyantai-nyantai dulu. Atau enggak, nunggu penerimaan PNS.
0: Bisa aja, tapi sembari menunggu, coba deh kamu isi waktu luang dengan lebih mengasah keterampilan. Ikut pelatihan pengembangan skill ke, atau kursus-kursus gitulah pokoknya.
1: Penting gak sih?
0: Sangat penting. Karena di tengah kondisi dunia yang terus bergerak maju, justru saat ini kita tuh sangat minim daya saing. Maka diperlukan hal-hal yang bisa meningkatkan value keterampilan kita. Kalau kita punya keterampilan yang mumpuni dalam bekerja, dengan sendirinya tingkat pengangguran berkurang dan angka kemiskinan pun bisa ditekan. Dan lagi, kalau kita punya keterampilan, kita juga nggak terlalu berharap jadi PNS.
1: Wah, benar juga ya. Kalau skill kita mumpuni, setidaknya kita bisa berwirausaha. Dengan begitu, kita bisa membuka lapangan kerja yang baru, kan?
0: Nah, itu pinter.
2: Siapkan tenaga kerja yang terampil agar mendapat pekerjaan yang layak. Dan dengan sendirinya, kita bisa membantu pemerintah memutus angka pengangguran dan angka kemiskinan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berikutnya kita lanjut untuk topik kedua terkait Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru nelayan di Bualemo. KNMP atau Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bualemo mulai dibangun sebagai bagian dari program strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Di Kabupaten Bualemo sendiri terdapat 8 lokasi KNMP dengan 1 lokasi di Desa Pentadu Barat yang pembangunannya hampir selesai. Sementara 7 lokasi lainnya mulai memasuki tahapan pembangunan. Peletakan batu pertama pembangunan 7 lokasi KNMP ini dipusatkan di Desa Tabulo Selatan Kecamatan Manangu hari Rabu kemarin. Kegiatan ini dilakukan oleh Bupati Bualemo Dr. Randus Rumpagau bersama jajarannya dan disaksikan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo serta Kepala Pelabuhan Nusantara Provinsi Gorontalo dan masyarakat nelayan Kecamatan Manangu. Program ini pendengar diharapkan tidak hanya menghadirkan fasilitas bagi masyarakat nelayan tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, produktivitas dan juga kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk mendukung dan memanfaatkan berbagai program pemerintah yang masuk ke Kecamatan Manangu. Lalu seperti apa harapan besar dari masyarakat Bualemo, terkhususnya masyarakat yang berada di lokasi-lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih? Anda yang mendengarkan kami, khususnya yang ada di Bualemo atau juga di wilayah-wilayah lainnya yang menjadi wilayah fokus, lokus dari pembangunan KNMP, juga bisa bergabung bersama kami di telepon di 08219648664 atau juga di 08225996834 atau juga ke kolom komentar live Facebook RRI Gorontalo.

ini merupakan satu ekosistem terpadu yang diharapkan program ini bisa menghubungkan antara para nelayan, kemudian juga koperasi dan pasar dalam satu rantai pasok yang ada. Harapannya juga ini bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Dan kita berharap bahwa program prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bisa menyasar wilayah-wilayah yang memang diperuntukkan untuk kehadiran dari Kampung Nelayan Merah Putih sendiri.

0: 0218236664. Anda bisa bergabung bersama kami untuk mengomentari topik kedua kita, Kampung Nelayan Merah Putih, Harapan Baru Nelayan di Bualemo. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bualemo, ada Bapak Ardian Syarauf. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ardi.
1: Ya, Assalamualaikum Pak. Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo. Saya Yusri, kita bicara soal Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Bualemo. Bisa diinformasikan Pak, progresnya seperti apa? Satu lokasi yang sudah hampir selesai, kemudian 7 titik lainnya yang memasuki tahapan pembangunan, Pak Ardi.
1: Oh iya Pak, terima kasih Pak. Untuk progres Kampung Nelayan Merah Putih untuk tahap 2 yang tahun 2025 yang sampai saat ini masih berprogres itu kemarin sampai dengan tanggal 6 itu sudah 85%. Karena kemarin kita juga melakukan Zoom meeting dengan Kementerian Kelautan Perikanan terkait dengan bantuan genset yang nantinya sebagai salah satu sarana-prasarana juga untuk menunjang KNP yang ada di Pentaru Barat, itu yang sudah 80%. Dan diperkirakan mungkin akhir bulan ini, September ini, itu harus sudah 100%.
0: Target untuk beroperasi kapan yang ada di Pentadu ini sendiri, Pak Ardi?
1: Memang untuk kapan nanti pelaksanaannya, apakah itu mulai beroperasi, itu kita juga masih menunggu juga dari pusat, karena itu setelah kegiatan ini selesai, itu akan dilakukan pengresmian dulu oleh pihak sekedar kementerian, nantinya ya akan sama-sama melakukan pekerjaan ini sampai selesai. Jadi kita menunggu, kita juga belum tahu kapan untuk mulai dilaksanakan.
0: Oke. Kalau 7 titik lokasi lainnya di Bualemo di wilayah mana saja, Pak Ardi?
1: Ya. Untuk tahun 2026 ini juga dalam tahap pertama ini memang Bualemo mendapatkan alokasi kegiatan itu di 7 titik. 7 titik itu, yang pertama itu di Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, yang itu sudah kemarin memang secara seremonial sudah dilakukan peletakan batu pertama di 7 titik ini. Memang dia kemarin kita pusatkan di Desa Tabula Selatan, Kecamatan Manawu. Jadi 7 titik itu Girisa, Kecamatan Paguyaman. Kemudian di Paguyaman Pantai ada di 3 titik, Desa Olibu, Desa Bubaa, dengan Desa Limbatihu. Itu kemarin sudah berprogres dia 30%. Kemudian yang di Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi juga, sudah mulai melaksanakan penggalian, persiapan pekerjaan. Kemudian di Desa Patuame, Kecamatan Botumoito, dan ke terakhir itu di Kecamatan Tabula Selatan yang kemarin jadi pusat seremonial peletakan batu pertama.
0: Baik. Kalau di Desa Pentadu Barat yang progresnya sudah 80%-an gitu untuk tahap pembangunannya, Pak Ardi, apa yang menjadi fokus dari KNMP yang ada di Pentadu? Apakah cold storage atau apa yang nantinya fasilitas yang menjadi penunjang bagi para nelayan yang ada di sekitaran Desa Pentadu Barat?
1: Oh iya. Perlu kami sampaikan Pak, bahwa ini pelaksanaan KNP ini memang ada dua klaster. Klaster pertama itu terkait dengan hub. Hub. Ini hub itu merupakan kawasan inti atau utama. Nah, itu yang ada di Petaru Barat. Kemudian yang 7 ini menjadi penyangga, kawasan penyangga. Nah, yang menjadi yang utama ini itu sarana prasarannya itu cukup lengkap. Karena itu ada tambatan perahunya, karena ada cool storage-nya, shelter untuk tangkapan ikan yang setelah mereka melakukan penangkapan itu ada shelternya di situ. Hmm. Kemudian juga ada kulinernya, ada public es-nya, ada apa namanya yang perbaikan alat tangkap. Juga kalau dia memang itu, kita sudah menyediakan untuk bahan bakar BBM-nya. Hmm. Kalau itu dari perusahaan Patra Niaga itu nanti akan melaksanakan survei, tapi sudah dilakukan survei, itu juga bisa memenuhinya. Hmm. Memang kalau di Pentaru Barat itu ada kurang lebih fisik yang tersedia itu 13 fisik yang bangunannya yang dipersiapkan. Kemudian sarana-sarana penuhnya seperti mesin perahu, kapal juga disiapkan itu di Pentaru Barat. Kalau yang di 7 titik ini yang tahun ini itu hanya penyangga saja, hanya untuk bisa menunjang apabila program bagi apa namanya yang di hubnya itu di Pintaru Barat itu mengalami apa namanya pemasukan alat apa hasil tangkapan. Hmm. Ini yang 7 yang sekarang ini yang dibangun ini itu bisa mendongkrak.
0: Baik. Ya, kalau berarti dimungkinkan juga ada core business seperti koperasi untuk nelayan seperti itu, Pak Ardi ya?
1: Iya, karena memang untuk sasarannya ini untuk ini sarana prasarana yang disediakan ini nantinya koperasi Desa Merah Putih yang akan mengelola, Pak.
0: Baik. Tapi sejauh ini penjajakan untuk mitra, baik itu dalam hal ini untuk distribusi BBM untuk para nelayan, kemudian juga untuk perbengkelan dan sebagainya, sejauh ini seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya dinas terkait, Pak Ardi?
1: Ya, untuk BBM memang kita memiliki fasilitas SPBU juga ya, SPBU yang ada di posisir juga, tapi untuk sementara ini dalam tahap perbaikan. Mm-hmm. Itu diperuntukkan untuk kapan itu terkait dengan BBM solarnya itu. Kemudian kalau terkait dengan bengkel itu memang masyarakat masih melakukan secara mandiri. Memang kita pernah menyediakan sarana untuk perbengkelan itu, docking kapalnya itu pernah, tapi itu sudah dalam tahap perbaikan untuk ada permasalahan kerusakan sedikit, jadi itu yang tapi kalau dengan adanya KNP ini itu fasilitasnya sudah sementara dibangun dan mudah-mudahan masyarakat bisa terbantu dengan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah.
0: Baik, kalau tadi disampaikan bahwa hub ini KNMP utamanya ada di Pentadu Barat, kemudian penyangganya ada di 7 titik lokasi lainnya yang ada di Bualemo. Sudah semaksimal ini persiapan untuk menuju beroperasinya koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Bualemo. Lalu adakah perencanaan lainnya dalam hal ini terkait pelatihan, kemudian pendampingan atau kelompok-kelompok usaha yang disiapkan oleh dinas terkait untuk nelayan-nelayan yang ada di Bualemo, Pak Ardi?
1: Iya. Memang Pak, kegiatan ini memang sudah mulai berlangsung nih pembangunannya ini. Pemerintah pusat juga dengan dari berbagai dirjen dengan yang khusus untuk menunjang KNP ini itu hampir dalam tiap-tiap bulan itu atau dalam tiap 2 minggu sekali itu kita melakukan Zoom meeting, Pak, terkait dengan beberapa sarana yang bisa menunjang kegiatan itu. Jadi masyarakat UMKM atau KDMP koperasinya juga itu sama-sama mengikuti itu. Misalnya dalam terkait dengan sarana-prasarana pengolahan ikannya, maka kita melakukan Zoom meeting dengan pemerintah pusat melakukan Zoom secara online. Kita diberikan pemahaman sumber peningkatan SDM-nya dari pelaku usaha ini untuk melaksanakan kegiatan ini, supaya nanti kalau sarana prasarana sudah tersedia maka mereka langsung bisa mengoperasikan sarana prasarana tersedia, Pak.
0: Ada berapa banyak nelayan yang menjadi target nanti yang bisa mendapatkan manfaat dari kehadiran KNMP ini sendiri, Pak, sehingga ini bisa diintervensi oleh pemerintah untuk diberikan dukungan gitu dalam bentuk bantalan-bantalan sosial bagi para nelayan, atau support dalam bentuk perahu atau juga untuk kebutuhan lainnya, Pak Ardi?
1: Ya. Ya, memang waktu dalam berpersiapan untuk pembangunannya itu, program kegiatan ini, memang sebelumnya itu kita sudah, masyarakat calon penerima KNP ini memang sudah, semua sudah didata, Pak. Mm-hmm. Ya, baik nelayannya, sarana prasarana yang apa yang dibutuhkan itu. Jadi mereka itu sasarannya itu sudah ada. Mm-hmm. Jadi kalau di Pentadu Barat itu kurang lebih 200 lebih kepala keluarga sebagai pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan. Ya, jadi sudah diberikan porsinya masing-masing. Itu sampai satu mesin itu untuk berapa orang, satu kapal untuk berapa, itu sudah ada informasinya, Pak. Mm-hmm. Jadi tim mereka begitu alat tangkap atau sarana yang begitu sudah ada disiapkan oleh pemerintah, jadi mereka tinggal mengoperasikan saja.
0: Baik, artinya ini tinggal menunggu KNMP beroperasi gitu ya, di launching dan beroperasi, ya, Pak Ardi ya. Semuanya sudah siap, Pak. Gitu ya.
1: Sudah siap.
0: Baik. Ya. Terima kasih Pak Ardi sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ardiansa Rauf, Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bualemo, yang sudah bersama kita pagi hari ini. Pendengar, kembali kita jeda.

0: masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kita masuk ke topik ketiga. Kemarau, dampak krisis air bersih semakin luas. Musim kemarau yang melanda Provinsi Gorontalo mulai memberikan dampak serius terhadap ketersediaan air bersih masyarakat. Berdasarkan laporan BPBD Provinsi Gorontalo hingga akhir Juli 2026, ada sebanyak 5.388 jiwa atau 2.361 kepala keluarga di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih. Kondisi ini diperkirakan masih dapat meluas karena sebagian besar wilayah Gorontalo mengalami puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026. Dampak kemarau ini tidak hanya dirasakan melalui sulitnya masyarakat memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga meningkatnya risiko berkepanjangan serta kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten Bone Bolango menjadi salah satu wilayah dengan sebaran kekeringan yang cukup luas, sementara Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara juga mulai mengalami kekurangan air bersih. Untuk membantu masyarakat, pemerintah melalui BPBD telah melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Hingga awal Agustus, tercatat lebih dari 50 ribu liter air telah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

0: Saat ini di ujung telepon sudah bersama Sekretaris Camat ya, Tilango, Bapak Ovan Lasaufu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ovan.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Pak Ovan, kita bicara soal musim kemarau yang berkepanjangan ini, bahkan prediksi dari BMKG diprediksi kemarau masih akan terjadi sampai di awal 2027. Di Tilango sendiri, berdasarkan data, ada berapa banyak warga yang saat ini terdampak atau mulai merasakan kesulitan akses air bersih?
1: Ya, terima kasih pendengar RRI dimanapun berada. Alhamdulillah kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan informasi terkait dengan dampak daripada kekeringan di Kecamatan Tilango sendiri. Yang terdampak itu ada 3 desa. Dan 3 desa ini memang berbatasan langsung dengan Danau Limboto. Yang pertama, Desa Tabumela, itu kurang lebih sekitar 97 kakak. Kemudian Desa Tilote, 72 kakak. Dan Desa Tolangu, 33 kakak. Nah, total sampai dengan hari ini, yang terdampak itu kurang lebih 202 kakak.
0: Artinya dari 200-an kepala keluarga ini secara kondisi untuk mendapatkan akses air bersih sudah susah sama sekali ya?
1: Kategori susah juga tidak, Pak.
0: Oke.
1: Karena intensitasnya itu tergantung dari permintaan kebutuhan.
0: Baik.
1: Lalu juga memang di sebagian warga itu mereka masih memanfaatkan sumber air baku dari PDAM. Tapi itu untuk biasanya mereka menampungnya di malam hari.
0: Kalau untuk kondisi sumur yang ada di Tilango sendiri, debit airnya saat ini apa memang sudah kering sumurnya, Pak?
1: Nah, ada juga sebagian yang sudah kering, Pak. Okay. Memang ironis juga bahwa ketiga desa tadi itu kan berbatasan langsung dengan Danau Limboto. Itu memang di pinggiran Danau Limboto. Cuma kan memang debit air di Danau Limboto hari ini juga, bahkan di pintu 5 itu memang air sudah tidak ada yang mengalir normal, Pak. Karena memang kekurangan air bersih, kekurangan pasokan baku dari hulu. Hingga itu membuat juga terdampak warga yang ada di sekitar Kecamatan Tilango.
0: Baik. Kalau untuk lahan produktif sendiri, ada berapa hektar yang sejauh ini sudah didata oleh Kecamatan Tilango sendiri, Pak Ovan?
1: Oh iya, kalau di seputaran Tilango itu Pak tidak terlalu luas bagaimana dia punya dampak pertanian. Tapi itu masih bisa disiasati dengan air yang memang kesulitan masyarakat ini kan air bersih. Okay. Tapi kalau air untuk menyiram tanaman itu masih ada di sekitar Danau Limboto yang berbatasan langsung dengan ketiga desa tadi itu. Jadi masih menggunakan sisa-sisa itu. Tapi yang memang mengalami kendala hari ini adalah air bersih, Pak. Kalau cuma untuk menyiram tanaman itu masih
0: baik. Berarti sejauh ini masyarakat untuk akses air bersihnya dapatnya dari mana? Koordinasi dari kecamatan sendiri, apakah ada bantuan distribusi air bersih saat ini dari pemerintah atau seperti apa, Pak Opan?
1: Sudah pasti, Pak. Okay. Sudah pasti dari kita koordinasi dengan PDAM Tirta Limutu. Dengan Pak Direkturnya langsung, Pak Tommy Hendra, kemudian juga dengan bantuan dari Polda Gorontalo. Jadi ini memang bersinergi, Pak. Memang ini juga sesuai dengan instruksi Pak Bupati, Pak Sofian Puhi, dan Pak Wabuk terkait dengan antisipasi musim kemarau ini. Pertama, memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Itu yang memang sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Pastikan seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi agar tidak terjadi masalah-masalah yang berkembang dengan dampak daripada kurangan air bersih ini, Pak.
0: Iya. Mekanisme distribusi air sejauh ini seperti apa, Pak Ovan? Sehari berapa kali atau seminggu berapa kali?
1: Iya, kami rata-rata itu terakhir kemarin, minggu kemarin, Pak. Sebelumnya itu 3 minggu tiga minggu sebelumnya dan minggu tidak tiap hari lah begitu pak.
0: Oke.
1: Tidak tiap hari, tidak boleh dikata dua minggu sekali. Tergantung kalau warga sudah meminta.
0: Baik. Berarti mau tidak mau masyarakat harus menampung ya, Pak Ovan ya?
1: Oh ya. Dan juga PDAM itu sudah menyiapkan toran, Pak. Apa istilahnya penampung setiap desa itu satu atau dua ketika kebutuhan warga itu mengalami kekurangan bisa mengambilnya di toran-toran yang sudah disediakan oleh PDAM, Pak.
0: Baik. Terakhir Pak Ovan, adakah saat ini sudah mulai muncul keluhan gitu akibat dari akses air bersih, artinya kebutuhan soal air belum terpenuhi secara maksimal, ada yang harus mau tidak mau untuk kebutuhan mengolah makanan dan minuman berkurang, atau ada mulai muncul penyakit-penyakit yang disertai akibat susahnya untuk bisa mandi dengan air bersih misalnya?
1: Alhamdulillah sejauh ini belum ada sampai ke sana, Pak.
0: Baik.
1: Itu kesyukurannya, dan juga memang di beberapa desa itu juga, izin sedikit Pak, di beberapa desa itu kami juga sudah mengusulkan untuk pengadaan sumur bor untuk mengantisipasi musim kemarau berkepanjangan, dan alhamdulillah sampai hari ini juga masyarakat masih tenang, masih aman, masih damai, dan insya Allah semua apa yang terkait dengan keluhan mereka air bersih dan juga masalah kesehatan, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten siap untuk melakukan langkah antisipatif, Pak.
0: Baik, Pak Sekcam, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekretaris Camat Tilango Ovan Lasaufu yang sudah bersama Anda berdengar. Kita akan pertajam ini dalam dialog pagi ini jam 9 terkait topik musim kemarau yang berkepanjangan kemudian mengakibatkan dampak krisis air bersih yang semakin luas. Dan untuk saat ini kita selesaikan. Untuk kita segera bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah mengupdate beberapa informasi.

0: Indonesia itu. Teguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri,